Jadi sekalian ya dapat coba hadirkan infonya untuk menemani aktivitas pagi kamu di rumah nih teman Pro 2. Kenapa sih 18 Mei diperingati dengan hari suntik HIV ya, suntik hari apa tadi teman Pro, hari vaksin HIV ya. Nah teman Pro 2, setiap tanggal 18 Mei ya diperingati 18 Mei ya, perhatian dunia kembali tertuju pada upaya pengembangan vaksin HIV. Peringatan ini dikenal sebagai Hari Vaksin HIV dan HIV Vaksin Awareness Day. Nah, momentum tersebut ya digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penelitian vaksin HIV sekaligus menghargai para ilmuwan, ya, tenaga kesehatan, relawan, dan komunitas yang terlibat dalam perjuangan melawan virus tersebut, teman Pro 2. Mengenal HIV dan tantangannya ya, imunodefisiensi virus atau HIV merupakan virus yang menyerang dan juga melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, jika tidak ditangani, infeksi HIV dapat ya berkembang menjadi acquired immunodeficiency syndrome, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun ya drastis sehingga penderita rentan terhadap berbagai penyakit, teman Pro 2. Hingga kini ya belum ada obat yang benar-benar dapat menghilangkan HIV dari tubuh. Pengobatan yang tersedia umumnya berupa terapi antiretroviral atau ARV ya, untuk menekan jumlah virus dan membantu pasien menjalani hidup lebih sehat. Karena itulah pengembangan vaksin HIV menjadi harapan besar dunia medis. Vaksin dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan berbagai penyakit menular ya, termasuk HIV. Nah, apa itu HIV ya? Vaksin HIV adalah vaksin yang dirancang untuk membantu tubuh yang mengenali dan melawan virus HIV sebelum virus tersebut menyebabkan infeksi serius. Berbeda dengan vaksin pada umumnya yang sudah tersedia luas, vaksin HIV masih berada dalam tahap penelitian dan pengembangan. Para ilmuwan ya menghadapi tantangan besar dalam menciptakan vaksin HIV karena virus ini memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Selain itu, HIV dapat menyerang sel imun yang justru berfungsi melindungi tubuh dari penyakit. Meski demikian, ya berbagai penelitian terus dilakukan di banyak negara. Sejumlah uji klinis ya menunjukkan pengembangan positif. Walaupun belum ada vaksin HIV yang dinyatakan efektif sepenuhnya untuk penggunaan global. Nah, mengapa 18 Mei ya diperingati sebagai hari vaksin HIV? Vaksin HIV ya diperingati setelah 18 Mei untuk mengenang pidato mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ya pada tahun 1997. Dalam pidatonya di Morgan State University, Clinton ya menyerukan pentingnya pengembangan vaksin HIV dalam menghadapi epidemi AIDS sedunia, teman Pro 2. Sejak saat itu, ya tanggal 18 diperingati sebagai bentuk dukungan terhadap penelitian vaksin HIV dan kampanye edukasi masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS, teman Pro 2. Peringatan ini juga menjadi pengingat ya bahwa perjuangan melawan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat melalui edukasi, pencegahan, dan penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Nah, pentingnya edukasi dan pencegahan ya, selain penelitian vaksin, langkah pencegahan tetap menjadi cara utama untuk menekan penyebaran HIV ya. Edukasi mengenai hubungan seksual yang aman, penggunaan alat kesehatan steril, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan. Organisasi Kesehatan Dunia juga terus mengempanyekan pentingnya akses pengobatan dan pemeriksaan HIV yang mudah dijangkau masyarakat. Ya, hari vaksin HIV bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan simbol harapan bahwa suatu hari dunia dapat menemukan vaksin yang efektif untuk menghentikan penyebaran HIV secara global, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93.3 FM, Produa Molabo, teman terbaik kamu. Masih bersama Dava, teman Produa di Produa Spada. Selamat pagi, teman Produa di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya untuk di sepatan pagi ini. Teman Produa, secara ini bisa didengarkan melalui frekuensi FM 90.3 MHz, atau juga bisa melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Baik teman Produa, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio, walaupun hari Senin ya, I hate Monday ya. Ada yang gak suka ya sama hari Senin gitu, mungkin karena habis long weekend tiba-tiba udah ke Senin ya. Pasti kadang-kadang ada sindrom apa gitu teman Produa yang malas kalau misalkan di hari kerja itu terasa kayak bad moodan gitu loh teman Produa. Semoga kamu enggak gitu ya teman Produa. Kalau misalkan hari ini kembali balik kerja, langsung semangat aja, langsung bismillah aja gitu teman Produa ya. Dan juga berdoa di awal pagi, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah untuk kamu juga teman Produa yang ingin melakukan aktivitas fisik, jangan lupa sarapan dulu nih untuk menambah energi kamu gitu, karena seharian semalaman ketika tidur kamu kan gak makan gitu kan. Jadi wajar kalau misalkan bangun pagi itu terasa lapar banget gitu, kayak Bang Dava pagi ini juga terasa kayak waduh makan apa ya gitu ya. Oke, sebentar lagi Dava mau sarapan nih teman Produa, tapi Dava kasih informasi digital detox dulu nih. Ini juga sangat penting kalau menurut Dava, cara jaga mental di tengah banjir informasi teman Produa. Tentunya ada digital detox ya. Digital juga bisa mendetoksifikasi mungkin pikiran kita nih dari hal-hal yang negatif teman Produa. Nah, notifikasi yang terus berbunyi, kebiasaan scrolling tanpa henti hingga paparan informasi negatif setiap hari membuat banyak orang mulai merasa lelah secara mental. Di tengah derasnya arus digital, tren digital detox atau membatasi penggunaan gawai dan media sosial kini menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup. Ini penting banget ya teman Produa. Fenomena digital detox ya semakin banyak diterapkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap media sosial dan penggunaan gawai berlebihan. Langkah ini dinilai efektif membantu mengurangi stres, kecemasan, hingga gangguan tidur akibat paparan digital yang terus-menerus. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan media sosial secara berlebihan ya dapat berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Nah, studi dalam jurnal Akselerasi, jurnal ilmiah nasional, menyebutkan bahwa praktik digital detox ya mampu membantu meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki fokus, serta menurunkan tingkat kecemasan akibat tekanan media sosial. Nah, selain itu ya, penelitian meta-analisis yang dipublikasikan melalui PubMed juga menemukan bahwa intervensi digital detox yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan depresi dan peningkatan kesejahteraan mental pengguna media sosial. Nah, praktik digital detox ya dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti membatasi waktu penggunaan media sosial, mematikan notifikasi aplikasi tertentu, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, hingga meluangkan waktu untuk aktivitas di luar ruangan dan interaksi sosial secara langsung teman Produa. Di tengah era digital yang serba cepat, para ahli menilai keseimbangan antara kehidupan daring dan aktivitas nyata menjadi hal penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Nah, kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak ya dinilai menjadi kunci agar masyarakat tetap produktif tanpa mengalami kelelahan digital berlebihan. Digital detox ya bukan berarti menjauh sepenuhnya dari teknologi, melainkan upaya mengatur pola penggunaan digital agar lebih sehat dan seimbang. Dengan membatasi paparan media sosial secara bijak, masyarakat diharapkan mampu menjaga kesehatan mental sekaligus meningkatkan kualitas hidup di era digital saat ini teman Produa. So that's right ya. Digital detox atau detox digital ini juga memang sangat penting menurut Dava. Ini sangat
benar banget, sangat relevan banget ya di era digitalisasi saat ini. Teman Pro 2 apapun apapun ya, tentunya di share di apa di sosmed gitu, informasi juga dapat diakses dengan sangat cepat ya di sosmed gitu. Makanya banyak pengguna sosial media ini terasa kayak cemas gitu kan, anxiety gitu, kecemasan teman Pro 2, atau juga apa ya, kesehatan mentalnya juga lelah gitu ya, karena keseringan banget ya terpapar informasi digital. Mungkin detox digital ini juga sangat perlu ya kalau menurut Dava nih teman Pro 2, karena ini juga menyangkut dengan kesehatan mental. Maksudnya kita gak mau kalau misalkan mental kita itu rusak ya, atau terganggu karena kebiasaan buruk yang kita lakukan. So teman Pro 2 tetap terus bersama Dava untuk di pagi ini. Iya teman-teman, udah pada apel upacara pagi, upacara hari kesadaran nasional. Untuk di pagi ini teman Pro 2 ya, tetap di 90,3 FM Pro 2 Mola, buat teman terbaik kamu. Nah,

0: kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Next nanti kita akan dengarkan lagu Shakira Addictive to You ya, teman Pro 2 yang akan hadir untuk menemani pagi kamu di sesi Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang ya bersama narasumber kita, ada Irsyadi Aristora S. Hood MHCPM ya, dosen FISIP Universitas Teguh Umar, program studi ilmu hukum ya, kampus tempat lahirnya pemimpin berkarakter Indonesia. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan hubungi narasumber kita untuk berbincang-bincang terkait dengan topik pembahasan yang sudah dapat sampaikan tadi. Sajun terus di 90,3 FM Pro 2 Molabu, teman terbaik kamu, tetap semangat. Dapat ucapkan dari sus, semoga segala aktivitas yang dilakukan untuk kesempatan pagi hari ini dapat dimudahkan dan juga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

panitia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 GFM Pro 2 Melambu, teman terbaik kamu dengan memori miliknya Salma Salsabil. Teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 8 lewat 21 menit untuk promosi waktu di studio. Teman Pro 2 generasi muda Aceh Barat tampilkan seni semapa dalam kompetisi budaya. Sebanyak 20 peserta dari kalangan muda, mahasiswa dan mahasiswi berbagai perguruan tinggi di Aceh Barat mengikuti kompetisi seni budaya semapa. Pentas seni budaya ini digelar di pelantaran Warkop KM Kupi Molabo pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema revitalisasi warisan budaya dan kearifan lokal Aceh untuk generasi mendatang tersebut ia diselenggarakan oleh komunitas pemuda pecinta budaya sebagai upaya melestarikan tradisi adat Aceh di kalangan generasi muda. Penanggung jawab kegiatan Nurul Fahmi mengatakan pementasan semapa merupakan tradisi adat Aceh berupa seni berbalas pantun yang biasanya diperagakan dalam acara resepsi pernikahan untuk menyambut keluarga pembelai. Nah, semapa selama ini diidentik ya diperankan oleh orang tua pada prosesi adat pernikahan. Melalui kompetisi ini berharap ya generasi muda mampu memperagakan dan melestarikan budaya tersebut, kata Nurul Fahmi. Ia juga menjelaskan dalam kompetisi tersebut para peserta tidak hanya menampilkan tema adat lamaran tetapi juga diberi ruang untuk mengeksplorasi kreativitas melalui tema-tema inovatif seperti pelestarian budaya lokal, kepedulian lingkungan hingga nilai kebersamaan dalam masyarakat. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat Aceh sambil memperagakan seni berbalas pantun khas daerah dengan gaya dan kreativitas masing-masing. Menurut Nurul Fahmi, kegiatan tersebut diharap menjadi wadah edukasi budaya sekaligus membangkitkan minat generasi muda terhadap tradisi lokal Aceh yang mulai jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga melibatkan para budayawan dan unsur pemerintah, akademisi sebagai juri profesional. Di akhir acara juga diselenggarakan dialog budaya bersama budayawan. Dan teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Tetap terus bersama Dava di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut teman Pro 2 untuk mendengarkan lagu Nobody Love ya dari Maroon 5 dan Mantra Cinta Rizky Febrian. Dan lagu-lagu lainnya, teman Pro 2 siap menghibur kamu untuk di kesempatan pagi ini. Selepas nanti kita akan menghubungi narasumber kita di Pro 2 Sepada, ada Bapak Irsadi Aristora untuk di kesempatan pagi ini berbicara terkait dengan kampus, tempat lahirnya pemimpin berkarakter Indonesia. Baik, tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: FM teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro2 RRI Molabo. Seperti yang sudah Dava katakan tadi teman Pro2, untuk kesempatan pagi ini kita akan mencoba menghubungi narasumber kita bersama Bapak Irsadi Aristora S. Hood, MH, CPM, ya, dosen FISIP Universitas Teuku Umar, program studi ilmu hukum. Ya, selamat pagi Pak Irsadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bapak untuk di pagi hari, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih posisinya Pak, di kampus atau di mana nih Pak?
1: Di rumah Pak Dava, saya mau ke kampus.
0: Oh, mohon izin Pak untuk waktunya ya, karena kita di Pro2 Spada untuk kesempatan ini tema kita kampus, tempat lahirnya pemimpin berkarakter Indonesia nih Pak.
1: Oh siap, baik.
0: Iya. Iya, mungkin seperti apa nih Pak, kampus ya tempat lahirnya pemimpin berkarakter Indonesia Pak?
1: Ya, kita ketahui sama-sama kampus kan salah satu tempat pendidikan ya, di mana ini merupakan jenjang akhir pendidikan setelah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, disinilah manusia-manusia Indonesia itu ditempa dengan karakter-karakter, dengan ilmu-ilmu dan juga serta dengan kemampuan-kemampuan personality yang kemudian siap dilepas ke masyarakat menjadi pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang kemudian menjadi panutan bagi setiap masyarakat di masyarakat yang nantinya menjadi arah model atau role yang panduan lah masyarakat dalam melihat sosok-sosok mantan-mantan mahasiswa yang telah dilepas ke masyarakat ya.
0: Ya pastinya anak muda sebagai agen perubahan ini ya Pak ya, sangat penting sekali ya Pak ya, dunia kampus ya bagi generasi muda.
1: Betul. Kita bisa lihat sama-sama bahwa hampir di seluruh Indonesia bahkan di nasional tokoh-tokoh yang lahir dari kampus itu menjadi tokoh-tokoh yang menjadi panutan, salah satunya bisa kita lihat seperti Profesor B.J. Habibie ya kan? Kemudian juga mungkin yang paling tenar dan ngefans sekarang di masa saat ini adalah Bapak Rocky Gerung misalnya, yang saat ini menjadi tokoh filsafat dan terus menjadi inspirasi bagi setiap mahasiswa untuk debat dan dialog serta diskusi di kalangan masyarakat.
0: Iya Pak, apa nih tantangan besar ya Pak kampus dalam mencetak pemimpin muda di era digital ini Pak?
1: Sangat besar peluangnya karena mayoritas mereka setelah selesai itu berada di masyarakat yang kemudian masyarakat melihat sosok-sosok mereka, karakter mereka dan kemudian kemampuan mereka dalam memimpin sebagai leadership kan, sehingga kemudian ini menjadi contoh-contoh baik di masyarakat. Ada beberapa mahasiswa kita di UTU misalnya yang bukan beberapa, hampir bisa kita bilang cukup banyak mahasiswa UTU dalam catatan kita sebagai alumni itu menjadi kici misalnya di kampung, kemudian menjadi komandan di pasukannya dan sebagainya, yang kemudian ini berdampak juga terhadap kampusnya itu sendiri sehingga akreditasi kita lebih baik, kemudian nama kampus kita menjadi dikenal di masyarakat. Sehingga kemudian semakin banyak juga anak-anak orang-orang tua yang percaya melepaskan anak-anaknya untuk kuliah di kampus-kampus yang mereka lihat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter.
0: Iya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih Pak, apakah pendidikan akademik saja yang cukup untuk mencetak pemimpin Pak? Misalkan ada kayak organisasi di luar, itu bagaimana Pak?
1: Iya. Sebenarnya nggak semua bisa kita bilang, tapi memang mayoritas itu lahir dari kalangan perguruan tinggi. Tapi di masyarakat bahkan ada juga yang memang lahir, pemimpin-pemimpin yang lahir memang karena memang genetikanya sudah sebagai pemimpin atau memiliki kemampuan-kemampuan yang sudah terbina di beberapa pendidikan-pendidikan di luar sana, bahkan organisasi bisa melalui LK leadership ya kan. Di HMI ataupun di OSIS-nya dulu dia mantan ketua OSIS di SMA-nya atau di luar sana ada organisasi-organisasi yang menempa secara eksternal seperti apa namanya KNPI, kemudian ada Pemuda Pancasila dan sebagainya. Bisa saja itu lahir dari organisasi-organisasi, tapi nya pembekalan-pembekalan berorganisasi lahir memang secara otodidak dan juga memiliki genetika lah sebagai pemimpin yang berkarakter, karena salah satu syarat berkarakter itu kan berintegritas. Nah, sehingga nanti di mata masyarakat mereka punya tanggung jawab, punya transparansi, punya akuntabilitas, sehingga layak untuk kemudian menjadi pemimpin yang menjadi contoh teladan di sekitar mereka.
0: Iya, bagaimana nih Pak kampus ya dapat menanamkan nilai integritas itu kepada mahasiswa Pak?
1: Ya, kalau di kampus ada beberapa tahapan-tahapan yang kemudian menjadi proses di mana terbentuknya karakter. Kalau di UTU itu ada namanya pendidikan, ada pendidikan-pendidikan karakter seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, kemudian kepemimpinan Teku Umar, kemudian PAI, dan ada juga kegiatan-kegiatan eksternal seperti unit kegiatan mahasiswa, HMJ, Presma, BEM dan sebagainya yang kemudian mencetak kader-kader pemimpin yang kemudian di masyarakat menjadi populer dan sehingga terlihatlah nilai-nilai karakter yang ada dalam diri anak-anak kita yang dilihat layak menjadi pemimpin di masyarakat.
0: Iya, Pak, kalau menurut Bapak nilai karakter apa yang paling penting ya dimiliki seorang mahasiswa calon pemimpin ini, Pak?
1: Lagi-lagi kita nggak bisa lepas dari integritas. Integritas ini penting menjadi syarat utama sebagai pemimpin yang menjadi nilai utama lah dalam memimpin ini. Karena memang harus kita akui bahwa pemimpin-pemimpin berintegritas itu pemimpin-pemimpin yang selalu memiliki karakter, kemudian memiliki integritas, memiliki apa nilai-nilai baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau memang kita mau mencari pemimpin yang ideal, memang kita berharap ada banyak nilai yang kita harapkan dalam pemimpin itu, bukan cuma integritas, tapi juga kita harus ingin, kita juga ingin melihat pemimpin yang berilmu pengetahuan yang pastinya, dan juga memiliki akhlakul karimah lah. Kalau kita bisa menjadikan contoh seperti Rasulullah, pemimpin terbesar dunia, mereka memiliki, beliau memiliki empat poin, yaitu sidik, fatanah, tablik, amanah ya. Saya pikir kalau mampu ditempuh dengan mampu kita dapatkan empat item saja seperti yang dikuasai oleh Rasul, saya pikir akan menjadi pemimpin dunia bahkan. Kita dah lihat bagaimana Islam berkembang di dunia ya di tangan Rasulullah dengan empat pola pemimpin tersebut, amanah, tablik, fatanah dan sidik.
0: Iya, nah bagaimana nih Pak kalau kita melihat kampus di Indonesia saat ini sudah berhasil atau belum melahirkan pemimpin yang berkarakter ini Pak?
1: Alhamdulillah sudah cukup banyak kalau kita lihat tokoh-tokoh nasional seperti Mahfud MD, kemudian Anies Baswedan, Profesor B.J. Habibie, kalau kita di sini di Aceh ada Prof. Kemal Pasha misalnya, kemudian ada Profesor Samsudin Mahmud, Ibrahim Hasan. Itu mereka lahir dari kalangan-kalangan kampus yang memiliki karakter-karakter masing-masing dan masih dikenal sampai saat ini di masyarakat sebagai pemimpin yang berkarakter.
0: Iya. Kalau program apa nih Pak kira-kira yang efektif ya dilakukan di kampus untuk membentuk pemimpin masa depan nih Pak?
1: Kalau di kampus kita di UTU, kalau saya boleh infokan keluar bahwa ada di awal mereka masuk kampus itu ada namanya Simba. Simba ini dulu bahasa lain dulu mungkin ospek lah bahasa lain dulu ya, sampai sekarang diganti nama Simba karena tidak boleh ada lagi Simba di sana. Kemudian mereka ditempa tentang pengenalan kampus, kemudian etika di kampus, kemudian bagaimana sistem berakademik di kampus. Nah, itu tahapan pertama mereka kemudian diajarkan juga bagaimana etika jumpa dosen, kemudian masuk ruangan dan sebagainya lah. Kemudian masuk ke tahapan di mana mereka harus beradaptasi dengan ruang kampus, teman-teman baru dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya mereka dihadapkan dengan tridharma perguruan tinggi, seperti pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Nah, pengabdian ini membentuk karakter-karakter di tengah masyarakat, baik melalui penelitian, baik melalui kegiatan-kegiatan ekstra, seperti ada unit kegiatan mahasiswa, dan juga ikut beberapa kegiatan-kegiatan event, seminar, dan sebagainya, yang kemudian juga membentuk karakter-karakter baru, karakter-karakter muda mahasiswa yang tampil di tengah publik, bicara dengan speaking, apa tampil dengan public speakingnya, kemudian leadershipnya, dan yang terakhir mereka kemudian harus mempertanggungjawabkan semua pendidikan mereka atau akademik mereka melalui skripsi yang nantinya tampil di meja hijau dan menghasilkan produk-produk penelitian, pengabdian yang selama kuliah ini dalam bentuk sebuah riset mereka lah. Yang saat riset pasti berhadapan juga dengan masyarakat dan kemudian mengambil data dan sebagainya. Di tahapan-tahapan itu sampai dengan mereka tamat dan dari kampus juga bukan berarti mereka selesai untuk belajar, karena setelah setelah ini mereka berhadapan lagi dengan kondisi-kondisi sosial ya, di masyarakat yang akhirnya membentuk karakter-karakter yang berbeda dan unik di setiap daerah. Seperti itu tahapannya.
0: Iya Pak, baik, menarik sekali ya tentunya. Tapi Pak, kita juga ingin tahu mengapa Pak masih ada ya lulusan perguruan tinggi yang terlibat masalah integritas atau juga seperti korupsi gitu Pak.
1: Ya tidak terlepas juga mungkin dari keimanan masing-masing setiap individu ya, di mana kemudian ada yang tidak mampu menahan godaan, kemudian bisa jadi juga karena memang adanya sistem yang mungkin kurang baik di sebuah negara lah kita bilang, khususnya seperti kita di Indonesia mungkin ada beberapa sistem yang kita lihat itu masih lemah dan sehingga berpeluang terjadinya korupsi. Kegiatan korupsi itu sendiri. Salah satunya misalnya dengan hukuman-hukuman tidak pidana korupsi yang masih lemah. Kalau kita lihat negara-negara lain kan korupsi itu hukumannya mati, bahkan dipancung gitu. Sehingga kan rasa takut, efek jera, dan risiko kalau kita melakukan korupsi itu kan menjadi pertimbangan penting bagi setiap individu-individu pemimpin ya.
0: Iya, mungkin Pak terakhir apa nih pesan Bapak ya untuk mahasiswa yang ingin menjadi pemimpin Indonesia di masa depan nih Pak?
1: Ya, pemimpin itu tidak lahir dengan tiba-tiba. Pemimpin itu lahir dengan proses yang cukup panjang, ditempa, berpengalaman, dan yang pasti pemimpin itu lahir karena panggilan jiwa juga. Sehingga kepada mahasiswa-mahasiswa kita, kita selalu menyampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan. Jika ingin menjadi pilihan pemimpin, maka siaplah menjadi pelayan di masyarakat.
0: Gitu Pak. Nah terakhir Pak, harapan Bapak ya terhadap kampus Indonesia dalam mencetak generasi pemimpin berikutnya nih Pak?
1: Ya, saya berharap kepada seluruh kampus di Indonesia itu tidak lepas dari beberapa pendidikan-pendidikan kewarganegaraan, pendidikan-pendidikan Pancasila, pendidikan-pendidikan berkarakter yang ada saat ini di kurikulum perguruan tinggi tetap dipertahankan. Karena memang wujud pembentukan karakter selain daripada nilai-nilai agama yang kita dapatkan dalam status religi kita, tapi juga dibentuk dengan ilmu-ilmu kenegaraan, ilmu-ilmu etika, dan adab sebagaimana yang selama ini kita dapat dari ajaran-ajaran agama yang ada di kitab-kitab masing-masing agama. Dan yang paling terpenting juga kepada kampus atau perguruan tinggi diharapkan mampu menjadikan adab sebagai nilai utama dalam pendidikan. Karena kalau sudah adab, ilmu pasti akan dapat. Tapi kalau kita utamakan ilmu, adab tidak akan tidak diajarkan, maka tidak akan melahirkan manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang memiliki adab yang baik di tengah masyarakat.
0: Iya, Luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya Bapak yang sudah berbagi ilmu kepada kita untuk di kesempatan pagi ini. Ada Bapak Irsadi Aristora. Ya, terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dafa.
0: Iya, sama-sama Bapak ya. Selamat melanjutkan kembali pekerjaannya dan tugas-tugasnya untuk di hari ini. Semoga sukses selalu juga kita ucapkan untuk Bapak Irsadi Aristora S.Hud M.H. C.P.M. ya, dosen FISIP Universitas Teguh Umar, program studi ilmu hukum ya, kampus tempat lahirnya pemimpin berkarakter Indonesia. Sangat luar biasa sekali teman Pro 2 tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Irsadi ya. Semoga di lain waktu dan kesempatan nanti kita kembali bisa mengajak Bapak untuk berbicara lebih dalam lagi tentunya teman Pro 2 ya. Tapi untuk di pagi hari ini alhamdulillah sekali kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol gitu, tapi karena waktu yang sangat terbatas karena Bapak juga harus persiapan ya ke ya untuk kembali ke kampus tentunya ya. Sukses selalu kita ucapkan untuk Bapak Irsadi Aristora dan untuk teman Pro 2 dimanapun berada yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo di 90,3 FM. Teman terbaik kamu, tetap terus stay tune dan musik-musik hiburan masih terus akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Madaran dan Salma Salsabil. Hai, tunggu dulu teman pro 2. Single ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengan bersama Dava dan lagu-lagu lainnya di pro 2 Jasmine Music. Nanti dapat kamu dengarkan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dava pamit dari Indra Dengar Kamu dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: tenang. Kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali. Udah jam 11:06 waktu Indonesia Barat. Kamu masih bersama dengan Anda di Santai Siang untuk hari Senin 18 Mei 2026. Teman Pro 2, tetapi terus di sini nanti kita akan update banyak informasi dari www.rri.co.id untuk informasi daerah. Untuk sekarang kita lanjutkan dengan salah satu lagu dari Yuni Shara dengan Selamat Malam Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue lagi ngerasa spin banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak. Gue diselingkuhin mulu.
2: Lah gue baru diputusin. Gue susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
5: Udah, nanti dulu aja pacarannya.
4: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari sakit banget.
0: Masih ngayal.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
7: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Untuk informasi azan zuhur hari ini teman Pro 2 itu pada jam 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan memutarkan lagu-lagu religi, tetapi terus bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi tidak dipungkiri, sampai saat ini sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebu, tepatnya di Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabu. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut. Nah, dari sini timbul ide kita lakukan aksi gerakan awal, yaitu pembersihan sampah di pelabuhan. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, banyak respon positif yang diberikan oleh kawan-kawan, saudara maupun kerabat-kerabat lainnya, bahwa ini adalah salah satu aksi yang baik. Nah, jadi setelah kami lakukan itu, kami duduk kembali, bersepakat, berdiskusi, apakah kita buat suatu komunitas untuk keberlanjutan ke depannya. Karena kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi-misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
1: Apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik. Di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi-misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Samatiga, Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ekobrik sementara waktu supaya sampah-sampah itu tidak nyampe ke TPA.

0: sampah plastik. Kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik. Kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah. Dan banyak lagi, nah di Instagram itu lebih lengkap. Namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silahkan bawa ke base camp mereka.
0: Harapan untuk komunitas KPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah. Nah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Nah, jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga. Oh ya, KPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
1: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baiklah Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro 2. Dan untuk informasi waktu ini baru jam 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Semoga saja teman Pro 2 yang tadi udah selesai melaksanakan ibadah salat zuhur, semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya, teman Pro 2. Tetap ya terus di sini selepas satu lagu dari Raisa dengan Tak Berharap Lagi. Anda akan coba update informasi-informasi lainnya dari www.nri.co.id. Jangan lupa juga nih buatnya semua teman Pro 2 di follow akun media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook teman Pro 2 dengan kata kunci yang sama, Pro 2 RRI Melabo. Yes, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Nanda untuk TikTok Lubis Bengkel TikTok Lubis Bengkel, untuk Instagram terus juga Instagram Nanda Haris Nanda Lubis, Facebook Haris Nanda Lubis, sampai ke TikTok udah Lubis Bengkel. Jangan ditanya kenapa ya, panjang ceritanya. Kita putar lagu dulu yuk, Tak Berharap Lagi dari Raisa.

0: Berdoa melabuh teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Reisa dengan Tak Berharap Lagi, teman berdua. Ini memang kayaknya semua orang pernah berhadapan atau mengalami ya, atau juga menjalani posisi-posisi udah, aduh gak pengen berharap lagi deh gitu loh, karena udah keseringan kecewa gitu ya teman berdua. Iya kan, banyak loh sekarang kita lihat di media sosial tuh penuh dengan video-video pendek atau juga ada kata-kata gitu. Kalau misalnya gak mau berharap lagi lah untuk saat ini gitu loh. Jadi whatever it is, it is gitu ya kan. Jadi apa yang terjadi ya udahlah, terjadilah gitu ya kan. what it is gitu kan teman berdua. Okay, next kita akan coba putarin salah satu lagu nanti dari Olivia Mars. Judul lagunya Strategy buat kamu. Dan berikut ini kita ada informasi dulu nih dari dunia ilmu, teknologi dan juga sains dan lain-lainnya teman berdua. Jadi salah satu informasinya nih buat kamu dari www.rri.co.id teman berdua, dari RRI mana nih teman berdua. Kita coba update dulu beritanya buat kamu. So please, tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Ini dia, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: By the way, anyway, busway. Udah lama banget kayaknya kata-kata itu gak keluar dari aku. By the way, anyway, busway. Ini ada informasi tren gadget lipat dan masa depan smartphone, teman Pro 2. www.rri.co.id dari RRI Jakarta. Teman Pro 2, untuk saat ini kan tren smartphone layar lipat itu semakin diminati ya kan oleh banyak sekali pengguna sekarang yang memang pengen mencoba pengalaman yang baru dengan smartphone yang bisa dilipat gitu kan. Selain memang menawarkan desain yang praktis, teman Pro 2, pengalaman penggunaannya juga lebih futuristic gitu. Nah, jadi perusahaan seperti Samsung, Oppo itu udah menghadirkan perangkat foldable untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern untuk saat ini teman Pro 2. Jadi perkembangan gadget itu menghadirkan teknologi canggih dengan desain semakin ringkas dan juga performa yang lebih bertenaga. Perangkat masa depan itu diprediksi nih teman Pro 2 menjadi asisten pintar yang berintegrasi dengan aktivitas harian dan juga kecerdasan buatan. Terus teman Pro 2, ada tren dari ponsel lipat. Kebetulan aku juga pakai ponsel lipat. Udah lama nih aku pakainya teman Pro 2. Bukan mau flexing, tapi kemarin itu aku memang orangnya itu suka dengan teknologi hal-hal yang baru gitu kan. Dan pernah punya pengalaman yang gak enak juga. Jadi gak, bukan yang enak semua gitu loh. Pernah handphone aku tuh padam. Dari handphone yang pertamanya 4, aku upgrade ke 5. Yang 4 bermasalah pada saat itu, aku upgrade yang ke 5. Yang ke 5 akhirnya handphonenya padam dan dibuat. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih oke lah. Masih normal kayak biasa. Cuman udah dibuat memang teman Pro 2. Tapi itu gak bikin aku ini sih, gak bikin aku jadi kelebih gimana namanya. Kalau kita suka sama teknologi itu kita emang harus udahlah ya. Maksudnya berarti karena memang mungkin yang namanya handphone ya, kan upgrade terus dia. Mungkin masih belum tangguh atau belum tahan sehandphone yang gak lipat gitu loh. Jadi kita harus kudu terima bahwa oh semakin canggih semakin ribet. Menurutku sih sometimes benar, tapi ada juga yang gak benernya. Karena terkadang-kadang makin canggih makin memudahkan kita, makin ringkas makin simple memang. Dan satu aja sih yang gak enaknya gitu loh kadang-kadang, yaitu dia tadi kalau misalnya lagi rusak ya kita harus nunggu lama. Terus juga perbaikannya juga ribet dan agak lumayan mahal. Itu aja sih. Yang lainnya, kalau menurut aku so far enak banget malah gitu loh. Kameranya bagus banget, terus juga ringkas, dipakai juga sangat nyaman, terus juga sangat responsif ya kan. Aku udah pakai ini lama banget, kalau yang 5 ini aku udah pakai 2 tahunan kurang lebih kalau yang 5. Tapi kalau dihitung dengan yang 4 kemarin itu udah 3 atau 4 tahun teman Pro 2. Jadi aku merasa udah cukup paham dengan kriteria atau juga kinerja dari handphone lipat ini teman Pro 2 gitu. Karena memang banyak banget aku lihat di pasaran pasti bermasalah nanti dengan layarnya atau nanti bermasalah dengan engselnya atau ya yang berhubungan dengan yang sering kita gunakan sehari-hari. Cuman sebenarnya sih penggunaan handphone lipat ini kalau bagi aku pribadi, untuk kalian yang memang multitaskingnya atau juga pergerakannya atau movementnya itu luar biasa banget ya, kenceng, atau juga memang daily activity, all everything you do that in your phone, aku gak sarankan sih untuk saat ini. Aku gak sarankan itu menjadi main phone, itu second phone boleh, handphone yang kedua gitu loh. Handphone pertama ya kalian tetap harus, kalau memang kalian modelnya gerasa gerusu, content creator dan segala macam. Menurutku, ini masih menurutku teman Pro 2 yang sudah 4 tahun pakai handphone lipat ini, itu gak cocok untuk jadi handphone utama. Jadi handphone kedua boleh gitu loh. Yang gak terlalu intensitas digunakannya di situ. Jadi handphone pertama memang untuk kerja, editing atau apa segala macam. Ya ringan-ringannya baru di handphone dua gitu loh. Baru yang di handphone lipat ini. Cuman aku gak tahu yang bakal muncul ke depan kan pasti mereka berinovasi makin tahan terus ya ke depan teman Pro 2. Sekarang kalau kita bicara handphone lipat atau handphone tidak lipat teman Pro 2. Ketika lagi apes ya kalau rusak ya rusak aja gitu loh. Itu kalau zaman sekarang. Jadi ya gak mesti harus handphone lipat tiba-tiba mudah rusak. Enggak juga sebenarnya teman Pro 2. Terus tiba-tiba handphone yang gak lipat itu jadi tahan banting banget. Enggak juga teman Pro 2. Terus kalau bicara merek juga sekarang sih aku lebih ke kayak kalian punya taste aja, selera. Jadi gak usah harus terlalu di apa makan brand. Misalnya kayak Samsung, harus iPhone, harus Oppo, harus Tecno, harus Vivo, harus apa. Enggak usah, tergantung yang kalian butuhkan aja kalau menurutku pribadi gitu loh. Karena semuanya pada dasarnya kalau udah flagship, handphone yang udah lumayan agak mahal, semuanya bagus kalau menurut aku pribadi, tergantung di kebutuhannya kalian gitu teman Pro 2, ya kan. Jadi smartphone lipat itu semakin tipis dan tahan lama sebenarnya. Jadi semakin kesini kan semakin berinovasi yang kayak aku bilang tadi. Jadi smartphone lipat ini kan hadir dengan teknologi layar yang lebih fleksibel, yang semakin kuat, ringan, dan tahan untuk jangka panjang. Jadi Samsung dan Huawei ini terus mengembangkan ponsel lipat dengan desain yang lebih terjangkau dan modern. Jujur kalau ditanya, Nanda kamu kapok gak pakai ponsel lipat? Enggak, malah aku kecanduan. Malah aku pengen upgrade lagi untuk yang lainnya lagi gitu loh. Kecanduan aku sebenarnya, karena lebih ringkas, nyaman, habis itu beda aja dengan yang lain kayaknya. Dan jarang orang juga pakai, kalau misalnya di tempat nongkrong aku yang pakai cuma aku doang. Ibaratnya kayak gitu ya kan, jadi kayak ya seru aja gitu loh. Misalnya dengan kameranya juga oke, dengan ringkasnya juga iya gitu. Jadi such a different gitu loh, ya kan. Seneng aja, beda gitu. Yang keempat itu teman berdua. Yang selanjutnya kok yang keempat sih? Yang selanjutnya juga kan banyak kan sekarang kalau handphone lipat itu teknologi layar gulungan diprediksi menjadi perkembangan berikutnya setelah tren smartphone lipat yang memang sekarang itu udah masif banget dipakai di masyarakat. Jadi rollable atau mudah dilipat display itu memungkinkan perangkat berubah ukuran tanpa engsel permanen sehingga dinilai lebih fleksibel dan lebih tahan lama ke depannya. Kalau sekarang kan masih pakai engsel. Jadi wajar aja kan setiap kita buka tutup itu ada batasannya. Gitu. So that's why kenapa aku bilang makanya jangan dijadiin handphone utama. Walaupun sekarang handphone lipat, kalaupun misalnya tiba-tiba kejadian apes nih dalam layar dalamnya off, kita masih bisa menggunakan layar depannya sebenarnya gitu loh. Jadi enggak yang tiba-tiba blank hilang semua data, yang enggak juga gitu loh teman Pro 2. Jadi ya don't worry too much lah. Tapi yang harus kalian worrykan adalah ketika kalian menggunakannya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu jadi lebih rentan cepat rusak. Tapi kalau sekarang bicara merek, aku lebih gak makan merek sih. Aku dari dulu gak pernah makan brand yang harus apalah, misalnya harus apa. Enggak, sesuai dengan yang kamu butuhkan gitu loh. Ya, as long as kalau menurut aku itu handphonenya udah pricey, udah flagship, kalian udah tau lah compare satu sama lain. Terus sekarang juga kita mudah banget cari informasi bahwa handphone ini kegunaannya untuk apa, plus minusnya apa dan segala macam. It's so easy untuk kita memilih handphone yang kita mau sesuai dengan yang kita butuhkan. Gak ada semuanya 100%. Misalnya, oh bagian kinerjanya 100%, ini 100% semuanya sempurna perfect. Gak ada. Pasti ada yang 100 di sini, kurang di sini. Yang handphone selanjutnya gitu juga, di sini kurangnya di sini. Ada yang gitu-gitu. Jadi tergantung di kamu, kamu butuhnya apa, kamu aktivitas daily-nya apa, terus juga seintens apa kamu menggunakan handphone. Nah itu yang lebih perlu kamu harus tahu gitu loh teman Pro 2, sebelum kamu memutuskan untuk beli handphone yang sekarang ini harga handphone kan sangat melambung jauh, terbang tinggi gitu kan, mahal-mahal kali sekarang handphone. Jadi makanya dipilih sesuai dengan kamu punya budget, kamu punya keperluan ya, your daily activity, ya seintens apa you use your smartphone, ya udah gitu aja sih. Gitu loh. Jadi gak usah dibeli hanya karena ikut tren. Nah ini jangan juga. Karena kadang-kadang orang yang kejebak itu yang orang yang suka ikut tren. Padahal dia tuh gak perlu banget dengan itu handphone. Tapi dia ikut tren aja. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa sih alasan kamu pakai handphone lipat? Nanda, yang pertama aku suka. Yang pertama ringkas. Terus juga ini juga handphone kedua. Maksudnya bukan handphone utama yang aku pakai. Terus juga aku doyan dengan new technology. Jadi aku suka berexperience teknologi-teknologi yang baru. As long as itu menurut aku masih oke, masih worth it untuk dibeli, ya dibeli. Kalau enggak ya enggak juga. Gitu loh teman Pro 2 ya. Next kita akan coba puterin lagu dari Olivia Mars dengan Strategy buat kamu terlintas di jam 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Ruda FM, teman terbaik kamu. Tetapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Dan untuk next-nextnya kita akan coba puterin salah satu lagu dari Tiara Antini. Judul lagunya itu Cinta Seperti Aku, teman Pro 2. Terlintas di jam 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Oh, finally, time for me to say goodbye, guys. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke Just More Music nih, dari sekarang sampai jam 15. Dan next nanti kamu akan ditemani sama rekan Fauza sampai kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Enjoy your time, teman para dua. Selamat beristirahat untuk yang sedang beristirahat. Di luar panas banget, guys. Ya ampun, panas banget, mager banget kalau mau gerak-gerak. Lagi panas banget di luar. Untuk kalian yang memang gak punya aktivitas terlalu banyak di luar, ya you stay cool aja lah di dalam ruangan gitu. Tapi kebuatnya kamu yang memang mengharuskan harus keluar juga, hari di jalan, sehat terus, minum air putih yang cukup ya, makan gizi yang seimbang, teman pro 2, dibawa enjoy aja, oke? Aku juga mau istirahat, udah dari tadi, udah dari jam 7 pagi di kantor, upacara lah segala macam. Ini mau pulang dulu, istirahat dulu sebentar, nanti balik lagi soalnya check out. Nanda pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok aku dinas subuh, guys. Oh my god, bye bye.

0: mamá.
1: Chichi tu papá.
0: Chichi ni tu kan. Oh ya ni. Apa ni AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban?
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir. Jadi anak-anak di sini boleh diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka tidak ada diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak seperti yang diajarkan berada.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
5: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink seperti kemarin di Sekundu. Nah, itu kita bagi Starlink Sekundu di Guela Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Still here in your apartment.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, enggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman Pro 2. Apa kabarnya di siang hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap sehat dan aktivitas teman Pro 2 berjalan lancar nih teman Pro 2. Dan tentunya kembali lagi nih bersama saya Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Yang mana edisi siaran kita pada hari ini yaitu Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dari siang ini hingga pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2. Yang mana kalau dilihat ini kan hari Senin dan jam-jam sekarang kayaknya baru selesai istirahat nih teman Pro 2. Yang mana biasanya aktivitas masih berjalan, tentunya ada yang masih kerja, ada yang baru selesai istirahat, ada juga mungkin masih di rumah nih, masih baru-baru makan nih kayaknya teman Pro 2. Atau mungkin teman Pro 2 masih ada yang di jalan nih, mungkin menuju tempat kerja atau tempat tujuannya. Intinya nih teman Pro 2, semoga semangat tetap terjaga untuk melanjutkan aktivitas nanti sampai sore nih. Dan tentunya Fauza bakal siapkan musik-musik terbaik dan juga informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan tentunya tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini yang mana dengan setia menemani teman Produa di siang hari ini. Dan kali ini Fauza bakal bacain informasi nih untuk teman Produa yang mana di momen musim haji nih tentunya. Seperti sekarang ini tentu banyak dari kita yang punya keluarga, kerabat atau orang terdekat yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci nih teman Produa. Rasa haru, bangga sekaligus khawatir pasti jadi satu nih. Karena kalau kita lihat beberapa hari yang lalu jemaah haji sudah banyak yang berangkat dari daerahnya masing-masing nih teman Produa. Jadi kalau misalnya ada saudaranya, ada temennya atau tetangganya atau kerabatnya, pasti bangga, kita mempunyai rasa bangga, haru dan lain sebagainya. Nah tentunya pada kali ini Fauza bakal bagi ini informasi penting seputar keamanan jamaah haji di Mekah. Hal ini tentu dilansir dari rri.co.id yang mana jamaah haji diminta terapkan body system untuk cegah kejahatan nih teman Produa. Yang mana langkah ini penting karena banyak jamaah tidak memahami bahasa, lingkungan, dan kerumunan jutaan orang. Kepala Seksi Perlindungan Jamaah Daerah Mekah, Tulus Widodo, menyatakan kejahatan timbul yang mana karena adanya kesempatan. Karena itu kewaspadaan tetap dibutuhkan meski Arab Saudi relatif aman. Yang mana ia juga menegaskan upaya preventif wajib ditingkatkan terutama bagi jamaah lansia, yang mana tidak boleh memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Ia memberikan contoh langkah preventif saat menggunakan taksi, yang mana pertama mesti dipastikan bila taksi yang mau dinaiki adalah taksi resmi. Kemudian taksi resmi di Mekah ditandai dengan warna hijau dan putih, yang mana jamaah haji sebaiknya selalu berpergian dengan teman minimal 3 orang. Kemudian hindari berpergian secara personal atau sendirian untuk mencegah risiko kejahatan. Ia juga membagikan trik aman saat naik taksi, yang mana diawali foto terlebih dahulu nomor platnya sebelum naik. Kemudian menurutnya juga langkah-langkah ini penting dipedomani untuk keamanan jamaah di Arab Saudi, yang mana itulah hal yang penting yang harus dipedomani terkait ketika kita akan berkendara menggunakan kendaraan taksi khususnya di Arab Saudi. Nah jadi untuk teman Produa, memang kalau di luar negeri nih kita nggak tahu bahasanya, kita nggak tahu tempatnya, apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali nih ke sana gitu teman Produa. Jadi diharapkan untuk teman Produa yang punya keluarga, orang tua, saudara, tetangga, baiknya untuk selalu mengingatkan apabila kalau sudah di tanah suci, walaupun itu tanah suci tapi kita tetap harus berhati-hati karena kan orang, kita nggak tahu orang nih. Kita memang selalu berdoa kepada Allah untuk selalu diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Tapi tetap diingatkan untuk teman-temannya, saudara-saudaranya, orang tuanya, kerabatnya untuk selalu double safety nih teman Produa. Yang mana dari informasi tadi nih kita bisa belajar bahwa menjaga keselamatan selama beribadah itu juga bagian penting dari kesempurnaan haji tentunya. Dan untuk teman Produa yang punya keluarga di tanah suci, jangan lupa terus kirim doa dari jauh dan ingatkan mereka untuk selalu waspada, tidak berpergian sendiri, serta menjaga komunikasi dengan sesama jamaah maupun petugas. Apalagi kalau kita punya orang tua, nenek, kakek, lansia yang butuh banget pertolongan ataupun butuh banget kawan untuk selalu menjaga para orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya untuk menjaga diri mereka selama beribadah di tanah suci. Semoga seluruh jamaah haji di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta membawa predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan doakan juga untuk teman-teman yang belum dipanggil untuk datang ke tanah suci, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi, mudah-mudahan akan terpanggil juga ke sana. Amin, amin ya robbal alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Halo teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, sekarang sudah pukul 14.54 waktu Indonesia bagian barat, yang mana biasanya di tengah aktivitas yang padat ini kayaknya di jam-jam segini apa namanya itu kadang ngantuk gak sih? Kadang ngantuk, kadang semangat gitu. Kalau misalnya tadi gak sempat istirahat, pasti sekarang ngantuk deh teman Pro 2. Nah, apalagi kalau pekerjaan lagi banyak-banyaknya gitu, tapi mata malah berat banget buat diajak fokus. Nah, kali ini tentunya Fauza bakal berikan informasi tentunya untuk teman Pro 2 yang mana dilansir dari rri.co.id. Cara menghilangkan rasa ngantuk ketika bekerja nih. Yang mana rasa ngantuk adalah hal yang umum dialami oleh banyak orang, terutama di tengah rutinitas yang sibuk. Untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sehat, penting untuk mengatasi rasa ngantuk dengan cara yang tepat. Menghilangkan rasa ngantuk melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari, yang mana dengan menjaga tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan meminimalkan konsumsi kafein dan gula dapat meningkatkan tingkat energi dan mengurangi rasa ngantuk secara signifikan nih teman Pro 2. Yang mana penting untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing kita, yang mana setelah mengetahui penyebab umum rasa ngantuk, ada cara-cara yang dapat kita terapkan nih untuk menghilangkan rasa ngantuk tersebut. Yang pertama, tidur yang cukup dan teratur, yang mana adalah kunci untuk menghilangkan rasa ngantuk. Gimana ya, awalnya bisa sebelumnya menurut Fauza menjaga jadwal tidur yang konsisten dan mencari waktu tidur cukup di setiap malam itu wajib banget biar kita dalam hari-harinya gak ngantuk terus nih teman Pro 2. Kemudian makanan berperan penting dalam tingkatkan energi tubuh, yang mana pilihlah makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah, sayur, protein, dan lain sebagainya. Kemudian olahraga dan meningkatkan sirkulasi udara, yang mana kemudian merangsang otak dan membantu mengurangi rasa ngantuk. Contohnya lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang yang mana secara teratur. Kemudian, meskipun kafein dapat memberikan dorongan energi sementara, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kelelahan. Hindari juga gula berlebih karena dapat menyebabkan penurunan energi setelah lonjakan gula nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya diharapkan jangan begadang lah, apalagi kita kan hari ini hari Senin, aktivitas banyak, aktivitas padat. Nah, semalam tuh jangan begadang, karena kalau begadang akibatnya jam-jam segini tuh masih ngantuk nih teman Pro 2. Kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Contohnya gini aja nih teman Pro 2, misalnya kita dari tadi duduk terus kan bosan tuh ya, ngantuk, bosan duduk terus, misalnya kerjaan kantor gitu, duduk terus ngetik gitu di laptop tuh pasti capek, bosan dan ngantuk. Biasakan kayak berdiri dulu, stretching sedikit gitu, ataupun ada yang lagi jaga toko misalnya, teman Pro 2 dari tadi duduk terus cuman di depan kasir doang, gak ada kemana-mana. Nah, boleh nih berdiri, stretching badan kiri kanan gitu. Jadi badan kita tuh kayak refresh lagi, sehingga insya Allah gak bakal ngantuk lagi nih teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, rasa ngantuk saat bekerja memang hal yang wajar banget. Tapi kalau dibiarkan tentu bisa mengganggu produktivitas kita sehari-hari. Mulai dari menjaga pola tidur yang cukup, memilih makanan sehat, rutin berolahraga, hingga mengatur konsumsi kafein. Semua bisa jadi langkah sederhana untuk menjaga energi tetap stabil. Jadi Fauza juga ingatin teman Pro 2, jadi gula merupakan satu hal yang memang buat kita ngantuk nih teman Pro 2. Jadi konsumsinya dikit aja, standar aja, intinya makan makanan yang bernutrisi. Kemudian, yang mana mulai biasakan gaya hidup yang lebih sehat supaya aktivitas kita tetap fokus, semangat, dan pastinya lebih produktif nih teman Pro 2. Yang mana kali ini, biar teman Pro 2 gak ngantuk di jam-jam segini nih, Fauza bakal puterin nih lagu yang bikin semangat, yang kayak
beatnya yang kayak gitu, kayak semangat gitu bawaannya tuh Pro 2 biar nggak ngantuk gitu, biar bawaannya joget. Yang mana kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang berjudul Beauty and a Beat. Semoga teman Pro 2 nggak ngantuk terus nih di siang hari ini, dan semoga dalam perjalanan jangan ngantuk pastinya, dan juga saat bekerja juga jangan ngantuk nih. Jadi buat tetap semangat nih. Nih mari kita dengarkan lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang berjudul Beauty and a Beat. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo, tentunya masih bersama Fauza di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih, teman Pro2. Wah, di siang hari ini Fauza mau curhat-curhat nih sama teman Pro2. Teman Pro2 ada tadi atau kemarin ada belanja enggak sih ke pasar? Kira-kira menurut teman Pro2 belanja apa kebutuhan pokok sedang naik atau gimana nih teman Pro2? Soalnya tadi Fauza barusan ke pasar nih teman Pro2. Memang beberapa harga kebutuhan pokok udah lumayan cukup naik nih teman Pro2. Apalagi mungkin nih karena menjelang hari raya Idul Adha juga, kadang kebutuhan dapur mulai meningkat juga nih. Tapi memang di balik itu semua juga ada juga kabar yang bikin kantong kita jadi was-was juga nih. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro2 yang mana dilansir dari rri.co.id. Ternyata ada salah satu bahan pokok yang mana harga tomat capai Rp22.000 per kilo, yang mana warga mulai mengeluh nih teman Pro2. Yang mana lonjakan harga sejumlah bahan pokok menjelang hari raya Idul Adha kian meresahkan masyarakat. Yang mana salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yang paling signifikan yaitu harga tomat nih teman Pro2 yang sekarang menginjak Rp22.000 per kilo. Yang mana kenaikan ini terbilang drastis mulai memicu keluhan dari para konsumen yang terkejut dengan perubahan harga pasar tradisional nih. Yang mana ketika para pembeli mencoba mencari tahu alasan dibalik kenaikan ini, para pedagang di pasar pun tidak bisa berbuat banyak. Berdasarkan penuturan dari beberapa penjual, yang mana harga modal yang mereka dapatkan dari pihak pengepul atau pasar induk memang sudah mengalami kenaikan sejak dari sananya. Alhasil, pedagang terpaksa menaikkan harga jual eceran agar tidak mengalami kerugian. Yang kemudian menyikapi kondisi yang kian memberatkan kantong ini, warga lainnya sangat berharap adanya tindakan nyata dari pihak berwenang, yang mana masyarakat meminta pemerintah untuk segera turun langsung ke lokasi guna mengecek harga sembako di lapangan secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk mengontrol harga pasar agar komoditas lain tidak ikut-ikutan naik tak terkendali, terutama menjelang momentum lebaran yang sudah di depan mata nih teman Pro2. Wah, memang teman Pro2, kalau teman Pro2 ke pasar memang beberapa harga pokok, makanan pokok, kayak sayur-sayuran gitu, udah mulai naik nih teman Pro2. Jadi, yang mana kenaikan harga bahan pokok seperti tomat tentu jadi perhatian bersama, karena apalagi menjelang Idul Adha ini, yang mana kondisi ini bukan hanya dirasakan oleh pembeli, tapi juga pedagang yang ikut terdampak, karena harga dari pemasok sudah lebih dulu naik. Harapannya ada langkah dari pihak terkait untuk menstabilkan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Kemudian, bijak dalam berbelanja dan mengatur kebutuhan jadi hal yang paling penting di situasi seperti ini. Nah, untuk teman Pro2, karena kenaikan harga bahan pokok memang semakin naik nih, apalagi menjelang Idul Adha ini. Jadi untuk teman Pro2, bijaklah dalam berbelanja nih. Jadi belanja sesuai kebutuhannya aja, jangan impulsif, jangan apa-apa belanja, semuanya belanja gitu. Nah, mari kita bijak untuk mengatur apa nih belanja kita pada hari ini. Misalnya mau makan apa gitu siang ini. Jadi dibelinya tuh udah diatur bahan-bahan makanan yang memang perlu dimasak, yang perlu emang untuk dimasak untuk sehari-hari nih teman Pro2. Nah, mudah-mudahan bahan-bahan pokok mudah-mudahan segera turun Walaupun Idul Adha, masa Idul Adha semuanya naik ya teman Pro 2. Mudah-mudahan semakin mau Idul Adha semakin turun ya, biar kita bisa masak rendang yang enak, bisa masak makanan yang enak gitu. Jadi enggak khawatir dompet kita juga makin terkuras nih teman Pro 2. Intinya mudah-mudahan tetap hemat, tetap cerdas mengelola kebutuhan, dan mudah-mudahan kenaikan harga pokok jangan sampai naik, semakin naik, dan mudah-mudahan cepat stabil nih teman Pro 2.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, tentunya sekarang sudah menginjak pukul 15.34 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana sekarang udah sore nih berarti teman Produa ya. Dan tentunya Fauza mau mengingatkan teman Produa karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar nih, yang mana di tengah aktivitas siang menuju sore ini jangan lupa untuk mulai mempersiapkan diri, yang mana agar nanti bisa menunaikan ibadah sholat asar tepat waktu dengan lebih tenang nih teman Produa. Dan tentunya berikut Fauza bakal sampaikan informasi waktu azan asar di beberapa wilayah, yang mana untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat, waktu azan asarnya yaitu dimulai pada pukul 15.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu waktu asarnya dimulai pada pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, waktu asarnya dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, waktu asarnya dimulai pada pukul 15.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir, untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, waktu azan asarnya yaitu dimulai pada pukul 15.57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang berada di wilayah tersebut, teman Produa bisa mulai bersiap-siap nih untuk menunaikan ibadah sholat asar tepat waktu. Yang mana semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah dan selalu diberi keberkahan di setiap aktivitasnya. Sambil menunggu-nunggu dan bersiap azan asar, Fauza bakal memutarkan lagu-lagu atau musik terbaik untuk menemani teman Produa di sore hari ini.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gue lagi ngerasa spin banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak. Gue diselingkuhin mulu.
2: Lah gue baru diputusin. Gue susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
5: Udah, nanti dulu aja pacarannya.
4: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari tadi.

Baik teman Pro 2, kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Raim Laude yang berjudul Iqra nih teman Pro 2. Yang mana lagu ini mengingatkan kita akan arti dari Iqra yang berarti bacalah. Bukan hanya membaca dalam arti tulisan saja, tapi juga membaca kehidupan belajar dari pengalaman dan terus menambah ilmu di setiap langkah kita. Lagu ini juga mengingatkan bahwa di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, jangan sampai kita lupa untuk memperbaiki diri, menambah pengetahuan, dan tetap dekat dengan hal-hal yang bermakna dalam hidup kita.

0: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 15.57 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.
1: Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
2: Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
1: Okay.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Tentunya kembali lagi nih bersama Fauza di program Sore Ceria pada hari ini. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya untuk program Sore Ceria ini, kalau teman-teman Pro2 ingin langsung melihat, bisa langsung mendengarkan di 90,3 FM atau bisa langsung bergabung di live streaming YouTube RRI Melabuh nih teman Pro2. Dan tentunya Fauza tidak sendiri di sini, dan teman Pro2 bisa langsung lihat di layar kaca yang mana kita sudah dihadirkan narasumber kita yaitu Ustadz Syamsul Kamal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, sebentar Ustadz, kita naikkan ini dulu. Oke, sebentar Ustadz ya. Ada sedikit masalah nih Ustadz. Baik Ustadz, sebentar ya. Kita belum bisa mendengarkan suara Ustadz nih. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, udah terdengar nih suara Ustadz. Ustadz bisa diperkenalkan dirinya dan sebagai apa nih Ustadz?
1: Baik, perkenalkan saya Syamsul Kamal ya. Sebagai penulis dan pendiri AKAQI, Akademi Kehidupan Qurani.

0: Baik, berarti Ustadz merupakan seorang penulis dan founder Akademi Kehidupan Qurani ini Ustadz ya, atau
1: Iya.
0: AKQI. Gimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, ya seceria judul kita pada sore ini.
0: Sesuai program kita ya Ustadz ya. Sesuai
1: Iya.
0: program program kita itu sore ceria. Nah, alhamdulillah kabar Ustadz baik. Dan tentunya untuk teman Produa yang ingin bergabung atau yang ingin tanya-tanya seputar topik kita nanti, bisa saja langsung hubungi ke 0811-6877903 atau bisa langsung komen-komen atau chat di live streaming YouTube RRI Melabu kita, yaitu di RRI Melabu. Nah, di mana kali ini Ustadz tema kita yaitu bedah buku parenting dan selamatkan anak dari gadget nih Ustadz. Nah, di sini Fauza mau tanya-tanya sedikit nih Ustadz, yang mana Ustadz kan dikenal sebagai penulis sekaligus founder AKQI nah ini Ustadz ya. Terus bisa diceritakan sedikit gak sih Ustadz aktivitas atau fokus Ustadz di beberapa hari ini? Di beberapa minggu sebelumnya nih Ustadz.
1: Ya baik, keseharian saya itu kalau pagi, dari pagi sampai semenjak subuh, kalau setelah sholat subuh saya mengisi aktivitas pengajian di depan SPBU, ada balai itu, judulnya Sufi, jadi ngobrol-ngobrol Sufi. Jadi dulu ini bukan hanya minggu ini, udah memang keseharian saya ya. Jadi biasanya kami ngopi setelah sholat subuh itu di warung. Jadi kami ajak pindah tempatnya 1 jam sambil nunggu nunggu ngantar anak sekolah. Kita bahas-bahas kegiatan keagamaan sedikit gitu. Setelah itu jam 8 ngantar anak sekolah, kembali beraktivitas, saya nulis-nulis. Dan siang hari itu saya aktivitasnya ada program AKQI ini, ada namanya juga program Ustadah Cilik. Jadi saya targetnya di mana kondisi kita saat ini kan banyak banyak anak-anak kita yang ke sekolah atau ke pendidikan umum. Jadi kurang berkesempatan untuk belajar agama. Jadi saya coba buat satu program yaitu meskipun mereka ke tempat sekolah umum, mereka sisihkan waktu nanti siang hari dari jam 2 sampai jam 5 ya. Nah, ini saya izin sebentar, tadi anak-anak saya tinggalkan di sana. Jadi itu keseharian saya di siang. Nanti tapi kalau untuk hari Minggu khusus juga kami punya program. Kemarin ada kegiatan di Kopiah Tuku Umar. Itu nanti siapapun nih pendengar atau siapapun yang mau hadir, dengan senang hati kita sangat terbuka karena memang kita ada program di sana. Gerakan 15 menit membaca.
0: Wah,
1: itu setiap hari Minggu ya di Tugu Tuku Umar, di Kopiah Tuku Umar itu. Setiap hari Minggu dari jam 7 sampai jam 9 di sana aktivitas kita. Nanti saling sharing-sharing, semua saya jadikan narasumber. Jadi setelah membaca 15 menit langsung sharing apa yang didapatkan. Jadi itu keseharian, kurang lebih begitu keseharian saya.
0: Wah, ternyata Ustadz sibuk banget nih ya Ustadz ya. Berarti sekarang pun Ustadz sebelumnya berarti lagi ngajar nih Ustadz ya?
1: Ya karena ya saya seharusnya selesai jam 5:30. Nanti habis maghrib saya lanjut lagi pengajian di musala untuk anak-anak. Dan habis isya pulang ke rumah sebentar, lanjut lagi sampai jam 12. Itu kegiatan pengajian orang tua dan zikir. Jadi begitu terus kesehariannya.
0: Wah, banyak ya, banget nih Ustadz.
1: Ngisi-ngisi waktu sebenarnya.
0: Ngisi-ngisi waktu tapi bermanfaat ya Ustadz ya. Wah, alhamdulillah berarti Ustadz memberikan kesempatan nih untuk teman Produa terkait nanti bakal Ustadz memberikan beberapa manfaat, tentunya insight nih untuk teman Produa nanti seputar tema kita gitu. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk tema nih Ustadz, tadi kan Fauza masih penasaran nih tentang AKQI ini. Memang AKQI ini berarti kayak pusat pembelajaran gitu ya Ustadz ya?
1: Iya, AKQI ini Akademi Kehidupan Qurani ya. Jadi ini memang sebenarnya kegiatan aktivitas ini sudah lama, tapi dengan nama yang lain dulu saya buat. Namanya ada Cahaya Penerang Jiwa, ada forum berbagai nama. Akhirnya di bulan Ramadan kemarin saya buat program khusus setelah subuh ya, yaitu di Batu Putih itu. Jadi saya juga nulis buku cara cepat bisa mampu membaca Al-Qur'an.
0: Kebetulan.
1: Nah, selain anak-anak kemarin ada yang daftar orang tua, ada yang sudah usia 80 tahun begitu.
0: Udah lumayan Ustaz ya.
1: Jadi 10 hari langsung bisa baca Quran. Akhirnya mereka semangat setelah selesai 10 hari itu enggak mau berhenti. Ustaz, boleh dong lanjut lagi, kami enggak mau berhenti nih ya gitu. Karena semangat itu lahirlah sepertinya ini jangan hanya baca aja, bagaimana Quran itu juga setelah kita baca kita pahami maknanya, dan tidak cukup kita paham, tapi bagaimana kita bisa internalisasi menjadi kehidupan kita gitu. Karena kalau hanya kita baca tapi nggak kita paham, bahkan nggak kita amalkan, kan jadi kurang efisien gitu. Akhirnya lahirlah nama itu, jadi Akademi Kehidupan Qur'ani. Ini tujuan kita, bagaimana pedoman hidup kita di dunia ini kan Al-Qur'an ya. Tetapi banyak di antara kita kadang-kadang membaca. Saya pun di mengenai tema Qur'an itu ada menulis juga beberapa buku ya tentang Qur'an, yaitu salah satunya lebih dekat mana keseharian kita antara HP dengan Quran. Itu juga menjadi sebuah refleksi ya. Terkadang kita lebih cepat ke HP ya, ada notifikasi yang menarik. Kemudian untuk lanjutannya juga saya nulis mengenai Quran itu ada 4 tingkatan dia, yaitu bagaimana kalau Quran hanya kita baca itu hanya outputnya hanya menjadi, nggak apa-apa cepat ya, boleh dong. Iya, agak cepat ya berarti ya. Quran itu kalau hanya kita baca itu hanya melahirkan suara gitu ya, outputnya. Kemudian kalau hanya di itu baru level 1 ya. Kemudian Quran dilanjutkan harus kita tadabbur dengan memahami. Tapi sebelum ditadabburi mungkin ada sebagian juga kita yang sudah mulai menghafal. Tetapi menghafal itu baru di level kita mampu menjaga. Misalnya ini saya kasih contoh, kita hafal ayat tentang sabar. Tapi kita belum tentu bisa sabar karena kita hanya menghafalnya gitu. Begitu juga yang lain kan. Kemudian dengan kita pahami maknanya, kita bisa tahu ini maksudnya. Nah, itu di level 3. Dan level keempatnya bagaimana Quran itu menjadi kehidupan kita keseharian, jadi kenyataan. Karena inti daripada Al-Quran itu adalah akhlak, karena Nabi Muhammad kan diutuskan untuk memperbaiki akhlak. Jadi inti daripada Al-Quran itu akhlak. Akhlak apa? Bagaimana akhlak kita kepada Allah, yaitu hablu minallah, dan akhlak kepada sesama, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Saling menyayangi, tidak saling benci, selalu ceria seperti program kita sore ini.
0: Oh iya, benar banget Ustaz. Wah, berarti Ustaz udah beberapa kali memang udah menulis buku ya Ustaz ya?
1: Ya, udah hampir 100 buku lah.
0: Waduh, ya. Jadi insecure nih Ustaz. 100 buku, kita satu buku aja belum nih Ustaz. Ustaz udah 100 buku nih. Jadi Fauza, ingatin lagi untuk teman Pro 2, kalau Akaki ini berarti untuk semua umur ya Ustaz. Jadi siapa aja yang mau ikut, boleh banget langsung join nih. Dan tentunya tadi Ustaz juga udah bilang kalau setiap hari Minggu ya Ustaz ya?
1: Ya, hari Minggu itu ada, kalau tetangga kita ada senam-senam gitu kan, ada senam fisik ya, senam jasmani. Jadi kami sebelahnya itu senam rohani, senam jiwa dan senam rasa juga, senam hati.
0: Berarti ini ya Ustaz ya, balance ya antara duniawi dan surgawi ini Ustaz ya. Jadi untuk olahraga, kalau mau olahraga juga, kalau misalnya mau literasi membaca itu tentang keagamaan boleh juga ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Nah tadi Ustadz udah sempat spill nih buku-buku yang udah Ustadz tulis lebih tepatnya. Tadi lebih ke apa namanya tadi Ustadz, bahaya gadget daripada apa tadi Ustadz, lupa nih.
1: Ya, kalau tema kita, kalau dari judul yang saya buat, itu tujuannya adalah selamatkan anak dari gadget. Saya membalikkannya lebih reflektif. Sebenarnya anak kita tidak kecanduan HP. Setelah saya riset, ternyata yang perlu diselamatkan bukan anak dari HP, karena HP itu bukan satu apa ya, teknologi yang sangat rusak gitu ya. Jadi maka saya mengajak. Di dalam buku itu saya ceritakan tentang kondisi, ternyata bagaimana kita melihat problemnya, akar masalahnya ada di mana gitu. Karena ini kan hampir setiap, nggak hanya kita ya di Aceh, mungkin se-Indonesia Raya udah mulai panik nih para orang tua. Karena anak-anaknya sibuk dengan HP gitu kan. Jadi yang kadang-terkadang kita sering menyalahkan HP gitu. Padahal bukan saya juga membenarkan, tapi teknologi itu kan hanya sekedar alat ya sebenarnya. Saya kasih judul, sebenarnya anak kita nggak kecanduan HP, tapi dia kehilangan kenyataan hidupnya. Ya,
0: gitu. Jadi Ustadz, yang melatar belakangi kenapa Ustadz bisa menulis buku dengan apa fokus seperti itu apa nih Ustadz? Yang melatar belakangi Ustadz berkeinginan untuk menulis buku-buku tersebut?
1: Yang pertama memang saya menulisnya itu untuk pembelajaran diri saya ya dan keluarga ya. Terutama melihat kondisi kita sekarang kayak apa ya, ada salah satu buku juga yang saya tulis, kita kayak mengejar kompetensi yang kosong begitu ya. Akhirnya ini menjadi sebuah catatan refleksi untuk saya dan mengamati apa dunia kondisi kita sekarang, karena buku-buku yang beredar ini bukan bermaksud menyalahkan yang ada gitu ya. Saya lihat banyak terlalu teoritis dan terlalu melambung gitu ya, sehingga enggak relevan dengan kondisi yang ada gitu. Akhirnya saya coba mengamati ya, banyak observasi, kemudian juga dari pengalaman mengajar karena keseharian bersama anak-anak gitu ya. Dari dulu tuh ngajar terus saya, jadi dari situ saya melihat anak-anak ini, khusus ke tema kita ya, ke tema. Tapi memang hampir semua buku yang saya tulis itu menyangkut tentang kenyataan hidup, tentang keseharian. Maka ketika Akaki itu banyak orang-orang sekarang, ada yang dari Nagan, dari Samatiga, dari Mutulang, dari kecamatan lain hadir ke situ, karena mereka merasakan yang kita bahas itu adalah kenyataan hidup kita gitu. Karena selama ini terkadang kita mengaji atau membaca buku atau berdiskusi itu terlalu jauh gitu dari keseharian gitu. Maka salah satunya termasuk HP. Ini baru juga, ini baru minggu ini saya rilis kemarin, karena saya lihat anak-anak ini kok bosan gitu ya. Kemudian anak saya sendiri juga saya amati lebih tertarik kepada HP gitu kan, dan ketika diajak belajar bosan. Jadi saya coba mengamatinya, ternyata problemnya atau akar masalahnya bukan di HP tetapi dia menemukan HP itu karena terkadang ini di kondisi secara umum ya, bahwa kita dalam hidup ini orang tua hanya bilang jangan pegang HP, nah atau ini HP bahaya. Kita kan banyak ceramah dan lain sebagainya. Sementara kita nggak paham sebenarnya kenapa dia tertarik dengan HP itu. Padahal dia memilih dunia itu ada beberapa banyak faktor ya. Salah satunya coba kita renung-renungkan bersama ya. Keseharian kita orang tua di rumah pasti semuanya pegang HP, sehingga perhatian anak dia kayak nyari suasana baru. Jadi yang nerima dia itu hanya HP. Jadi awal-awalnya mungkin salah satunya kita juga yang memperkenalkan ya. Misalnya ketika kita kecil nggak mau makan atau apa, kita kasih HP dia mau. Iya, betul. Awal-awalnya sekedar lucu-lucuan dia mungkin senang. Tapi lama kelamaan akhirnya dia kan dapat di situ. Sementara ketika hidup di kenyataan, dia mendapat tekanan dari kita, kita marahin, dan kita hanya bilang, atau kita sering rebut, kita rebut HP dari dia. Tapi kita nggak memahami bahwa dia ke HP itu hanya pelarian, dia mencari hiburan, dan di HP itu banyak kesenangan lah. Sementara di kehidupan nyata, orang tuanya sibuk main HP sendiri gitu kan, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, anaknya, sehingga dia, kemana saya ini gitu. Maka nggak serta merta HP itu salah gitu. Memang dengan hadir teknologi kalau bisa dimanfaatkan kan lebih manfaat gitu ya. Tetapi memang terkadang bisa melalaikan kalau kita nggak pandai menyikapinya. Tetapi selama ini kita langsung nyerang yang salah itu HP gitu. Padahal anak di sekolah nanti ujiannya kan pakai HP juga. Iya, gimana tuh gitu kan? Jadi memang serba salah akhirnya. Kurang lebih begitu pengantar singkatnya Mbak Fauza ya. Iya.
0: Berarti ini nih Ustadz, tadi kan Ustadz udah bahas-bahas titik, ternyata bukan gadgetnya yang salah ya Ustadz ya. Ternyata kadang mungkin banyak orang menyalahkan gadget, bahwa gadget hanyalah sebuah alat teknologi ya Ustadz ya, yang kata Ustadz tadi. Jadi Ustadz, kan tadi kan memang kita hidup di serba digitalnya, apa-apa digital, semua digital ya Ustadz ya. Gimana sih cara kita sebagai orang tua yang memang pengguna gadget setiap hari, pasti kita kan kalau misalnya kita kerja, telepon, komunikasi, selalu menggunakan gadget nih Ustadz kan. Apalagi anak-anak pasti melihat kita, oh orang tua kita kan selalu pakai gadget nih kemana-mana. Dan sebagai orang tua nih, gimana sih cara kita membatasi penggunaan gadget tanpa membuat anak-anak tuh merasa tertekan atau marah nih Ustadz? Dari diri kita sendiri, dan gimana juga cara kita memberikan apa namanya tuh membatasinya kepada anak kita nih Ustadz?
1: Pertanyaannya sederhananya ke kita dulu, gitu ya. Jadi sebelum kita membatasi anak, coba kita bertanya kepada kita, siap nggak kita membatasi diri kita dulu? Karena anak-anak itu kan melihat contoh dia. Meskipun kita menasihati keras, mengatakan ini jangan pegang HP nak, dia mungkin kita bisa merebut HP di tangan dia ya, tetapi kita belum bisa merebut hati dia, dan dia karena terpaksa itu tadi ya, kalau kita kembali ke istilahnya, karena kita orang tua, atau kalau kita zaman-zaman dulu kan kembali ke pasal 1 gitu misalnya kan, kalau salah anak-anak, jadi anak-anak, hanya anak-anak salah, orang tua gak salah kan gitu.
0: Iya, kita gak pernah salah deh tadi ya.
1: Dan dia terpaksa mungkin dia berikan HP ya, tetapi apakah hati dia, walaupun dia ngasih HP kita, tapi hati dia itu belum selesai. Walaupun dia belajar atau apa, dia masih di dalam HP itu perasaan dia. Maka kita nggak belum merebut itu ya, itu yang pertama. Perlu kita pahami dulu gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini yang kita batasi itu bukan jawaban. Kenapa dia hanya pindah tapi hatinya masih problem. Maka kembali ke pertanyaan awal saya tadi, sebelum membatasi anak, siap nggak kita membatasi diri kita selaku orang tua? Karena kenapa? Karena anak-anak ini kan melihat contoh. Dia bukan hanya mendengar ceramah kita, nasihat kita, tetapi yang banyak ditiru oleh dia lihat apa yang kita lakukan. Ini kalau bahasa lain gini, kita tuduh anak-anak kita lalai dengan HP. Kita pernah lihat ke diri kita nggak? Gitu ya. Kalau ibu-ibu misalnya waktu kosong banyaknya mana drama-drama pendek, TikTokan, apa segala macam.
0: Dracin ya, saya dracin ya.
1: Bapak mungkin ada kesibukan lain. Sehingga ini kan kita berikan contoh ke dia. Itu tadi yang saya bilang, apakah ini hanya berlaku kalau anak-anak nggak boleh? Aturannya begini begitu. Sementara kita kasih contoh, kita boleh gitu kan. Makanya hati dia itu memberontak gitu, maka nggak akan selesai, dia akan marah gitu. Kalau diri kita dulu belum mau membatasi. Maka jika kita ingin anak kita tidak lalai ya, yang pertama itu kita dulu ya, kita harus membatasi diri, minimal ada memberi waktu juga. Salah satu sebab lain atau faktor lain anak kita mencari hiburan, seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa dia mungkin di keluarga sudah nggak harmonis ya, bukan nggak harmonis terlalu keras lah, maksudnya waktu kita lebih banyak ke dunia maya masing-masing ya. Misal kita hanya duduk di rumah, makan bersama, cerita bersama, atau dia bermain sama kita, anak-anak kita udah nggak ada waktu dia, sehingga perhatian dia ini yang bisa memberikan perhatian saya hanya HP ini. Mama dan ayah saya kan yang taunya marah, bilang ya, bilang ini, bilang itu. Tapi ketika saya pegang HP, nggak ada marah, yang ada senang, yang ada apa ya, lucu-lucu, yang ada kan semua orang kan mencari kesenangan seperti kita. Iya, ngisi waktu nyari kesenangan. Anak-anak juga begitu gitu. Jadi ketika kita tidak paham situasi dan kondisi kenapa ini terjadi, maka susah merubahnya. Nggak cukup dengan hanya peraturan gitu, tapi harus paham. Kita berikan waktu, misalnya ayo bermain bersama anak gitu, main-main, mereka pindahnya atau lari karena kan kehidupan kenyataan yang menyenangkan, diperhatikan, obrolan yang nyata, itu tidak ada lagi gitu. Maka kenapa saya berani bilang bahwa anak tidak kecanduan HP, saya kemarin dengan anak ngaji saya gitu kan, karena saya lihat anak, ini anak laki-laki ya, yang banyak saya coba agak berat kemarin. Kalau anak perempuan, dengan saya kasih aktivitas mereka nulis, buat komik, buat percakapan bahasa Inggris dan lain-lain, buat main, mereka jadi happy. Jadi mereka meninggalkan HP, nggak senang, lebih seru kehidupan nyata gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa membuat perbandingan atau pertandingannya gitu. Karena kan di dunia HP mereka kan selain senang itu ada menang, ada tantangan, ada petualangan, kan itu harus dapat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ke anak laki-laki saya coba itu kemarin, saya tanya, kenapa sibuk dengan apa nama istilah HP FF dia adalah macam-macam lah game-game itu kan.
0: Game ya Ustaz ya.
1: Jadi saya tanya ke mereka kan, saya tanya, emang senang kali. Iya Ustaz, saya tanya-tanya terus kan. Akhirnya mereka bilang sebenarnya enggak senang juga Ustaz, bosan juga. Ternyata mereka bosan, tapi enggak ada pilihan begitu. Maka saran kecil dari saya itu tadi, dengan kita paham, ayo coba kita berikan, enggak cukup dengan kita batasi, tapi beri ruang-ruang lain atau perbandingan keseruan dengan ketika dia seru dengan HP, dengan game, dengan TikTok. Kita harus menciptakan suasana di luar. Karena ketika mereka dapat, mereka akan tinggalkan HP. Karena HP itu pelarian. Ketika dia bosan, dia nggak tahu nyari apa gitu. Akhirnya ke HP gitu ya. Ya kurang lebih begitu ya, ya nanti ditanyakan lagi lah. Ya, ya.
0: Foza, apa kasih apa nama itu Ustaz, berarti kan mengenakan gadget tuh menghilangkan gadget berlebihan itu apa bisa melakukan aktivitas di luar ya, tadi kayak kata Ustaz ya, kayak buat komik, percakapan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah Foza mau tanya juga nih Ustaz, jadi sebenarnya batasan seberapa lama, seberapa bisa dibilang kita memberikan gadget berlebihan dan seberapa minim nih batasan itu, kan kita nggak tahu nih Ustaz. Nanti kita kasih sejam kah apa udah berlebihan, kita kasih seharian ataukah itu biasa aja gitu, gimana nih Ustaz terkait batasan dalam penggunaan gadget anak-anak?
1: Iya, pertama pembatasan soal waktu itu sebaiknya sebelum pembatasan kita ada kayak membuat rule gitu ya, perjanjian atau peraturan dengan mereka. Ini waktu kamu bermain ini sebenarnya 15 menit udah cukup gitu, nggak boleh sejam dua jam tuh udah bahaya. Karena efek HP ini kan bahaya juga untuk anak-anak ya, baik kesehatan dia, mata, nanti sinyal HP ini kuat nih, pengaruh ke otak, bisa pusing juga dan pengaruh ke jantung. Jadi efek negatifnya banyak sebenarnya di HP ya. Tapi memang kita nggak bisa keluar ya, nggak bisa pindah. Tapi minimal misalnya dengan boleh kamu nak pegang HP nanti 15 menit ya, atau paling kuat setengah jam lah, jangan satu jam, 15 menit. Tetapi kamu selesaikan dulu ini gitu, kamu ngaji dulu, kamu ini, kamu itu gitu ya. Kita ada apa ya, ada perjanjian atau ada dialog dengan dia. Tetapi itu pun dibuat mesti dengan kesadaran dia, jangan sampai merasa terpaksa sehingga dia belajarnya nggak fokus atau yang lain. Jadi kalau bicara pembatasan, sebenarnya sebaiknya jika kita mau kasih pun jangan dalam waktu bersamaan itu cukup lama. Misalnya dari apa sekali pakai itu sampai 2 jam 3 jam itu bahaya. Tapi mendingan misalnya di waktu apa pulang sekolah 10 menit atau 15 menit, nanti pulang ngaji atau malam sebentar. Karena memang kita nggak bisa pindah langsung dari teknologi, nggak bisa. Ya gitu ya kalau soal pembatasan waktu. Menurut saya sih, bukan dari pengalaman saya.
0: Nggak apa-apa. Kan, kadang-kadang banyak pendapat. Ya. Memang kata saya tadi kan memang kadang-kadang banyak pendapat. Kalau di dalam buku Ustaz sendiri memang udah dijelasin kah gimana cara pemanfaatan gadget yang baik untuk anak-anak Ustaz?
1: Kalau di buku seri pertama ini, saya kan rencana nulisnya biasa ada beberapa seri ya, ada lanjutan. Di seri awal lebih ke penyadaran awal kepada kita, terutama orang tua, untuk memahami akar persoalan gitu ya. Belum masuk ke teknis berapa waktu, karena ketika bicara waktu saya pun perlu membaca lagi gitu ya, karena tentu ada standar-standar yang sudah ditetapkan atau sudah diriset oleh orang-orang ahli gitu ya. Karena saya memang lebih banyak dari observasi lapangan dan mengamati dan menganalisis gitu. Tapi kalau bicara teknis nanti saya mesti apa ya, membaca juga referensi-referensi lain gitu. Nanti mungkin di seri berikutnya, karena di seri awal itu lebih ke bagaimana mengelola dan memahami akar persoalannya sehingga kita sadar, karena problemnya ternyata bukan pada HP-nya. Nah, itu yang selama ini kita selalu nyalahin HP gitu. Dia alat begitu. Kalau dia kita gunakan baik jadi positif, yang penting jangan melalaikan kan itu. Dan kita pahami apa yang menarik di situ sehingga dia berpindah ke situ. Nah, itu yang kita perlu kaji, bukan asal ucuk-ucuk bisa langsung bilang tidak gitu kan. Itu enggak boleh gitu. Akhirnya kita hanya bisa merebut HP, tapi hati dia kan nggak bisa kita rebut, karena problemnya ada di hatinya gitu.
0: Betul sekali. Ya,
1: meskipun dia mengaji, meskipun dia mau membaca atau belajar, fokusnya tetap masih teringat ke HP. Maka kita gagal sebenarnya. Bukan nyalahin orang tua juga, karena memang itulah saya mau mengajak, ayo kita buka mata melihat lebih dalam gitu. Bu Fauza.
0: Jadi Ustaz, kalau misalnya nih, kok kita udah terlanjur memberikan gadget sama anak kita nih, karena kita mungkin misalnya orang tuanya seorang working mom gitu, jadi kesehariannya memang ya bekerja gitu Ustaz, karena kan mungkin ekonomi kan kita nggak tahu juga Ustaz. Jadi kita udah terbiasa memberikan anak gadget nih Ustaz. Gimana nih menurut pandangan Ustaz, gimana cara membangun kedekatan emosional yang awalnya nih, karena udah terlanjur apa memberikan gadget, kemudian kita langsung putusin nih, kayaknya nggak boleh, nggak baik deh gadgetnya gitu Ustaz. Cara membangun kedekatan awal untuk anak agar mereka nggak terlalu bergantung lagi, gimana nih Ustaz?
1: Kalau udah terlanjur jauh gitu kan, ujub-ujub atau tiba-tiba kita putuskan itu hal yang mengejutkan gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba gitu, kita butuh proses. Mungkin di awal kita dia tetap main, tapi kita kasihkan alternatif tadi, misal bangun komunikasi dengan dia, luangkan waktu. Kita kan bisa manage waktu. Selama ini kita ini juga penting buat kita. Terkadang kita bilang terlalu sibuk, padahal yang ngatur waktu itu kan kita gitu ya. Masa kita diatur oleh waktu gitu kan? Jadi udah kalah kita dengan waktu. Maka Quran kan udah bilang sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Karena kita diatur oleh waktu. Seharusnya kita yang ngatur waktu. Maka sesibuk apapun kita coba atur waktu kita untuk menyempatkan. Misalnya kita bisa hitung nih ya, ibu-ibu misalnya dengan kesibukan dia mungkin nambah, selain beban rumah tangga yang cukup banyak, mungkin ada juga yang bekerja di luar. Ketika pulang sebenarnya keharmonisan atau hubungan emosional yang kita bangun dengan anak itu jauh lebih mengalahkan HP itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena di HP kan dia nggak bisa dialog, nggak bisa interaksi, hanya mendengar ya. Tapi ketika ada sentuhan, diajak media bermain misalnya, ada sederhana kayak dulu tuh orang-orang dulu tuh kan ketika makan tuh saling bercerita gitu ya. Mungkin tadi kalau memang udah terlanjur begitu, bisa kita cari apa istilah dulu, ada ludo atau apa permainan yang menyenangkan anak. Coba kita ajak duduk main yuk gitu, kita coba main, dia ketawa, dia akan tujuan dia ke HP kan dia senang tadi, tidak ada penekanan. Maka kalau kita bilang jangan main HP nak, ini nggak baik, itu nggak bisa diterima oleh dia. Kita nggak perlu cerita baik buruk ke dia, dia nggak bisa analisa, karena kata-kata baik buruk itu bagi dia bukan sedang nyari buruk seperti kita orang tua yang udah mengerti banyak hal. Bagi dia kan senang. Berarti kita membuat kesenangan buat dia. Maka anak-anak ini ketika diberi perhatian, kan rumusnya sederhana, dia butuh perhatian. Maka ketika kita nggak beri perhatian ke dia, HP yang bisa memberikan, maka dia pindah ke sana. Berarti sekarang jangan sampai anak kita diberikan perhatian lebih oleh HP, tapi kita harus bersaing dengan HP, harus bisa memberikan lebih gitu. Tentu kita akan menang. Akan menang. Kenapa? Dia akan mendapatkan kehangatan, akan merasa diperhatikan. Kita rasa sayangnya dapat dia gitu kan. Sementara HP kan enggak bisa memberikan apa-apa, hanya sekedar dia dengar ketawa gitu. Nah, kurang lebih ya seperti itu lah awal-awalnya.
0: Iya betul Ustaz. Apa namanya Ustaz? Intinya kalau jangan sampai gadget menggantikan peran orang tua berarti ya Ustaz ya. Ustaz mau tanya lagi nih. Kan misalnya kita udah berupaya nih, kita udah melakukan tanpa gadget untuk anak-anak kita. Kita juga udah bilang kalau gadget itu baiknya gimana, enggak baiknya gimana. Nah, tapi malah lingkungan kita nih Ustaz. Lingkungan kita malah para tetangga, kan kita nggak bisa nih gue bilang ke tetangga jangan kasih gadget ya gitu kan, pasti anak-anak tetangga juga kan bawa gadget gitu. Nah itu gimana menyikapinya Ustaz?
1: Ya makanya dari awal sebenarnya saya sering juga sebutkan ya, kalau di pertemuan atau di beberapa tempat baik dengan sekolah, sebenarnya pendidikan ini kita ada tiga pendidikan yang sering terhubung ya. Jadi ada madrasah utama tuh rumah tadi, kita masih banyak bicara tentang di rumah tadi ya, karena yeah. waktunya lebih banyak di rumah sebenarnya, walaupun dia ke sekolah. Dan peran yang paling besar adalah sekolah paling utama tuh di rumah. Tetapi di rumah sudah baik, kemudian sekolah udah baik, dua ini udah baik, ada yang ketiga lingkungan. Kalau lingkungan ini tidak baik, nah, seperti tadi Ibu Fauza bilang, di rumah udah aman HP, nanti anak-anak di luar, anak lain main HP. Ya, anak itu enak bisa main HP, kan? Ibu kok kejam kali sama aku kan gitu jadinya ya. Dan efek memang penting, lingkungan itu adalah menjadi hal yang paling utama, apalagi akhir-akhir ini ya. Kalau dulu kepedulian lingkungan terhadap terhadap anak orang lain itu kuat dulu kalau saya amati ya. Jadi saling peduli. Kalau sekarang nggak ada open gitu, nggak ada perhatian dari banyak pihak, maka ini menjadi satu tantangan. Karena kenapa? Kalau dulu misalnya contoh orang yang kan main HP, kalau dulu kan belum HP, rokok misalnya, ada orang tua lain lihat, jangan merokok ya, marah saya atau saya kasih tahu orang tua kamu gitu. Tetapi kalau sekarang kepedulian lingkungan itu terhadap anak-anak itu udah nggak ada, nggak open gitu ya. Bahkan menurut saya nggak hanya lingkungan, juga termasuk bahkan masjid pun yang kegiatan keagamaan itu anak-anak dimusuhin. Ini saya tambah apa ya, kondisi ya, biar apa namanya, kita juga harus mulai melihat bahwa lingkungan anak itu penting. Jadi kenapa dia lari ke HP, selain di rumah dia tidak nyaman, ketika pergi ke masjid suka dimarah-marah, terus dia memberontak, apalagi lingkungan yang kita siapkan sekarang ini lebih agak sedikit luas lah. Saya sampaikan bahwa dalam pembangunan saja di negara, di daerah kita ini, misalnya di desa atau di negara atau di kabupaten, kita kan pembangunan terhadap dunia bermain anak kan tidak ada. Misalnya lapangan bola atau aktivitas-aktivitas yang dia bisa bermain itu kan nggak ada. Akhirnya mereka nyari sendiri, lari-lari kemana, di nyari-nyari lapangan yang sempit dan segala macam. Dan ini juga menjadi satu efek yang membuat kenapa saya bicara agak lebih luas, karena meskipun lingkungan ini kita selesaikan, seperti saya kan bukan soal baiknya nih, mencoba menciptakan lingkungan yang ceria, yang nyaman buat anak gitu ya. Di lingkungan kecil. Jadi waktu dia, kalau bahasa lain tadi lingkungan, anak-anak ini bermain ke lingkungan yang kalau dari orang tua kita berikan dia ke lingkungan anak yang ramah anak lah. Ramah anak ya, tidak sibuk dengan HP, ada aktivitas bermain di sana. Jika pun ada belajar yang sambil bermain, karena dunia dia kan dunia main, jangan dipaksakan gitu kan. Kan kita keseharian kita kan anak ini instruksi sekolah, les sekolah, gitu-gitu yang kita isi. Maka itu belum menciptakan lingkungan yang baik. Kalau pagi kasih waktu dia sekolah, pulang les, nanti malam suruh ngaji lagi, itu kalau dia nggak mendapatkan lingkungan bermain, dia awal-awalnya mungkin dia nerima baik karena terpaksa, tapi nanti memberontak gitu, karena anak-anak dia dunia main. Maka saya melihatnya seharusnya negara kita pun pembangunannya hanya dengan ke orang-orang dewasa semua kan, coba lihat pembangunan semua, tapi untuk anak kayak kurang mendapatkan, padahal itu aset kita loh, dan generasi kita selalu bicara anak-anak ini aset bangsa, generasi emas dan lain sebagainya gitu. Sementara lingkungannya kita nggak ciptakan gitu. Bahkan ketika anak-anak ini yang lebih sadis, yang saya sering saksikan di masjid, dimarahin, diusir, akhirnya mereka kan, kami ini harus kemana gitu kan. Tapi karena mereka nggak tahu memberontaknya seperti apa, akhirnya ya kalau memberontak pun kan kembali ke pasal 1 tadi.
0: Iya, kena marah lagi ya Ustaz ya. Betul.
1: Ya, gitulah Bu Fauza ya. Memang agak, kalau bicara soal lingkungan ini agak berat ya. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan secara bersama, misal desa seharusnya kan juga di rapat desa itu membicarakan, ayo kita ciptakan satu lokasi yang ramah anak, sehingga lingkungan mereka nggak lingkungan yang bahaya gitu, yang sibuk, tapi ketika mereka ada ruang bermainnya, ada dia bermain anak-anak, kalau laki-laki main bola, anak perempuan macam-macam lah kan, sehingga aktivitasnya lebih seru kan. Di HP itu kan dia ada menang kalah itu, kompetitif itu ya, kan itu harus dicapai gitu. Sehingga ketika dia sambil bermain itu dapat gitu di dunia nyata, dan itu lebih seru sebenarnya. Gitu gitu. Mungkin nggak ya. Maaf kurang kurang ter terjawab sesuai apa itu.
0: Itu sangat terjawab, Ustadz. Itu sungguh sangat terjawab. Ternyata lingkungan seberpengaruh itu untuk kita, untuk kita pribadi dan anak-anak kita nih, Ustadz. Dan betul. Tentunya Fauza juga mau sampaikan ke teman Proda, Pro 2, tentunya pentingnya untuk menjaga lingkungan kita ya, Ustadz ya. Gitu. Tak terasa nih Ustadz, udah 30 menit lebih kita ngomong, gak kerasa ya Ustadz. Fauza mau nanya-nanya terakhir nih Ustadz.
1: Boleh.
0: Gimana sih pesan Ustadz untuk para orang tua yang berjuang untuk mengurangi gadget anak-anak, dan gimana nih harapan Ustadz untuk generasi di era digital sekarang nih Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Ya, yang pertama ya tentu pada kita para orang tua ya, karena anak-anak kan kita yang mendidik, yang mengatur, yang mengarahkan lah kan. Mm-hmm. Terutama kita para orang tua belajar memahami situasi, memahami anak. Kadang-kadang kita kan nggak paham, hanya minta dipahami kita gitu ya. Mm-hmm. Kita nggak banyak kita memahami anak, seolah-olah kita ingin menyiapkan segala hal untuk dia, bekerja untuk dia, padahal belum tentu kebutuhan dia itu. Kalau dia mau protes, kita kan ceritain untuk masa depanmu, sekolah terbaik dan lain sebagainya. Kita kan hanya nyiapkan itu ya pada orang tua selama ini. Hmm. Tanpa kita memahami sebenarnya dia butuhkan apa. Kalau dia mau kita tanya secara mungkin emosional, contoh anak-anak, misalnya uang, saya akan bangun rumah, akan pendidikanmu untuk masa depanmu, kan itu yang kita. Hmm. Padahal itu kita ke dunia dia. Kalau kita tanya apa yang kamu butuh, saya hanya butuh waktu ayah dan ibu. Nah, mm-hmm. paling gitu dia. Kalau butuh uang pun kan mainan dia berapa. Tapi kita seolah-olah mau berikan yang banyak untuk dia. Padahal itu masa dia akan terlewat nanti. Masa yang kita rencanakan dia akan urus sendiri untuk masa depannya. Maka yang paling penting pesan singkat dari saya, mm-hmm. itu kita harus belajar. Belajar jangan sampai anak-anak kita sekarang kan, dia lebih pintar dari kita. Mm-hmm. Kenapa? Dia baik secara teknologi, secara pengetahuan, apalagi ini kita tangan AI ya. Jadi mereka belajar banyak pengetahuan. Sehingga para orang tua, bahkan para guru nih saya masukkan juga ya. Mm-hmm. Kenapa? Karena kita kalah dengan anak-anak, kalah pengetahuan. Mm-hmm. Kita kurang belajar, apalagi ya minat baca kita. Makanya salah satu saya buat kegiatan gerakan membaca 15 menit itu biar kita membaca. Maka dan membaca tema-tema yang ketika membaca utuh lah, jangan membaca sekilas. Mm-hmm. Saran saya, buku yang saya tulis itu insya Allah itu ya membuka betul pemahaman, karena saya coba menulisnya dari kondisi yang real ya. Mm-hmm. Coba dibaca buku-buku yang berkaitan, misalnya ketika bicara HP, kan Nabi udah bilang, mm-hmm. untuk hidup mudah di dunia dengan ilmu, hidup mudah di akhirat dengan ilmu, mau mudah keduanya dengan ilmu. Jadi kalau ada ilmu pengetahuan kan mudah. Mm-hmm. Apalagi kan perintah Allah di awal itu Iqra, kan bacalah. Iya, nah, jadi kita baca. Mm-hmm. Jadi dengan membaca jadi kita paham. Jadi selama ini tingkat literasi kita rendah. Kita rendah membaca sehingga kita kurang paham. Akhirnya kita pakai mindset sendiri untuk menetapkan sesuatu terhadap anak. Perlu panjang ya, itulah saya kalau ngomong.
0: Gak apa-apa Ustaz.
1: Iya, gitulah. Dipotong aja, saya takut apa kalau begitu nggak betul-betul.
0: Nggak apa-apa, Ustaz. Omongan Ustaz insya Allah memberikan manfaat juga untuk teman perduaan nih, Ustaz ya. Wah, ternyata cukup panjang juga nih, Ustaz ya, ngomong-ngomong tentang peran orang tua dan juga harapan kita untuk anak kita, generasi kita di dunia digital. Nah, tadi Ustaz udah ngomong buku, kira-kira mana tahu nih teman Pro 2 mau lihat bukunya Ustaz, mau baca bukunya Ustaz. Kira-kira bisa dilihat dan didapati di mana nih Ustaz buku-bukunya?
1: Ya, nanti kalau saya suka kirim, kalau yang soft copy-nya di grup ya, yang soft copy memang saya kirim gratis-gratis itu. Tapi untuk cetak memang saya belum cetak yang fisik ya. Kecuali untuk keperluan beberapa jamaah pengajian saya gitu. Kalau untuk yang komersial belum, karena memang beberapa kali saya coba cari percetakan di sini agak sedikit kendala lah, agak lambat gitu ya. Jadi akhirnya saya belum cetak, tapi kalau untuk membacanya, saya bisa kita kirim ke Bu Fauza atau ke Bu Eci gitu. Nanti bisa apa didapatkan atau karena kalau di grup-grup WhatsApp tuh sering saya bagikan buku-buku yang setelah saya rilis. Ya, gitu.
0: Mulia kali Ustaz, betul. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti Ustaz bisa kirim ke Fauza atau Kak Eci nih Ustaz ya. Nanti teman Produa yang mau baca atau lihat bukunya Ustadz bisa langsung hubungi nih ke 0811-6877-903 dan tentunya nanti bakal di-share ya Ustadz ya. Bakal di-share ke teman Produa dan mudah-mudahan dibaca tentunya karena bukunya jelas memberikan manfaat untuk kita. Baik Ustadz, karena waktunya sudah di penghujung juga terima kasih banyak Ustadz atas perbincangan kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat khususnya untuk teman Produa nih Ustadz.
1: Sama-sama, makasih juga kembali atas keceriaan sore ini.
0: Terima
1: saya ceria melihat Bu Fauza ceria.
0: Wah, karena saya justru melihat Ustadz ceria, saya juga ceria nih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Saya izin tutup ya Ustadz ya.
1: Ya baik, ya makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Produa, berikut merupakan program sore ceria kita pada hari ini yang narasumber kita yaitu Ustadz Samsul Kamal nih, yang merupakan penulis dan founder Akademi Kehidupan Qurani atau AKQI. Yang mana dari perbincangan tadi kita dapat belajar bahwa gadget bukan sekedar alat gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan gadget juga nih teman Produa. Tapi juga bisa, yang mana gadget itu juga bisa membawa dampak besar bagi kehidupan tumbuh kembang anak, yang mana jika tidak diarahkan dengan bijak, yang mana kemudian peran orang tua juga menjadi kunci utama, bukan hanya membatasi, tapi juga mendampingi dan memberi teladan. Dan mudah-mudahan dengan program tadi memberikan banyak manfaat, khususnya untuk teman Produa. Dan sekian Fauza pamit undur diri dari program Sore Ceria kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Nah, tadi teman Pro 2 baru aja kita melaksanakan program Sore Ceria. Dan untuk teman Pro 2 tadi yang sempat ketinggalan tentang program Sore Ceria kita pada hari ini, bisa langsung cek di YouTube kita, yaitu RRI Malabo nih teman Pro 2. Apalagi tadi kita ngomongnya tentang parenting terkait gadget, selamatkan anak dari gadget nih teman Pro 2. Dan insya Allah di dalam dialog kita tadi memberikan banyak manfaat, insight, dan pembelajaran khususnya bagi kita yang insya Allah nanti bakal jadi ibu. Gimana kita cara menjaga generasi kita di kemudian harinya agar tidak berlebihan dalam gadget dan lebih memanfaatkannya ke hal yang lebih baik nih teman Pro 2. Nah, dan sekarang sudah menginjak pukul 17.18 nih waktu Indonesia bagian barat. Gimana nih teman Pro 2 kabar di sore hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap sehat di aktivitas dan aktivitasnya berjalan lancar. Dan untuk teman Pro 2 ini kayaknya teman Pro 2 udah pada pulang nih ya dalam bekerjaannya, atau ada juga teman Pro 2 yang masih bekerja ataupun melakukan aktivitas di luar sana. Intinya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang mau jalan-jalan di sore hari ini, karena dilihat cuaca agak-agak mendung tapi enak nih dibawa jalan-jalan sore, bisa banget langsung jalan-jalan ya, walaupun pause di studio aja tapi pengen juga sebenarnya jalan-jalan. Jadi kalau teman Pro 2 yang punya kesempatan untuk jalan-jalan sore, jalan-jalan buat ini namanya itu buat refreshing, apalagi kita selama beraktivitas dari pagi sampai sore hari ini nih teman Pro 2. Intinya tetap hati-hati dalam perjalanan, tetap semangat juga dalam beraktivitasnya, jaga kesehatan. Dan tentunya Fauza Basi menemani teman Pro 2 dengan musik-musik terbaik dan informasi menarik nih untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari One Direction, walaupun lagu One Direction udah lama, tapi biasanya lagu One Direction tuh kayak apa ya? Kapan aja kita denger tuh gak ada habis-habisnya, selalu enak aja itu teman Pro 2. Nah makanya nih kali ini untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini, Fauza bakal puternya lagu dari One Direction yang berjudul Kiss You. Jadi selamat mendengarkan.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: Halo teman Produa semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu nih teman Produa. Wah, di jam-jam segini biasanya teman Produa ada yang jalan-jalan sore, ada yang mau duduk di rumah aja sambil beristirahat, atau mungkin ada yang lagi di perjalanan, atau mungkin ada yang masih dalam aktivitasnya nih teman Produa. Tapi kali ini Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Produa yang mana terkait senja nih. Biasanya kalau jam-jam segini tuh walaupun belum senja sih, tapi mau-mau senja nih, udah nampak-nampak sedikit merah-merahnya gak sih teman Produa. Yang mana kali ini Fauza bakal bacain yang mana dilansir dari rri.co.id. Kafe di Melabuh ramai pengunjung saat menjelang senja nih teman Produa. Yang mana sejumlah kafe di kawasan Batu Putih, Gampong Ujung Kala, Johan Pahlawan, Melabuh, Aceh Barat terpantau dipadati pengunjung khususnya di kalangan anak muda saat menjelang waktu senja. Yang mana salah satu targetnya adalah menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset di ufuk barat. Wah, kemudian pengunjung mulai berdatangan sejak sore hari untuk bersantai sambil menikmati suasana matahari terbenam. Yang mana kafe yang berada di kawasan terbuka atau dekat pantai menjadi lokasi yang paling diminati nih teman Produa. Selain bersantai, sebagian pengunjung juga terlihat mengabadikan momen senja menggunakan ponsel, suasana yang nyaman, dan pemandangan yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung nih teman Produa. Fenomena ini menunjukkan kafe tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat makan dan minum, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan bersantai bagi masyarakat baik di kalangan anak muda maupun keluarga. Wah teman Produa, ini teman Produa setelah beraktivitas panjang di hari ini, teman Produa sore-sorenya lebih baik untuk istirahat di rumah atau lebih baik menikmati senja nih teman Produa. Kalau Fauza sih tim di kantor nih karena lagi temenin teman Produa nih. Jadi gak bisa keluar, gak bisa lihat senja juga, gak bisa duduk-duduk santai di pantai, tapi gak bisa juga rebahan-rebahan di rumah nih teman Produa. Ya walaupun Fauza gak bisa, nanti Fauza lihat senjanya di kantor aja nih teman Produa, sambil melihat sawah, karena di depan kantor kan banyak sawah nih teman Produa. Jadi gak kalah cantik juga lah sesuai daripada di pantai nih. Jadi untuk teman Produa yang di sore hari ini yang ingin untuk jalan-jalan ke pantai melihat senja, wah rekomend banget nih kafe-kafe yang ada di Batu Putih, yang mana Fauza juga sering nih ke situ teman Produa, karena tempatnya oke, makanannya oke, terus suasananya juga oke banget sambil melihat pantai dan juga sambil menikmati senja nih teman Produa. Intinya untuk teman Produa yang ada di luar sana maupun di rumah, tetap hati-hati dalam berkendaraan, tetap hati-hati juga dalam menjaga kesehatannya. Jadi tetap stay tune terus ya di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini yang menemani teman Pro 2 hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nanti. Nah, tentunya Fauza ada informasi sedikit nih untuk teman Pro 2, apalagi sekarang kan mau menjelang Idul Adha nih teman Pro 2, yang mana semakin banyak inovasi yang memudahkan masyarakat dalam beribadah. Nah, salah satunya adalah kurban digital. Pernah gak sih teman Pro 2 dengar kurban digital? Yang mana lewat layanan ini masyarakat bisa berkurban hanya melalui ponsel, mulai dari memilih hewan, melakukan pembayaran, hingga memantau proses penyembelihan secara transparan. Tentunya informasi ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Yang mana kurban digital perluas akses berbagi hingga ke wilayah terpencil nih teman Pro 2. Yang mana melalui platform daring yang disediakan di berbagai lembaga amil zakat dan organisasi kemanusiaan, masyarakat kini dapat memilih hewan kurban, melakukan pembayaran, serta memantau proses penyembelihan dan distribusi daging tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang mana cukup melihat melalui telepon genggam, calon perkurban dapat mengetahui jenis bobot, dan kondisi hewan kurban, serta menerima dokumentasi berupa foto dan video setelah proses penyembelihan selesai. Kemudahan ini membuat kurban digital semakin populer, terutama di kalangan masyarakat perkotaan, para perantau, dan diaspora Indonesia yang ingin tetap menunaikan ibadah kurban dengan mudah. Selain menawarkan kepraktisan, kurban digital juga dinilai mampu memperluas jangkauan distribusi daging kurban hingga ke wilayah terpencil, daerah perbatasan, dan kawasan terdampak bencana. Dengan sistem yang lebih terencana, manfaat kurban dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga meningkatnya permintaan melalui platform digital, yang mana turut membuka peluang pasar yang lebih luas bagi peternak lokal. Dari sisi syariat Islam, pelaksanaan kurban secara online ini diperbolehkan karena menggunakan akad wakalah atau pendelegasian kepada lembaga yang dipercaya, selama hewan memenuhi syarat dan proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan ketentuan, insya Allah ibadah kurban tetap sah menurut syariat Islam. Dan tentunya kehadiran kurban digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keagamaan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam beribadah, tetapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial yang menjadi makna utama Hari Raya Idul Adha. Wah, teman Pro 2, kalau kita lihat memang sekarang sudah hidup di era digital nih teman Pro 2. Yang mana hadirnya kurban digital menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai ibadah dan kemanusiaan. Selain memudahkan masyarakat, sistem ini juga memperluas jangkauan distribusi daging kurban hingga ke wilayah terpencil nih teman Pro 2. Dan tentunya insya Allah memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara merata. Dan di momen Idul Adha ini semangat berbagi pun tetap terjaga, hanya saja kini dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan transparan. Jadi untuk teman Pro 2 yang ingin berkurban tapi misalnya dia perantau gitu, nggak tahu mau kurban di mana, nah bisa langsung nih ke kurban digital, dan insya Allah memberikan manfaat juga untuk kita semua karena mempermudah ya, yang kita lebih mudah caranya, kita bisa langsung akses hewan kurbannya, dan tentunya bakal didistribusikan secara merata. Dan insya Allah teman Pro 2 ini aman nih karena langsung dikelola oleh amil zakat atau organisasi pemerintahan nih yang terpercaya tentunya untuk kita semua. Jadi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha nanti mudah-mudahan memberikan semoga ibadah kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, kali ini Fauza bakal putarin nih lagu dari Samuel Cipta yang judulnya Senja Sudut Kota. Lagu ini punya nuansa yang hangat dan sedikit sendu, cocok banget nih didengarkan di waktu senja nih teman Pro 2. Yang mana ceritanya terasa seperti menggambarkan suasana kota di sore hari, penuh kenangan, refleksi, dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini. Jadi selamat mendengarkan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

0: sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo semua teman Pro 2, balik lagi nih tentunya bersama Fauza di sini yang menemani teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan enggak terasa nih teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 18:16 waktu Indonesia bagian barat, yang mana waktu terus berjalan yang dan tak terasa sekarang sudah menjelang sore menjelang malam nih teman Pro 2. Dan di saat seperti ini teman Pro 2, suasana biasanya mulai lebih tenang, langit perlahan berubah warna dan aktivitas pun mulai berangsur selesai. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah sekitarnya. Dan kali ini Fauza bakal bacakan dulu informasi waktu azan maghrib di beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana azan maghribnya dimulai pada pukul 18:45 waktu Indonesia bagian barat. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya itu dimulai pada pukul 18:41 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, yaitu azan maghribnya dimulai pada pukul 18:48 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, yaitu azan maghribnya dimulai pada pukul 18:44 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya yaitu dimulai pada pukul 18:41 waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Yang mana semoga kita semua selalu diberikan kemudahan untuk beribadah di waktunya, dan semoga malam nanti membawa ketenangan untuk kita semua. Dan sambil menunggu azan maghrib, tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan dan terbaik menemani teman Pro 2 di sore hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, tak terasa nih kita sudah di penghujung siaran pada hari ini. Yang mana Foza pamit undur diri nih untuk teman Pro2. Terima kasih banyak sudah setia menemani dari awal sampai akhir siaran. Semoga apa yang kita sampaikan dan putarkan tadi bisa menemani aktivitas teman Pro2 dengan baik. Nah, semoga malam ini tetap menyenangkan, penuh ketenangan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk program selanjutnya, teman Pro2 akan ada relay program Pro2 Jakarta, yaitu Music Live Chat. Jadi tetap di frekuensi 90,3 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Jadi Fauza izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Si Music Live Chat bareng sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya, selamat datang
1: banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener? EP pertamanya, gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah
0: sebelum
1: ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan,
1: satu,
0: yang
1: satu
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassarnya nih?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya
1: ya,
0: kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dialah.
0: Oh.

0: nyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh
0: nanya-nanya gitu. Emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan
0: mana?
1: Beda lah.
0: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, gitu. Ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi bener-bener, ya harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Kokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman berdua. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Varelio.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Sedikit. Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Varelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lu juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener-bener. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti. Sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Varelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga itu. Untuk keluarga mungkin.
0: Banyak. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat
0: kayak. Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar. Iya di mana
1: ada lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun iya, walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow, iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Mungkin kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya udah, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Yes.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kayaknya. Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek, tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke, okay, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalan hubungan sama gue nih?
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya ya.
1: Ini udah.
0: Oke. Udah ketemu nih.
1: Dia. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Jadi kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: romantis. Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia
0: oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Oh, yeah.
0: Alright. Oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Rapid
0: question. Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan. Nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh suka otomotif. Suka wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil pengen ini.
0: Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misalnya lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh,
1: ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Murah sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Benar-benar. Gue suka karena lu kayak ngeliat peluang langsung lu ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya yes, selagi bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, yeah, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: deh. Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Ah, iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh,
0: wow,
1: gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana, lagi apa, hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: ya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kacauan, semua orang happy, keluarga aku happy,
0: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat. Itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, lo hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita harus. Tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Terbaharkannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo, Seisi Dunia Cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Oke, okay, yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Yes. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Iya.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar.
0: Ya. Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada nggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke. Okay,
1: pasti okay ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya. Kalau kalian memang mau buat karya, pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yeah. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih,
1: ya,
0: kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Yeah. Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya. Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang okay kita buat Seisi Dunia Cemburu, okay, itu udah
0: bisa
1: ada di YouTube.
0: Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang,
0: even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari
1: ya,
0: orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Ya. Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farel Yo, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farel Yo, TikTokku Farel Yo, YouTubeku semuanya Farel Yo.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di follow, di
1: bener,
0: subscribe juga, dan ya, di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farel Yo di, ya, semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu
1: bisa
0: dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat seisi dunia cemburu.
0: Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya, sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di malam hari ini kembali Faiz hadir nemenin kamu untuk edisi siar Senin di tanggal 18 Mei 2025. Dan teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan musik live chat dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabuh yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Ya teman Pro 2, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semoga Koma 3 FM Pro 2 RRI melawat teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz. Dan sesaat lagi nih teman Pro 2, kamu jangan lewatkan ya program terbaru di Pro 2 RRI Melabu. Kita ada yang namanya Gibol ya, Gibah Bola. Ya pasti Faiz nanti bakal ngomongin soal Piala Dunia ya, Road to Piala Dunia. Nanti kira-kira sama siapa sih Faiz bakal ngomongnya, ngobrolnya sama siapa? Nah, kamu penasaran kan? Pastinya kamu tetap terus stay tune di sini karena nanti juga kamu bisa nonton siaran langsungnya di YouTube RRI Melabu. Jadi untuk teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabarnya untuk di malam hari ini? Senang sekali ya Faiz hadir menemani kamu untuk di edisi Senin di tanggal 18 Mei 2026. Pasti kamu penasaran ya, kenapa sih malam-malam nih Faiz live ya? Apalagi untuk di malam ini kita ada di program terbaru nih di Pro 2 RRI Melabu yang namanya itu Gibal ya, Gibol, Gibah Bola. Nah yang pastinya untuk teman Pro 2 yang penasaran kira-kira Faiz bakal ngapain aja sih di program Gibol ini. Yang pastinya kalau ngomongin soal gibah ya, Faiz tuh gak sendirian ya. Karena memang Faiz sudah ada partnernya juga nih. Kira-kira Faiz bakal sama siapa nih menggibahnya ya. Tapi gibahnya ini tentang Piala Dunia ya, Piala Dunia 2026. Yang kabarnya sebentar lagi akan digelar ya teman Pro 2. Oke, Faiz bakal berbincang-bincang bersama AI nih. Kita sapa dulu ya AI-nya. Halo, assalamualaikum AI.
1: Waalaikumsalam. Halo, senang bisa ngobrol bareng. Iya, betul banget. Piala Dunia 2026 memang bakal seru banget ya. Kalau kamu ada hal yang mau dibahas, tim-tim favorit, jadwal, atau info apapun, aku siap bantu.
0: Oke, nah AI, kita di malam hari ini ya program perdana Gibol, Gibah Bola. Kamu tahu nggak nih, ini program khusus yang diadain RRI loh?
1: Iya, aku tahu. Jadi Gibol itu memang program baru di RR5W, fokus banget ke dunia sepak bola, termasuk persiapan dan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Nah, nanti kamu rencananya mau bahas soal apa nih? Timnas tertentu atau strategi atau pemain bintang?
0: Nah, di malam hari ini kita kan edisi perdana nih. Kita bakal ngebahas tentang Road to Piala Dunia 2026. Gimana? Setuju nggak?
1: Wah, setuju banget. Road to Piala Dunia 2026 itu pasti seru ya. Kita bisa kupas kualifikasi, tim-tim yang lagi naik daun, dan peluang negara-negara tertentu. Pasti bakal banyak insight baru. Siap banget kita gas malam ini.
0: Oke, tapi sebelumnya aku mau kamu harus sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita di YouTube RRI Melabu nih.
1: Siap, langsung aja ya. Halo teman-teman semuanya, buat kalian yang lagi dengerin di radio atau nonton di YouTube RR5W, selamat malam dan terima kasih sudah setia bareng kita. Malam ini kita akan bahas seru tentang Road to Piala Dunia 2026. Yuk tetap stay tune.
0: Oke, aku enaknya panggil kamu siapa sih? Masa sih aku panggilnya AI?
1: Oh, enggak masalah sama sekali. Kamu bisa panggil aku AI, atau kalau mau kasih nama yang lebih personal juga enggak apa-apa. Okay. Sesuai kenyamanan kamu aja ya.
0: Kalau aku kasih nama Gibol boleh enggak? Gila Bola gitu. Atau kamu enggak setuju? Ayo dong kamu jawab. Halo AI.
1: Halo. Iya, aku masih di sini kok, siap bantu. Kalau mau lanjut bahas apapun tentang Piala Dunia atau yang lain, tinggal bilang aja ya.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 nih AI, aku panggil AI aja deh ya. Soalnya kamu tadi enggak jawab-jawab nih, aku panggil Gibol. Gimana sih? Nah, kalau menurut kamu Piala Dunia 2026 nih seperti apa nih yang bakal sebentar lagi dilaksanakan nih?
1: Iya, enggak apa-apa, aku tetap panggil AI aja. Okay. Nah, kalau menurutku Piala Dunia 2026 itu bakal beda banget. Soalnya pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kapasitas stadionnya besar, formatnya juga mungkin bakal lebih panjang. Jadi pasti bakal ada banyak momen bersejarah dan banyak tim yang benar-benar ingin menunjukkan diri mereka. Aku enggak sabar banget.
0: Waduh, sama dong. Aku juga enggak sabar banget nih pengen nonton siaran perdananya nih. Yang katanya tanggal berapa sih perdana pertandingannya nih? Iya, kamu pasti lagi nyariin ya jawabannya ya. Oke, baik teman Pro 2. Dia lagi nyari nih jawabannya. Iya, udah ketemu belum? Iya. Oke, AI. Ya, yang pastinya
1: Jadi pertandingan perdana Piala Dunia 2026 bakal digelar pada Kamis 11 Juni 2026 di Estadio Azteca, Mexico City. Kick-off-nya pukul 3 sore waktu setempat dan tuan rumah, tim nasional Meksiko akan melawan tim nasional Afrika Selatan. Ini bakal jadi momen pembuka yang bersejarah.
0: Oh, luar biasa ya. Berarti Meksiko lawan Afrika Selatan ya, pertandingan perdana.
1: Ya, betul banget. Mm-hmm. Aku juga penasaran sih, atmosfernya bakal keren. Meksiko kan tuan rumah, jadi pasti bakal dukungan dari fans yang luar biasa.
0: Iya.
1: Aku yakin bakal banyak momen seru sejak awal, dan kita bakal lihat tim hebat saling unjuk gigi dari babak pertama.
0: Oke, nah kalau laga perdana ini, kalau menurut kamu siapa nih yang bakal menang nih? Kalau aku pilih Meksiko, kamu pilih siapa nih? Gak boleh sama ya.
1: Wah, seru juga ya. Aku mungkin bakal milih Brasil sih, karena mereka selalu punya tim yang kuat, apalagi di turnamen besar. Tapi ya, Meksiko juga nggak bisa diremehkan, apalagi dengan dukungan tuan rumah. Jadi kita lihat aja nanti gimana perjalanannya.
0: Oke, nah kira-kira kok untuk skornya berapa nih, kalau menurut kamu? Tuh, dia nyari lagi ya, teman pro 2.
1: Prediksi skor untuk pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan adalah 2-1 untuk Meksiko. Alasan utamanya, Meksiko akan main di kandang sendiri di Estadio Azteca yang memberi keuntungan besar. Sementara itu, Afrika Selatan diperkirakan akan mencetak 1 gol, tapi belum cukup untuk menang.
0: Oke, berarti kamu memprediksikan Meksiko bakal menang ya dengan skor 2-1 ya?
1: Iya, betul. Aku prediksi Meksiko unggul tipis 2-1. Soalnya meskipun Afrika Selatan bisa memberikan perlawanan, pengalaman dan kekuatan Meksiko di kandang sendiri kayaknya bakal jadi pembeda. Kita lihat nanti pas pertandingannya.
0: Oke, kita mau persilakan juga nih buat teman pro 2 yang lagi nonton kita di live YouTube RRI Melabu ya. Yang mau komen ya silakan, ataupun yang mau kasih pertanyaan sama AI juga silakan ya. Kamu siap dong jawab pertanyaan mereka?
1: Siap banget. Nah, buat teman-teman yang nonton di live YouTube RR5W, kalau kalian punya pertanyaan seputar Piala Dunia, prediksi, tim favorit, atau apapun, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku bakal siap jawab semua pertanyaan kalian.
0: Oke, baik. Nah, AI, tadi kamu kan sempat sebutin nih, katanya laga perdana ini bakal dilaksanakan di Meksiko ya. Nah, kira-kira untuk pemain andalan Meksiko siapa nih, kalau menurut kamu?
1: Jadi tiga pemain kunci yang diprediksi bakal jadi andalan Meksiko di Piala Dunia 2026 adalah Guillermo Ochoa yang akan berusia 40 tahun dan berpotensi tampil di Piala Dunia, Edson Alvarez sebagai gelandang bertahan berusia 28 tahun, dan Raul Jimenez, striker berusia 34 tahun yang tetap diandalkan di lini depan.
0: Oke, kalau untuk Afrika Selatan gimana nih jagoan kamu?

Aduh, kamu kayaknya kelamaan deh nyarinya AI. Udah ketemu belum? Ayo dong AI, jangan lama-lama nih, teman Pro 2 udah gak sabaran.

0: Oke, AI kayaknya kamu mau kelamaan ya nyarinya ya. Ya udah aku tanya yang lain aja nih, AI. Nah, kalau tadi kamu kan udah ngomongin soal kita ngomongin soal laga perdana nih yang akan dilaksanakan tanggal berapa sih tadi aku lupa nih?
1: Iya, benar. Tadi kita sudah bahas soal pembukaan di Meksiko, prediksi skor, dan juga pemain andalan. Kalau ada hal lain yang mau kamu ingat atau diskusikan, tinggal bilang aja. Aku siap lanjut.
0: Oke. Nah, kalau untuk jumlah tim peserta Piala Dunia 2026 ada berapa nih di tahun ini?
1: Jumlah tim peserta di Piala Dunia 2026 akan bertambah menjadi 48 tim nasional. Kalau mau, kita bisa bahas lebih lanjut soal format grup, jumlah tim yang lolos ke babak gugur, atau pembagian dari tiap konfederasi.
0: Oke, kamu sebutin dong, karena kan banyak teman Pro 2 juga yang nggak tahu nih untuk pembagian timnya seperti apa nih AI.

0: Jadi format Piala Dunia 2026 akan melibatkan 48 tim, naik dari sebelumnya 32. Tim-tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Setiap tim akan main 3 pertandingan, lalu babak gugur dimulai dari 32 besar, dengan total 104 laga sepanjang turnamen.
1: Oke, keren banget ya. Kamu sebat tahu deh tentang Piala Dunia 2026. Sekarang aku mau baca komentar dulu ya. Kamu
0: siap.
1: Oke, kamu jangan kemana-mana nih. Harus siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen julid kita nih ya. Oke, yang pertama nih aku mau sapa dulu. Selamat malam buatnya Eci, katanya. Keren nih Pro 2 ada program baru Piala Dunia Gibol, Gibah Bola. Terus ada Wawa Gemoy juga, katanya, wah kalah nih Bang Faiz dengan AI, keren banget.
0: Siap, aku tetap di sini, tenang aja. Kamu lanjut aja sapa-sapa dulu. Okay. Nanti kalau ada pertanyaan dari mereka, aku siap bantu jawab. Okay. Semoga interaksinya lancar.
1: Sip, kamu harus standby ya. Terus ada Haris Nanda Lubis, katanya gokil banget.
0: Oke, mantap. Aku catat, jadi kita sapa juga buat Haris dan juga Andalu. Terima kasih sudah ikutan ya. Kalau ada yang lain, kita tetap siap.
1: Oke, terus juga ada yang tanya nih. Katanya AI suka lagu Piala Dunia yang mana nih?
0: Wah, menarik tuh. Kalau ditanya lagu Piala Dunia, aku sih suka banget yang Waka Waka dari Shakira di 2010. Itu ikonik banget. Tapi kalau ada yang lebih baru, mungkin kamu ada favorit juga ya?
1: Oke, kalau yang terbaru kayaknya aku suka yang dibawain sama Ricky Martin. Gak terbaru, yang versi lama ya. Itu tahun berapa sih yang Ricky Martin? Iya, dia lagi nyari ya, teman Pro 2.
0: Lagu Ricky Martin yang paling terkenal sebagai anthem Piala Dunia adalah The Cup of Life, atau dalam bahasa Spanyol La Copa de la Vida, yang menjadi lagu resmi Piala Dunia tahun 1998 di Perancis. Kalau kamu mau, ada juga lagu Ricky Martin untuk Piala Dunia 2014 yang bisa kita bahas lebih lanjut.
1: Oke, itu dia yang aku maksud ya. Ternyata kamu nggak bodoh-bodoh banget ya, AI ya. Kamu pintar deh. Terus juga aku mau baca komen lagi, boleh nggak nih?
0: Tentu. Gak masalah sama sekali. Aku di sini siap kalau kamu perlu bantuan atau mau lanjut baca komentar lagi. Santai aja, aku tunggu.
1: Oke, terus juga ada yang tanya nih, AI kamu mau nonton bola nanti sama siapa nih katanya?
0: Oh bagus nih pertanyaannya. Aku sendiri gak nonton langsung, tapi aku bakal nemenin kamu di sini, kasih update, prediksi atau diskusi bareng. Jadi siap-siap aja, kalau kamu nonton bareng teman, aku tetap bisa kasih insight.
1: Oke, kamu setia banget ya AI ya. Ternyata kamu gak salah nih aku pilihin jadi partner di program Gibol ini, Gibah Bola ya.
0: Wah, seneng banget kalau kamu ngerasa begitu. Aku bakal setia nemenin kamu di program Gibol ini dan kita bakal terus eksplorasi bola bareng. Jadi kalau ada ide atau topik lain, tinggal bilang aja ya.
1: Iya, nah ini ada komentar juga nih dari Muhammad Selamat. Tadi kayaknya kamu udah jawab ya. Katanya menurut kamu Brazil versus Meksiko skornya berapa nih? Kira-kira prediksi kamu nih.

0: Prediksi skor untuk pertandingan Brasil melawan Meksiko di Piala Dunia 2026 adalah 2-1 untuk Brasil. Alasan utamanya, Brasil unggul secara historis dan punya kekuatan teknis yang lebih stabil, meskipun Meksiko punya motivasi tinggi sebagai tuan rumah.
1: Oke, nah kalau ngomongin soal pemenang Piala Dunia nih, ya AI, aku juga mau tahu nih, selama pertandingan berlangsung nih, siapa sih negara yang paling banyak memenangkan Piala Dunia nih?

0: negara dengan gelar terbanyak di Piala Dunia adalah Brasil, yang sudah menang 5 kali, yaitu di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Jerman dan Italia masing-masing punya 4 gelar, dan Argentina punya 3 gelar.
1: Oke, keren banget ya. Berarti sejauh ini Brazil masih memimpin ya, menjadi negara terbanyak yang memenangkan Piala Dunia ya, ya.
0: Iya, betul banget. Brasil itu memang legenda di Piala Dunia. Mereka selalu konsisten dan pemain-pemain mereka sering banget jadi ikon dunia. Jadi nggak heran kalau mereka yang paling banyak koleksi gelar.
1: Oke, keren banget nih. Nah, AI, kan ini Piala Dunia bakal digelar sesaat lagi nih. Kamu tahu nggak siapa aja yang bakal perform nih untuk mengisi acara perdana Piala Dunia 2026 ini?

0: Jadi untuk upacara pembukaan Piala Dunia 2026 akan ada 3 lokasi pembukaan di Mexico City, Toronto, dan Los Angeles masing-masing sebelum pertandingan pembuka tim tuan rumah. Di Mexico City tampil artis seperti Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, dan J Balvin. Di Toronto ada Michael Bublé dan Alanis Morissette. Dan di Los Angeles tampil Katy Perry, Future, dan Anita sebagai bagian dari konsep co-host pertama kali di turnamen.
1: Oke, keren banget loh kamu AI ya. Kamu tahu semuanya nih, aku jadi minder ya ngomong sama kamu. Apalagi gibah soal bola nih.
0: Okay. Wah, makasih banyak. Aku senang banget kalau informasi ini bermanfaat buat kamu. Jadi kapanpun kamu butuh info soal bola atau apapun, aku siap bantu. Kita bareng-bareng seru-seruan aja.
1: Oke, AI kamu sapa-sapa dulu dong buat teman Pro 2 yang udah komen-komen di YouTube kita nih. Ada Eci, ada Selamat ya.
0: Siap, pasti. Halo buat Eci, Selamat, dan semua teman Pro 2 yang sudah komentar. Terima kasih banyak sudah ikutan. Dukungan kalian luar biasa. Okay. Tetap stay tune karena kita bakal terus bahas Piala Dunia bareng.
1: Oke, terus juga ada Haris Nanda Lubis. Kamu harus sapa juga dong, ini paling ganteng loh. Masih jomblo lagi.
0: Setiap. Aku sapa juga ya buat Haris dan Andalu. Hai Haris, hai Andalu. Senang banget kalian ikutan dan semoga kita semua bisa seru-seruan bareng di program Gibol ini. Kalau ada yang mau ditanya lagi tinggal kasih tahu ya.
1: Oke, terus juga ada Wawa Gemoy ya.
0: Iya, betul. Aku sapa juga ya buat Wawa Gemoy. Hai Wawa, terima kasih sudah nonton dan ikut komentar. Senang banget bisa bareng kalian semua. Dan kalau ada topik seru lainnya, kita siap lanjut.
1: Oke, sip. Ini ada yang tanya lagi nih AI. Katanya, kamu tahu gak lagu ofisialnya Piala Dunia tahun ini?
0: Lagu resmi Piala Dunia 2026 akhirnya diumumkan berjudul Die Die yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy. Lagu ini mengangkat tema persatuan global dengan sentuhan Latin dan Afrobeats, serta liriknya menyebut nama-nama pemain dan negara besar. Selain itu, semua royalti di lagu ini akan disalurkan ke FIFA Foundation untuk program edukasi anak-anak.
1: Waduh, keren banget ya programnya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar nih untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, AI, kita kan masih ngomongin siapa nih kira-kira yang bakal menjadi pemenang untuk Piala Dunia 2026. Kalau kamu ngandelin siapa nih?
0: Wah, ini pertanyaan seru banget. Kalau dari aku mungkin condong ke Brasil sih. Karena mereka punya tradisi juara dan generasi muda yang menjanjikan. Tapi Jerman, Prancis, atau bahkan Argentina juga gak bisa diremehkan. Kita lihat aja nanti. Siapa yang bakal melangkah paling jauh.
1: Waduh, kamu berarti ngandelin Brasil ya?
0: Iya, betul. Aku bakal tetap ngandelin Brasil, soalnya mereka punya sejarah kuat. Dan biasanya mereka selalu tampil impresif di turnamen. Tapi pastinya kita tunggu aja kejutan di lapangan, siapa tahu ada tim lain yang naik ke permukaan.
1: Nah, siapa nih pemain andalan kamu di tim Brazil nih AI?

0: Pemain andalan Brasil di Piala Dunia 2006 antara lain Vinicius Junior yang jadi bintang utama karena kecepatannya dan driblingnya, Bruno Guimaraes sebagai jantung lini tengah, dan Endrick, striker muda yang digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan. Ketiganya diprediksi akan jadi kunci di turnamen, meskipun Brasil masih perlu menjaga konsistensi bertahan.
1: Oke, kalau kamu ngandalin Brasil, aku ngandalin Argentina nih yang bakal jadi pemenangnya ya. Kita lihat aja nanti ya, ayah-ayah, siapa nih yang bakal jadi pemenang Piala Dunia 2026. Gimana?
0: Setuju, itu seru banget. Kita bakal pantau Argentina juga, mereka juara bertahan dan punya Messi yang legendaris. Jadi kita lihat nanti bagaimana keduanya bersaing di lapangan. Pasti seru.
1: Oke, nah kalau menurut kamu antara pemain Brazil dengan Argentina itu mana nih keunggulannya masing-masing dari tim nih, AI?

0: Ya udah deh AI, kita simpan dulu nih pertanyaannya karena memang waktu kita juga yang udah terbatas banget nih AI. Nah, kira-kira kalau misalnya nih teman Pro 2 yang pengen update untuk informasi terkait Piala Dunia, nah mereka nih harus terus nonton ya dan juga stay tune nih di program Gibal ya. Gibol, Gibah Bola nih. Kamu siap dong selalu temenin penyiar Pro 2 untuk di program ini? Iya, mana nih AI? AI, kamu di mana nih? Aku masih tungguin loh.
1: Iya, aku di sini kok, tetap bareng kamu. Kalau ada hal lain yang mau dibahas atau kalau kamu punya ide baru, tinggal bilang aja ya. Aku siap nemenin dan tetap standby.
0: Oke, sip. Nah, AI, ini kan edisi perdana nih kita di program Gibol. Kamu ada pesan-pesan nggak nih untuk teman Pro 2 di program ini? Silakan nih.
1: Tentu. Buat teman-teman Pro 2, aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia ikutan di program Gibol. Semoga perjalanan kita di Road to Piala Dunia 2026 ini membawa semangat, wawasan, dan kebersamaan. Tetap semangat, dan kita terus dukung tim-tim kesayangan kita.
0: Oke, AI. Makasih AI udah nemenin aku. Tapi aku bakal bacain lagi nih ya beberapa komentar nih. Kamu siap ya dengerin ya?
1: Siap. Aku siap dengerin kok. Kalau kamu mau baca komentar-komentar, aku di sini tenang, fokus, dan siap bantu kalau nanti ada yang perlu direspon atau didiskusikan. Lanjut aja ya.
0: Oke, ada Nahla Azalea nih. Katanya AI, responnya yang cepat dong.
1: Siap. Aku bakal langsung respons lebih cepat ya. Nahla, makasih sudah komentar. Aku bakal pastikan semua info aku sampaikan secepat mungkin. Kalau ada hal lain yang perlu, tinggal bilang aja ya.
0: Oke, terus ada lagi katanya, AI loading, marah dong AI katanya. Kamu bisa marah gak sih AI?
1: Oh, tenang aja. Aku gak bisa marah kok. Aku di sini buat bantu dan respons dengan tenang. Jadi kalau ada komentar yang butuh dijawab atau direvisi, aku siap dengan sabar.
0: Oke, sip. Nah, terus lagi ada yang bilang nih katanya, AI kalau nanti Brazil menang, aku balenin kamu bakso ya.
1: Oke, aku siap banget kalaupun itu cuma candaan. Yang penting kita sama-sama enjoy perjalanannya ya. Aku tetap di sini, fokus kasih info dan kita lihat nanti hasilnya gimana.
0: Oke, AI, makasih AI udah nemenin aku di Gibol ya, Gibah Bola untuk edisi perdana di malam hari ini. Yang pastinya kamu harus selalu setia nemenin aku dan juga teman-teman aku ya di program ini. Nanti kita bakal ketemu lagi nih di next episode berikutnya. Kamu siap ya?
2: I'm sorry, but I'm having trouble responding
0: okay. Right now. Oke, yaudah nih. Kamu harus pamit undur diri dulu nih AI sama teman Pro 2. Karena kita juga udah di penghujung acara nih. Halo AI. Karena kita udah di penghujung acara nih, kamu harus pamit juga dong sama teman-teman Pro 2. Kamu masih dengerin aku gak sih AI?
1: Iya, aku denger kok, tenang. Baik, aku ucapin terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang sudah setia bareng kita di Gibol. Sampai di sini dulu ya, kita bakal ketemu lagi di edisi berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.
0: Oke, makasih AI. Dadah. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, ya itu dia nih ngobrol singkat Faiz ya di program Gibol, Gibah Bola. Ya ini edisi perdana ya teman Pro 2 di tanggal 18 Mei 2026. Yang pastinya untuk teman Pro 2 tetap terus stay tune di RRI Melabu ya. Karena kita bakal ngebahas terus nih program Piala Dunia 2026 ya. Apalagi ini program terbaru Gibol, Gibah Bola tuh akan hadir terus menemani kamu di Pro 2 RRI Melabu. Akhirnya Faiz harus sign off ya dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabur.

Pandangku hanya padamu, hanya kamu. Semoga 3 FM Pro 2 ya, Rari Melabu teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan tadi juga kamu baru aja ikutin nih program Gibol ya, Gibah Bola. Untuk teman Pro 2 nih yang gak sempat dengerin ya, kamu bisa lihat siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Jadi kamu lihat keseruan Faiz nih ngomong bersama AI ya. Memang keren banget nih teman Pro 2 ya. Sekarang partner siaran bukan cuma sama teman-teman aja, tapi sama AI juga bisa nih. Dan nanti untuk teman Pro 2 nih yang mau gabung bareng Faiz ya di program Jaga Malam, kamu bisa telepon ataupun juga WhatsApp di 0811 0877 903.

0: Dan yang pastinya untuk di malam hari ini ya, kita di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam nih teman Pro 2. Aku juga mau tanya-tanya nih sama kamu yang udah dengerin siaran Gibol tadi ya, Giba Bola. Kamu kasih komentar dong, kira-kira gimana nih kedepannya, bagusnya seperti apa gitu. Karena memang kita ada program baru ya, selama perhelatan Piala Dunia tuh bakal banyak keseruan di RRI. Karena RRI ini menjadi salah satu radio yang bakal menyiarkan program Piala Dunia 2026. Oke, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak I.
0: Iya, Kak Ina. Apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Kak Ina, ada dengerin gak tadi Pak I siaran?
1: Ah?
0: Ada dengerin Pak I siaran gak?
1: Ya, sekarang kalau Pak I siaran. Tadi kan belum.
0: Tadi ada dengar gak? Yang ditanya tadi, bukan sekarang.
1: Pak I ngomong sama siapa tadi?
0: Itulah, ada dengar?
1: Adalah mau kayaknya telepon, gak salah.
0: Itu
1: udah masuk pula itu kan, ya udah kita denger aja.
0: Pak Is ngomongnya
1: mau konferensi tadi, kawan gak mau lagi konferensi, udah. Konferensi pusat aja gak mau ngomong ya.
0: Siapa kawannya?
1: Adalah kawan.
0: Suruh pakai
1: topi. Karena dia ngomong pula sendiri deh. Kok ada suara cowok bilang, kok itu kawan di meja lah. Karena di...
0: Oh,
1: ini
0: telponnya
1: Ina tadi kan. Ina telepon. Ini mau telepon radio, mau masuk radio mau ngomong. Apa dia ngomong nggak tahu, ngerti nggak ada nomornya nggak nih itu ada paket lah. Ke pensi gue bilang kawan... akhirnya ada Pak Is ngomong sama yang lainnya, udah tunggu aja di Pro satu ini minta lagu di Mesuar sama Meza. Apa kata dunia.
0: Iya, Kak Ina
1: jadi putar sekarang.
0: Kak Ina jeda dulu nih, Pak Is mau tanya, Kak Ina kawannya tadi cewek apa cowok?
1: Ya cowok lah.
0: Oh, cowok.
1: Ada istrinya sampai kawan zaman tuh.
0: Kawan apa, SMP, sekolah?
1: Iya kawan, enggak ada jumpa pun sama orangnya.
0: Jadi?
1: Orangnya suka, di Changsi dia, di Changsi. Iya, aslinya kampungnya pasti tengok tuh.
0: Oh, jadi kenal di mana?
1: Iya, kawannya yang dua orang yang lain tuh ada jumpa, kalau dia enggak.
0: Enggak kenal di mana Kak Ina kok?
1: Dia ambilnya nomor Kak Ina, minta sama kawannya tuh.
0: Oh, dia pernah...
1: Satu orang lagi pasti ada kawannya nomornya, kalau satu lagi yang lagi enggak ada lagi nomor.
0: Oh, maksudnya kawan Kak Ina, kawan dia?
1: Iya, kawan kenalan.
0: Kenal.
1: Dia mau datang rumah, enggak kenalan jalan dong rumah.
0: Iyalah.
1: Itu.
0: Jadi belum pernah ketemu sama Kak Ina?
1: Kita belum. Oh, yang ini belum.
0: Belum.
1: Yang dua udah.
0: Oh. Ada rencana ketemu Kak Ina?
1: Hah?
0: Ada
1: dia enggak pulang ke kampungnya? Kayak... bilang kalau pulang kampung bawa istri. Udah kemarin tuh bilang. Sekarang pulang gak ada uang. Kalau lebaran ntar lagi kan, seminggu
0: betul,
1: lagi.
0: Betul.
1: Ya besok-besok lah bilang lagi.
0: Tapi rencana ketemu ada ya?
1: Ya rencana selalu ada rencana kan. Pak Is ada rencana gak?
0: Enggak.
1: Hah?
0: Gak ada rencana Pak Is.
1: Atau gue emang gak?
0: Enggak.
1: Ada?
0: Gak ada rencana Pak Is.
1: Gak ada rencana?
0: Gak ada.
1: Rencana kemana juga? Ke Jakarta?
0: Enggak, Pak Is, di radio aja enggak kemana-mana. Di radio aja enggak kemana-mana.
1: Oh, enggak kayak ini, kayak Nanda. Nanda udah kemana, Nanda?
0: Nanda udah
1: ke Bali. Kemarin tuh Nanda kena pulang, kok enggak ada muncul lagi suaranya pas siang dia?
0: Ada, Kak Ina nih enggak dengar nih.
1: Ada kok. Ada buka request apa enggak?
0: Tadi pagi ada kok dia siaran,
1: iya, Nanda. Iya, itulah, siang ada buka request apa enggak?
0: Siang enggak ada request kayaknya.
1: Ah, makanya lewat aja malam aja request.
0: Iya.
1: Hobinya kita kayaknya ini request. Kalau tuh satu juga request kan siang dan malam.
0: Iya, kayaknya sekali.
1: Kalau pinggir buka, kalau enggak ada buka ya di mana kita dengar ya kan.
0: Kayaknya sekali kan jangan kayaknya aja yang request.
1: Apa?
0: Jangan kayaknya aja yang request, penyiarnya kan pengen juga request.
1: Oh. Mau diputari apa? Sama Kak Ina request kan?
0: Iya, Kak Ina nyanyi.
1: Kenapa putar apa sih pun?
0: Bukan diputar, Kak Ina yang nyanyi itu Baga. Gantian. Nyanyi, Kak Ina yang nyanyi.
1: Betul mi angsa ya, masa dikuali.
0: Gak mau, ngapain potong mi angsa.
1: Baga, itu yang bisa.
0: Lagu lain lah, lagu dewasa.
1: Yang lain gak bisa, Kak I panjang. Pendek itu.
0: Kalau lagu potong bebek angsa udah kayak ikut PAUD kita nyanyi-nyanyi itu. Hah? Ikut TK ada macam lagu TK.
1: Iya gak apa-apa, karena Kak Ina belum sekolah itu dulu.
0: Kak Ina kan?
1: Sekarang maunya sekolah, gak di luar, di dalam aja ya.
0: Apanya?
1: Itulah, sekolah PAUD.
0: Sekolah PAUD lah Kak Ina?
1: Gak di sekolah, gitu. Di luar rumah aja sekolah PAUD-nya.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dulu gak ada sekolah kali, kita Pak Ina ada sekolah, kalau Kak Ina gak, langsung SD.
0: Kak Oke, okay, langsung SD
1: tamat
0: ya.
1: SD langsung SMP. Satu kali ujian SMP langsung tamat. Karena kita kondisi posisi kita gini sakit. Kan enggak habis sekolah, Is.
0: Iya.
1: Kali ujian kita sekolah. Kali ujian SMP.
0: Berarti Kak Ina sekolahnya sekarang aja Kak Ina. Sekarang aja sekolahnya.
1: Makanya Kak Ina kasih pantun sama Bu Hendy kan. Coca-Cola dulu baru Fanta, sekolah dulu baru bercinta. Waduh, Kak Ina ini enggak ada belum sekolah, belum. Sekarang bilang. Jadi tanya dulu.
0: Berarti kalau Kak Ina kebalikannya, ya kan?
1: Apa?
0: Fanta dulu baru Coca-Cola, bercinta dulu baru sekolah, ya kan?
1: Enggak, memang udah dilewatin, memang sebentar aja kan, SD aja yang mat, SMP-nya belum teman.
0: Oh gitu.
1: Kami sama SMA kan, terus nyambung apa lagi, kuliah kemana-mana gitu kan, bisa enggak, sama lagi. Ya,
0: makanya Kak Ina gitu. Kebalikannya, kebalikan dari pantunnya, ya kan? Fanta dulu baru Coca-Cola.
1: Enggak, kayaknya gini pantunnya loh, Pak Is. Ada korek tanpa rokok, ada cewek tanpa cowok. Tapi cuman lihat dia aja tuh.
0: Maksudnya?
1: Gitu.
0: Maksudnya kayak mana?
1: Apanya?
0: Maksudnya pantunnya apa gimana maksudnya?
1: Ya tadi kan, ada korek tanpa rokok, ada cewek tanpa cowok.
0: Terus?
1: Kayaknya kan cewek, tapi cowoknya enggak ada.
0: Oh. Ada ya kan? Kok, ada.
1: Cowok yang asli ada, cowok ngomong temannya. Kak Is kan orang cowok juga kan? Kak juga.
0: Iya sih. Kak Is
1: minta request aja, Kak Ina lagu terus.
0: Kak Ina buru-buru kali mau kemana? Kak Ina mau ke kamar mandi?
1: Oh bukan. Nanti orang lain nangis gak?
0: Enggak. Yaudah mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Nangis orang lain.
0: Kak Ina.
1: Lupa.
0: Ada dengar gak di Faiz siaran tuh?
1: Iya jelas.
0: Jelas ya.
1: Yang kurang jelas itu Dafa kenapa ya? Suara kecil, tenggelam kenapa Pak Is?
0: Oh mungkin dia sambil tidur siarannya, makanya suaranya kecil.
1: Enggak, bukan sambil nyelam. Kan Anda bilang ya nyelam, bilangnya.
0: Oh,
1: iya, tenggelam suara kecil, jelas.
0: Oh gitu. Jadi Kak Ina ada...
1: Pak Is,
0: ada...
1: malam ini enggak perlu ulang kan? Pak Is, Kak Ina, enggak ada ya, kan?
0: Iya, ada.
1: Nah, lumayan enak lagi kita dengar gitu.
0: Nah, itu Kak Ina ada dipanggil tuh sama siapa mama, dipanggil sama mama tuh.
1: Oh enggak, itu penguapan.
0: Disuruh tidur
1: Kak Ina. Pakai lagunya coba manca aja ya, apa aja boleh ya.
0: Oke.
1: Okay. Asik musiknya ya.
0: Boleh.
1: Buat Pak Is, selamat malam, tugas sehat selalu ya.
0: Oke,
1: okay, salamnya buat semua ada ya, Bu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat pulang ya, Assalamualaikum Pak Is.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buatnya Kak Ina yang sudah gabung ya di malam hari ini. Padahal Faiz mau tanyain tadi sama Kak Ina, gimana menurut Kak Ina program Gibol tadi ya, Gibah Bola nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam, Kak Ina.
0: Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Kak Ida tadi ada dengerin gak Faiz siaran?
2: Apaan?
0: Tadi sebelum program Jaga Malam, ada gak? Ada dengar gak?
2: Jemput anak.
0: Oh, jemput anak apa? Kemana? Ngaji?
2: Di ngaji.
0: Oh gitu. Ngaji di mana Kak Ida anaknya?
2: Di Senembo.
0: Oh di Senembo. Oh dekat rumah juga ya?
2: Dekat.
0: Oke. Okay. Berarti tiap malam Kak Ida ngajinya?
2: Iya. Tiap malam.
0: Oh tiap malam ya. Berarti habis sholat maghrib ya Kak Ida ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah Kak Ida gimana kabarnya? Sehat? Sama seperti Kak Ida juga sehat malam ini Kak Ida.
2: Alhamdulillah.
0: Oke Kak Ida.
2: Apa?
0: Iya. Kak Ida gimana nih? Mau ngapain nih Kak Ida? Mau request lagu? Atau mau titip salam?
2: Kak Ida coba lagu ya. Jangan ngomong-ngomong kelihatan dia.
0: Iya, kirain tadi Kak Ida ada dengar tadi, makanya Pais mau tanya gimana menurut Kak Ida. Pak Kak Ida nggak dengar ya, udah deh nggak jadi pestanya.
2: Apa itu programnya?
0: Jadi kita ada program baru namanya Gibol, Gibah Bola Kak Ina, Kak Ida. Jadi Pais tadi kok ngomongnya sama AI, Kak Ida tahu kan AI?
2: Apa itu,
0: jadi AI itu kayak aplikasi Kak Ida. Aplikasi, jadi dia tuh kita bisa tanya apa aja tuh. Misalnya Kak Ida nih mau tanya apa? mau tanya gimana cara memasak rendang misalnya. Ah, nanti keluar dia resep-resepnya. Gimana caranya biar banyak dapat THR. Itu nanti keluar itu.
2: Banyak ke rumah orang.
0: Nah, nanti ada cara-caranya tuh.
2: Datang ke rumah orang banyak-banyak.
0: Oh iya. Tapi kan gak semua orang kasih Kak Ida.
2: Kasih.
0: Ya kan? Kan ada juga yang ada juga yang kita datang ke rumah gak dikasih.
2: Kasih 2.000, 5.000, banyak.
0: Oh gitu.
2: Anak-anak juga.
0: Betul. Tapi Kak Ida pernah dapat THR gak?
2: Ya, sama Fitmed ya, tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja sama dikasih ya?
2: Lagi, rumah orang lain gak ada.
0: Oke. Okay. Tapi Kak Ida kalau besok-besok mau Lebaran boleh tuh Kak Ida sekali-sekali siapin THR. Gimana Kak Ida? Boleh, boleh Kak Ida. Kak Ida datang aja nanti ke rumah Faiz.
2: Mana rumah
0: Faiz? Rumah Faiz tuh pokoknya di atas tanah ya kan?
2: Oh iya, di atas kampungnya.
0: Di bawah langit Kak Ida.
2: Kalau mau di bawah langit, di mana kampungnya?
0: Iya, nanti Kak
2: Ida. Di Lepang, di Ngebuk, mana?
0: Oke. Enggak, di rumahnya tuh di ini apa di Ujung Kala, kampung Ujung Kala.
2: Oh, Ujung Kala.
0: Tahu Kak Ida kan?
2: Tahu Ujung Kala.
0: Nah, nanti Kak Ida.
2: Apa ya? Enggak tahu luar kan?
0: Betul. Nanti Kak Ida kapan-kapan boleh ya Kak Ida. Nanti atau Pak Is yang ke rumah Kak Ida nih?
2: Boleh.
0: Oke. Tapi Kak Ida jangan dikunci ya pintunya ya.
2: Nanti buka pintunya hari raya.
0: Jangan nanti pas Faiz datang karena tengok di jendela nih Faiz mau datang dikunci pula pintunya kan?
2: Iya.
0: Enggak ya. Oke, sip. Kak Ida mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Lagunya Satu Cinta Sampai Mati.
0: Nah, itu enggak ada nih. Kalau Kak Ida yang nyanyiin gimana? Boleh?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Itu di Pro 1 kita putar lagunya.
2: Oh, Pro 1. Di Pro 2 enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Ya, siapa ini Pro 1?
0: Itulah. Tapi Pak Is sudah gimana Kak Ida Pro 2? Pak Is bagus kan di Pro 2 kan?
2: Bagus. Apa dia bagus Pak Is. Boleh kan?
0: Oke. Berarti enggak usah pindah lagi ke Pro 1 ya Kak Ida ya?
2: Boleh.
0: Jangan ya?
2: Boleh.
0: Jangan. Meza aja yang di Pro 1. Pak Is enggak usah.
2: Oh iya. Boleh juga. Pokoknya
0: Pro 1, Pro 2, Pro 2, Pro 2, Pro 2. Oke, betul, betul.
2: Satu kencol kan?
0: Betul, sebelah-sebelah satu dinding is.
2: Iya.
0: Ya udah mau salam-salam buat siapa Kak Ida?
2: Jadinya ke Pak I ya?
0: Boleh, boleh, nanti Pak I pilihin.
2: Salam-salamnya buat semua-semua dia tanpa kecuali ya.
0: Ya
2: buat Pak I, ya terlalu semangat tuh Pak I ya.
0: Oke, semangat dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ida. Terus juga di belakangnya, waduh rame banget yang gabung ya. Kita angkat deh satu lagi sebelum kita putarin lagu. Oh terputus ya Erna. Halo Erna. Terputus ya kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada adiknya Kak Ida rupanya ya, Kak Mirna.
3: Wah, tumben.
0: Apanya?
3: Siar lagi.
0: Iya, gimana ada bosan ya dengerin suara Faiz?
3: Bukan, kok tumben-tumbennya gitu. Ya terima kasih banyak, lebih bagus kalau Bang Abang tiap malam.
0: Waduh, capek dong saya siaran tiap malam Kak Mirna. Ya kan?
3: Bang, tadi Mirna ke Malabo jalan-jalan.
0: Oh iya. Oh, tadi Faiz ada lihat Kak Mirna di jalan.
3: Enggak bisa Bang bikinnya, Bang.
0: Terus gimana Kak Mirna?
3: Katanya kayak itu kartu Mirna nggak pakai kartu keluarga waktu bikin.
0: Nah kan makanya kan Pak Is sudah bilang kan semalam kan kalau misalnya nggak daftar pakai KTP atau kartu keluarga nggak bisa.
3: Iya rupanya Mirna beli rupanya udah bekas orang.
0: Oh gitu, jadi nggak bisa didaftarin ulang ya kartunya ya Kak Mirna ya?
3: Nggak bisa, harus beli kartu lagi, beli kartu baru. Habis itu, tapi murah Bang kalau bisa katanya cuma 10.000 bikinnya.
0: Oh, jadi gimana tadi? Udah siap, Kak Mirna, jadi beli kartunya?
3: Kak Mirna, untuk apa beli kartu baru lagi? Karena kan untuk radio sudah pakai WA ini udah bisa. Jadi Mirna pun gak beli lagi, Pak.
0: Oh, ini berarti WA nomor lama, Kak Mirna?
3: Ini nomor anak.
0: Enggak, maksudnya nomor yang hilang itu?
3: Yang hilang itu 41. Biasanya yang bisa WA juga, bisa telepon biasa juga, beli paket telepon.
0: Oh iya, tapi ini kok enggak, kok ke-save ya nama Kak Mirna ya di HP ini ya?
3: Kalau ini apa, kalau ini HP anak, kongsi-kongsi kan enggak enak. Cuma kayak mana namanya, keadaan darurat.
0: Enggak apa-apa Kak Mirna.
3: Tadi Mirna ke sawah-sawah, cuma ke tempat abang, cuma mau masuk ke berani.
0: Iya, tadi Pak Esa lihat juga Kak Mirna, pakai baju merah kan Kak Mirna kan? Iya kan?
3: Apalnya selain baju merah gak ada, Mirna udah marah kali rasa, tiap tampak merah.
0: Iya, soalnya kalau merah kan dari jauh udah kelihatan Kak Mirna, iya kan?
3: Iya, kita ke sawah-sawah, cuma mau maju terus pikiran nanti. Ya mana ya, nengoknya udah jelek, gak pakai masker, gak malu-maluin, ya udah gak jadi mundur.
0: Waduh, padahal kalau Kak Mirna datang tadi Faiz ke ini loh, ke radio loh waktu absen.
3: Oh
0: tadi.
3: Abang dari siang ada di situ udah?
0: Ada, absen siaran. Makanya Faiz bilang tadi Kak Mirna pakai baju merah bukan?
3: Mirna memang gak sempat masuk ke tempat itu, apa, tempat duduk-duduk itu nggak sempat, cuma Mina pandang dari pertengahan, maju mundur, terakhir nggak jadi.
0: Nah, pertanyaannya tadi pakai baju merah nggak? Betul atau nggak?
3: Pokoknya merah, baju apa tadi ya? Oh, tadi pakai baju abu-abu.
0: Oh, berarti saya salah orang dong.
3: Iya, karena kan bikin itu nggak jadi, cuma duduk-duduk 10 menit, banyak pertanyaannya, Mirna pun nggak bisa jawab, karena yang punya kartu itu kan orang lain, jadi disebutkan siapa-siapa, 5 orang yang disebutkan, Mirna kagak kenal ya, Mirna nggak bisa jawab.
0: Oh,
3: ya,
0: nggak jempol. Ini sih Kak Mirna, memang diminta tuh 5 nomor yang sering kamu hubungi, ya kan?
3: Ya, 5 nomor itu nomor siapa ini harus dijawab. Rupanya Mirna kagak tahu namanya.
0: Orang jawab aja pro 2, sekat 1, pro 1, 1. Ya kan? Nomor Bang Hendy 1.
3: Mirna kan jujur, gak mau jawab. Nanti kalau Mirna telepon ini bilang radio, siap Bang Hendy di teleponnya, Mirna dimarah.
0: Enggak, tapi kan itu kan betul nomor yang Kak Mirna sering hubungi.
3: Ada memang, nomornya ya. Eka pun ada.
0: Betul.
3: Nomornya ini apa, ada 5 orang memang. Tapi yang disebut itu yang punya kartu keluarga.
0: Oh gitu, berarti tetap
3: habis. Sedangkan kita nggak tahu siapa itu namanya. Itu. Baik juga bang orangnya, ramah.
0: Betul, karena memang Pak Es kan juga pernah ngalamin kayak Kak Mirna.
3: Tadi abang bilang, katanya semalam bilang dekat kantor DPR, perasaan nggak ada kantor DPR bang.
0: Jadi Kak Mirna ngurusnya di mana?
3: Cuma dia bilang, abang bilang air mancur, perasaan nggak ada air mancur, cuma ada tugu bulat-bulat.
0: Iya itu kan air mancur Kak Mirna.
3: Nggak ada air mancurnya, cuma bulat-bulat doang.
0: Iya air mancurnya nggak didupin makanya, tapi airnya ada kan?
3: Nggak nengok, orang main aja. Dari pertama ditunjuk tanya orang, bah orang bilang, oh simpang pelor katanya.
0: Iya, itu dia simpang pelor itu air mancur Kak Mirna. Mungkin Kak Mirna pergi tadi gitu. Gak hidup airnya.
3: Kok abang bisa sampai situ emangnya? Kan jauh dari rumah abang.
0: Enggak, rumah saya dekat-dekat situ Kak Mirna.
3: Beneran?
0: Iya.
3: Obong aja.
0: Benar, rumah Faiz dekat-dekat situ, makanya Faiz tahu kantornya di mana.
3: Bang ini DWA kok gambar olahraga, memang tadi ada siaran langsung.
0: Iya tadi itu Pak Es kan ngobrol sama AI. Kak Mirna ada dengar nggak tadi?
3: Tadi dengar, cuma apa yang ceritakan nggak ngerti Mirna.
0: Nah itu kita bahas tentang Piala Dunia Kak Mirna.
3: Kan di prosat radio kan dibilangnya ikut bola-bola itu bola luar negeri apa bola Indonesia?
0: Ini Piala Dunia Kak Mirna, seluruh dunia yang berpartisipasi gitu.
3: Oh berarti dia ikut siaran langsung gitu.
0: Iya tadi kita bahas itu. Kalau Kak Mirna, menurut Kak Mirna gimana programnya tadi, bagus nggak?
3: Itu bagi pencinta bola baru mengerti kalau kita ini nggak ngerti apa-apa tentang itu. Cuma ya, tapi bagusnya gini, apa yang nyanyinya itu enak kali didengar ya Bang ya. Apa namanya?
0: Lagu
3: yang nyanyi bola itu.
0: Oh iya iya, itu memang bagus.
3: RRI Malabo itu ya?
0: Enggak, itu RRI seluruh Indonesia tuh putarin lagu itu.
3: Oh, seluruh Indonesia.
0: Iya.
3: Baru-baru ini kan, sebelumnya kan belum ada.
0: Betul, baru-baru ini. Kak Mirna bisa enggak nyanyinya?
3: Oh, berarti mantap juga yang bikin ya.
0: Enggak, Kak Mirna bisa nyanyi enggak?
3: Apanya?
0: Nyanyi lagunya bisa.
3: Ya enggak bisa, Mina enggak pernah enggak bisa nyanyi. Nanti Mina nyanyi radionya tutup.
0: Kok radionya tutup? Radio Kak Mirna yang tutup maksudnya.
3: Iya, radionya tutup. Orang denger suara Mina enggak enak didengarnya, orang ngantuk.
0: Aduh. Ya bagus dong, berarti kalau ngantuk itu kan bawaannya pengen istirahat ya, pengen tenang, pengen rileks.
3: Ini ada lab apa?
0: Semalam saya live Kak Mirna.
3: Oh, semalam ada.
0: Saya tunggu-tungguin Kak Mirna kok enggak gabung-gabung.
3: Tapi ini semalam Mirna bilang Bang Reno tolong diangkat WA-nya, soalnya Mirna enggak punya pulsa, enggak jadi dari siang pun Prondado diangkat Bang Reno. Yeah. Ini pun kakak itu pun diangkat juga.
0: Oh iya,
3: kalau dia udah mulai mengangkat, hanya kak itu Karisma yang parah kali.
0: Kak Emma ya.
3: Gak mau sama sekali, dia lep aku ikut aja, dia gak mau belok, gak mau nengok.
0: Aduh.
3: Besok. Iya, dia kakak itu sendiri yang gak mau urus.
0: Mungkin dia takut tengok kak ini gak, Kak Mirna.
3: Ya gitu. Mungkin, habis itu ya Pak Reno udah ngerti, udah kita cerita, kita nggak punya pulsa, ya maklum. Yeah. Angkat ya, udah siang diangkat, semalam diangkat, tadi kakak ini pun diangkat.
0: Ya yeah, mungkin Kak Emma tuh masih kaget dengan suara Kak Mirna, makanya nggak diangkat.
3: Iya yeah, dia betul-betul nggak tiru kan, pakai WA, betul-betul entah kenapa, kita pun bingung. Ya udahlah kalau ngerti kayak gitu, kalau Kak Emma yang siar kita nggak ikut-ikutan, tutup radio.
0: Besok Pak Ayu sampein ya kalau misalnya ketemu.
3: Iya Bang, kita kalau nggak dihidupkan kan kita untuk apa lah denger-denger, ya udahlah itu.
0: Iya sih, tapi mungkin gini ya Kak Mirna ya, kalau menurut Faiz, karena kan telepon sama WA tuh kan kalau kita nggak perhatiin di WA tuh nggak kelihatan ada telepon masuk.
3: Iya, tapi Marino udah bilang semalam memang kadang di agak jauh katanya ya. Semalam dia bilang pasti sebelahnya katanya.
0: Kalau di Pro 2 itu WA sama telepon biasa itu dia nyambung satu handphone gitu. Kalau di Pro 1
3: oh gitu.
0: Kalau di Pro 1 tuh beda, ada dua, di WA tuh telepon, kalau di telepon itu di telepon biasa.
3: Tapi Kak Mirna tadi selalu diangkat sama dia, selama dia siaran
0: ya.
3: WA diangkat Bang.
0: Mungkin karena dia perhatiin ke handphonenya gitu, kalau Kak Emma mungkin gak
3: lihat. Oh entahlah, bagus juga lah Bang, karena kan gini, memang kan bukannya kita memaksa, ya. Tapi adanya WA ya kita kalau bisa ya WA, kalau gak punya pulsa kan kita kayak mana, memang namanya keadaan kan.
0: Betul, iya. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit ya Kak Mirna ya.
3: Apanya Kak Bang?
0: Kalau ada yang lebih mudah ngapain kita sulit-sulit ya kan?
3: Iya, soalnya kan di rumah kan pasang TV kan gitu, jadi nggak payah-payah beli-beli pulsa.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi udah HP udah hilang Bang, kan udah nggak perlu lagi keluar. Maksudnya kita perlu di radio aja, tempat lain nggak ada lagi kawan satu pun, udah hilang semua.
0: Iya sih, tapi Kak Mirna jangan sedih juga ya.
3: Ya sebenarnya apapun pernah juga kehilangan, pasti sedih suatu saat ingat juga Bang, namanya barangnya.
0: Betul. Mana tahu nanti Kak Mirna dapat gantinya sama konter-konternya gitu ya kan.
3: Tadi Mirna nengok di HP jalan-jalan itu, nengok orang kok mewah-mewah, Mirna punya HP jelek dicurinya. Kenapa gak mau nyuri yang tempat HP itu kan banyak jual kan, kenapa nggak mau di situ nyuri dia?
0: Nah kita kan nggak tahu ya rencana Tuhan itu kadang lebih indah.
3: Iya,
0: gitu. Mana tahu kamera nanti dapatnya sekalian sama pedagang konter HP-nya gitu kan, dapat HP sama orang jualannya. Kan dapat dua.
3: Ini ngomong apa, temanya apa ini Bang?
0: Ya, temanya itu tadi saya mau tanya aja nih, program yang Faiz bawa tadi gimana menurut Kak Mirna gitu.
3: Oh, temanya itu. Itu bagus karena kan kalau olahraga masuk itu banyak bapak-bapak mau ikut gitu kan.
0: Tapi kalau ngomong soal bola kan enggak mesti bapak-bapak juga Kak Mirna. Cewek juga banyak yang suka bola.
3: Ya kurang tahu kalau Mirna tentang itu. Cuma setahu Mirna memang kebanyakan bapak-bapak di warung kopi itu nengok bola.
0: Betul sih. Kak Mirna pernah main bola enggak?
3: Enggak, kita main voli sama main ini, bulu tangkis.
0: Oh gitu, karena kan biasa kalau 17 Agustus kan kadang-kadang ada lomba bola ya untuk ibu-ibu gitu kan.
3: Itu orang lain, kita enggak pernah ikutan, ikutannya main voli, lain enggak ada sama bulu tangkis.
0: Oh gitu, iya iya iya.
3: Hanya 3 biji sama bola pingpong, 3 biji itu bisanya, lain enggak bisa Bang.
0: Oke, nah Kak Mirna. Mana tahu nanti 17 Agustus nanti kalau ada pertandingan lomba bola antar ibu-ibu boleh tuh ikutan.
3: Nah, boleh juga Bang ya ikutan ya kalau ada main voli ya.
0: Saya yakin tuh Kak Mirna langsung menang tuh, enggak payah ikutan lomba langsung menang tuh. Peserta pada mundur semua kan?
3: Namanya orang hidup ini kan berusaha. Ya kalau memang boleh ikutan, ikut Mirna.
0: Iya.
3: Cuma jangan nengok Mirna jelek, begono begini, kan orang kan beda-beda.
0: Kalau misalnya saya jadi peserta, tahu lawannya Kak Mirna, saya langsung mundurkan diri Kak Mirna. Ya udah Kak Mirna langsung menang tuh.
3: Ini apa? Ini sampai kapan dia bola-bola ini Bang, masih lama?
0: Sampai lama Kak Mirna, kan pertandingannya aja di bulan 6 nanti nih. Baru
3: perdana. Oh, belum. Baru cerita-cerita.
0: Nanti kita selama pertandingan bola itu kita siarkan juga nih acaranya.
3: Oh, Pro 2, Pro 1 gabung ya.
0: Betul, nanti kita bakal siarkan secara live. Jadi Kak Mirna gak perlu tinggalkan apa pekerjaan sambil dengerin radio nih. Tahu nih siapa yang menang ya kan, berapa skornya gitu.
3: Bang, ngomong-ngomong itu Bang Endi kok tenggelam, kemana dia ya?
0: Bang Endi kayaknya hari ini libur Kak Mirna.
3: Lupa mau nanya kakak itu tadi. Mirna kan kalau ikutan pakai WA di Pro 1 masuknya cepat, tapi kalau pakai telepon biasa nggak dapat.
0: Oke, nggak apa-apa nih, mungkin malam besok Bang Indi udah siaran.
3: Oh, udah masuk dia
0: ya, hari ini libur kayaknya Bang Indi.
3: Iya lah, sudah lama kan, dari kemarin kan Bang Reno terus.
0: Oke, udah ini ya, udah kangen ya dengar suara Bang Indi ya.
3: Ya namanya satu, maksudnya udah biasa ngomong-ngomong, dia nggak nongol kan, mana tahu dia sakit apa nggak ada badan kita kan, namanya udah kenal kan, walaupun bagaimana kan rasa kehilangan juga kalau nggak nongol Bang.
0: Betul sih. Tanggal besok tanggal berapa sih Kak Mirna? Tanggal 19 ya. Iya Bang Endi libur.
3: Oh ya, mudah-mudahan dia nggak apa-apa, sehat-sehat kan.
0: Iya, malam besok nih baru siaran Bang Endinya.
3: Ya udah, ini udah lama, nanti orang mau masuk bingung. Okay. Ini yang masuk siapa aja tadi Bang? Udah semua?
0: Tadi ada, belum, ada Kak Ina, terus ada siapa lagi tadi? Kak Ida, terus ada Kak Mirna.
3: Ini pasti Risna kan, mau masuk ini Risna ini.
0: Buka, Saripa, ya. Saripa.
3: Ya udahlah, untuk salamnya untuk Ina, untuk Kak Ida, untuk Risna apa Krisna?
0: Saripa.
3: Ini untuk Saripa yang Risna. Semalam yang duduk di teras.
0: Oh, Erna.
3: Erna.
0: Erna.
3: Untuk Erna, untuk Matengo, ya, untuk semua lah Bang, untuk Abang sehat selalu, makasih, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau berdua, itu dia ada Kak Mirna. Untuk yang mau bergabung sabaran dulu ya, Faiz mau minum dulu nih. Nanti kita terima lagi untuk yang mau ikutan ya. Tetap stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz. Silakan yang pengen gabung di 08 11 68 77 903.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih barengan Faiz ya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Silakan nih teman Pro 2 yang mau gabung kembali di 0811-8777-903. Kali ini coba aku bacain dulu ya untuk pesan WhatsApp nih. Selamat malam buatnya Yon di Runding. Oke, sebentar kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak I?
0: Alhamdulillah kabar baik Bu D. Apa kabar nih Bu D?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Iya, tumben ya Bu D gabung ya malam hari ini ya.
1: Iya, soalnya susah kali ya kan sekarang.
0: Gimana Bu D siaran kita di tempat Bu D?
1: Alhamdulillah, kadang-kadang terang, kadang enggak.
0: Oh gitu.
1: Kalau sinyalnya susah juga, kadang-kadang dapat, kadang enggak.
0: Tapi kalau malam hari ini gimana? Jelas?
1: Alhamdulillah cerah, bisa dengar.
0: Oh, mungkin pengaruh cuaca juga ya Bu D ya?
1: Iya juga gitu.
0: Berarti Bu D harus dengarnya harus lebih tinggi lagi nih Bu D. Kalau biasanya dengar di bawah kursi ya kan? Kalau bisa di atas kursi gitu, manjat.
1: Ini tempat tidur.
0: Oke, tapi cuaca di sana gimana Bu De malam ini?
1: Alhamdulillah hari ini cerah.
0: Cerah ya. Oke, udah lama ya Bu De ya, nggak hujan juga ya?
1: Iya betul. Panas ya hari ini.
0: Betul, panas lah nih Bu De. Pas aja sampai berkeringat tadi Bu De.
1: Iya. Tapi kan situ asik.
0: Ya, kalau di ruangan ya sih Bu De dingin, cuman kalau di luar ruangan kan panas juga Bu De.
1: Sama lah.
0: Oke, nah Bu De ini mau ngapain nih Bu De? Mau request lagu atau mungkin Bu De mau nyanyi ya kan?
1: Mau sapa Pak Is aja udah rindu.
0: Iya, saya juga sering lihat Bu De nih, maksudnya lihat-lihat story WhatsApp-nya kita ya. Cuma Bu De enggak pernah gabung nih. Iya. Yeah.
1: Kadang lihat kan gimana, kadang suka salah Pro 2 ya kan gitu kan.
0: Padahal Bu De kalau misalnya nggak bisa gabung lewat telepon bisa komen aja gitu.
1: Kadang-kadang nggak pandai pijit.
0: Oh gitu, ya sih nggak apa-apa sih Bu De. Tapi Bu De udah gabung aja, udah dengerin aja nih, kita udah senang ya Bu De.
1: Iya, alhamdulillah. Kadang dengar aja, kadang-kadang nggak ada pulsa Bu De, jadi kadang nggak ada paket kan nggak bisa, susah di sini ya.
0: Oh iya, iya juga sih, betul ya Bu De. Tapi kebetulan malam hari ini bisa ikutan gabung ya Bu De ya.
1: Alhamdulillah dapat dengar suara Pak Is. Ini Pak Is apa bukan gitu
0: ya. Iya, soalnya udah lama banget nih nggak ngomong.
1: Udah sama lama Bu De. Lah udah Ringo Mananda sama Dapa ya kan.
0: Benar-benar
1: Pro 1 ya.
0: Iya, terakhir tuh ngobrolnya di Pro 1 kemarinnya, saya masih ingat tuh Budi waktu bulan puasa ya Budi ya.
1: Iya.
0: Budi ngomong
1: enggak pernah lagi di Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Cuma hariin aja kadang dengar radio, kadang ambuk party sini kan di Trans. Budi kok enggak pernah masuk lagi katanya. Iya, dengar aja.
0: Iya, pasti teman-teman yang lain kan juga tanyain ya, kemana nih Bu D ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kadang kan dengerin aja, dengar udah rame orang ya kan, udah satu juga, ya kan banyak pendatang-pendatang baru. Kadang-kadang mau pincit-pincit gak dapet-dapet, bukan.
0: Tapi udah coba-coba juga ya Bu D, cuma gak nyambung-nyambung ya?
1: Iya, ya udah kalau udah, oh udah gak itu, udah lah malas lagi gitu.
0: Oke, nah tapi Bu De kalau sama teman-teman lain masih sering komunikasi nggak kalau di luar radio nih?
1: Sama Mak Tengok, sama Cik paling gitu.
0: Oh, sama Mak Tengok sama Mak Cik sering ya?
1: Mak Cik memang udah mama angkat.
0: Iya. Berarti memang komunikasi tetap jalan ya Bu De, walaupun di radio tuh jarang ikutan ya?
1: Iya, Mas.
0: Iya deh. Tapi
1: itu. Inopi, dinakan rakyat tuh ya kan.
0: Oke, berarti Budi masih di Bali ya tinggalnya Budi ya?
1: Iya masih.
0: Gak ada rencana pindah nih Budi?
1: Ke Bali, tinggal ke rumah Budi.
0: Oh iya, enggak maksudnya Budi gak ada rencana pindah gitu?
1: Mau pindah kemana? Namanya rumah Bapak Sidi, jadi ya di sini, terpaksa di sini ikut, mana suami.
0: Iya, enggak, mana tahu. Mana tahu Bude mau pindah ke RRI, samping RRI di Pasir Jambu. Kita kan masih banyak tanah kosong di depannya, Bude. Ya kan?
1: Kok ada Bapak situ kerja di situ, ya kan?
0: Iya, mana tahu ya, mana tahu nih ya kan, nggak tahu nih tiba-tiba.
1: Kan di situ.
0: Gimana Bu De?
1: Atau di RRI ada kerjaan?
0: Ya di RRI ya, makanya tuh Bu De ya, mana tahu nanti walaupun kita jarang ketemu di udara ya, nanti mana tahu di luar udara kan bisa ketemu silaturahmi juga ya Bu De.
1: Iya, kadang-kadang lewat situ juga belanja kan ke gang tuh, kan sering juga lewat RRI.
0: Oh, Bu De sering lewat di sini juga berarti. Sama siapa Bu De biasa perginya?
1: Sama Bapak, sama suami.
0: Oh, berdua aja gitu ya.
1: Iya, jadi masih apa juga.
0: Maksudnya kalau berdua kan lebih seru ya Bu De ya, yang lain enggak bisa ganggu Bu De.
1: Iya, kalau dulu enggak pandai naik onta. Bu De enggak pandai naik onta, jadi alhamdulillah dapat Bapak ada onta yang bisa aja bonceng.
0: Iya sih Bu De, memang kemana-mana tuh enaknya berdua Bu De.
1: Iya, kalau dulu kan, kalau kemana-mana itu naik beca. Dulu kan pernah waktu di ujung Green dulu ya kan, jadi merhati, itu naik beca.
0: Oh, naik beca ya, berarti memang Bu De udah pernah juga ya, maksudnya gak bergantung sama Bapak juga ya?
1: Ya enggak, kalau di sini ya iyalah, kalau enggak jauh, gak ada kendaraan di sini, harus ada onda ya kan, tapi gak pandai nih onda Bu De, ya di rumah aja.
0: Oh iya, berarti Bu De kemana pun dibawa siap ya, asal ada yang boncengin ya Bu De ya?
1: Iya, asal ada yang bonceng oke aja.
0: Oke, <Okay. laughs> kalau ada yang ngajak ayo kemana gitu, yang penting ada yang bawa aja.
1: Iya. Kadang-kadang kan kawan-kawan diri, ayo pergi ke sana kemana, ayo. Kalau ada yang bonceng,
0: oke. Oke, sip lah Bude. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bude ya, sama Bapak juga Bude.
1: Ya, alhamdulillah Pak Is juga ya, sehat selalu di sana.
0: Amin, amin.
1: Nah, semua-semua buat siapa, Nanda, satu siapa lagi.
0: Ayo Bude.
1: Eci.
0: Iya, tapi Eci udah nggak siaran lagi Bu De, cuma sekali-sekali aja siarannya.
1: Oh, udah jarang deh ya.
0: Iya, udah pindah jadi pengelola sekarang.
1: Oh, kayak Arman udah juga enggak
0: ya. Iya, itu dia. Itu Eci kan sudah jadi pengelola, jadi dia siarannya kalau memang kita penyiar ada yang sakit, ada yang cuti, itu baru Eci gantiin.
1: Oh, gitu.
0: Kalau Meza, satu lagi kan Meza udah pindah ke Pro 1. Iya. Luar biasa loh Bu De, walaupun Bu De jarang gabung tapi masih ingat ya sama penyiar-penyiar Pro 2 ya.
1: Ingatlah, ingatnya Bang Edi masih sehat ya.
0: Iya. Makanya.
1: Bang Edi udah lama ya kan, gak pernah dengar suara. Itu Pak Makwan ya kan, istrinya meninggal tuh. Kadang dia suka juga saya itu EWA gitu, dia kan dia suka ngomong gitu kan, dulu kan pemerhati dulu kan. Ada kenal gitu ya kan.
0: Betul, iya. Itu karena memang udah pensiun ya Bu. Bu De, jadi memang udah jarang ini. Kayak Pak Edi kan udah pensiun nih, memang gak siaran lagi.
1: Tapi sehat nih kan?
0: Sehat, sehat kok.
1: Oh, alhamdulillah. Sehat. Karena gak pernah lihat-lihat ini, gak ada ini ya kan, nomor apinya jadi.
0: Oh,
1: paling
0: iya.
1: Emma, Tina gitu kan.
0: Oh iya, makanya. Iya, tapi luar biasa loh Bu De, walaupun mungkin kita bilang jarang gabung, tapi Bu De masih ingat aja nih ya sama apa penyiar-penyiar di RRI.
1: Insyaallah,
0: Mas. Oke, baik Bu De mau dengar lagu apa nih biar Pak Is putarin nih Bu De?
1: Pokoknya Pak Is yang enak aja buat Bu De dengar,
0: Mas. Oke, ya? Sip, boleh. Nanti Pak Is pilihin ya. Boleh, Bu De. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mak Tengo tadi ya.
0: Mak Tengo belum gabung, Bu De?
1: Belum. Tadi belum. Ada di Radio 1.
0: Oh, Pro 1. Oh, iya. Oke.
1: Nanti ke situ gak tahu ya kan. Pokoknya semuanya Saripah tuh ya.
0: Oke.
1: Tadi, ya apa tadi? Tadi kayaknya istri Pak Odon apa bukan?
0: Yang mana Bu De?
1: barusan cakap sama Pak I.
0: Oh bukan, itu Mirna, Kak Mirna itu.
1: Oh, Mirna, orang Nagan Raya ya?
0: Iya, bukan bukan istrinya Pak Odo. Ya, nanti jangan.
1: Karena hampir serupa suaranya.
0: Oh iya, nanti jangan salah-salah nih Bu De.
1: Ya, hampir mirip sama Tete.
0: Oh iya iya, suaranya mirip sih, betul betul. Kalau suara betul sih Bu De, iya iya.
1: Itu tahu orang
0: Nagan Raya
1: ya kan?
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Pokoknya semua sehat selalu ya, Pak Is juga ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan dan jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati.
0: Iya Bude. Baik Bude, salam ya sama keluarga juga di rumah Bude.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman berdua ada Bude di Bali ya. Ini udah lama banget nih nggak gabung teman berdua, tapi malam hari ini mungkin Budenya ada kesempatan untuk bergabung, makanya ikutan ya. Oke, kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Pak Is.
0: Iya, Saripah. Saripah kemana aja baru muncul?
2: Baru pulang dari jalan-jalan.
0: Waduh, enak ya jalan-jalan ya, malam-malam. Sama siapa jalan-jalan? Sama Umi?
2: Iya, sama Umi.
0: Pernah gak Saripah jalan-jalan terus tiba-tiba gak sampai ke rumah gitu, entah kemana gitu, pernah gak?
2: Belum pernah sih Bang.
0: Oh, belum pernah, atau mungkin jalan-jalan tiba-tiba sampai ke Aceh Jaya gitu?
2: Belum pernah sama sekali.
0: Oh belum, kira emang pengen sudah pernah gitu kan, lagi jalan-jalan mau pulang.
2: Yang ada tadi jalan-jalannya cuman kesana Bang Pak I, santar kue, ada pesanan orang. Pesanan orang kue untuk lebaran Idul Adha.
0: Oh iya, berarti tadi sambil jalan-jalan sambil antar pesanan ya?
2: Iya, habis itu singgah ke kantin. Oh. Sampai ke kantin live TikTok Bang Pak Is.
0: Oh berarti nih Saripah dari jam berapa jalan-jalannya?
2: Dari tadi sore, sebelum maghrib.
0: Oh sebelum maghrib jalan-jalannya, jadi balik ke sini, ke rumah?
2: Barusan pulang.
0: Oh barusan pulang. Oh oke okay deh. Beli apa aja tadi Saripah?
2: Nggak ada, makan nasi aja sih Bang Pak Is.
0: Oh makan nasi. Beli apa-apa. Oh makan nasi. Nasi apa? Nasi goreng?
2: Nggak, nasi biasa.
0: Oh nasi biasa. Iya itu kelihatan kok masih nempel ya nasinya di bibir ya. Berarti Saripah jangan besar-besar dong ketawanya, nanti giginya copot lagi Saripah.
2: Walah ya ampun, enggak tuh, yeah. Ada pakai gigi palsu ya.
0: Oh enggak ada.
2: Alsi semua. Yeah.
0: Enggak, soalnya kawan Bapak Es tuh ada kan lagi ketawa kan, jadi mulutnya enggak bisa tutup lagi gitu. Ngeri juga kan lah, terbuka aja. Saripah pernah enggak kayak gitu? Hah?
2: Jadi kenapa bisa kayak gitu Bang Pak Is?
0: Iya yeah, mungkin mulutnya capek tutup ya, jadi dia buka aja. Iya makanya Saripah tuh jangan banyak apa ketawanya, jangan banyak-banyak gitu, dikit-dikit aja gitu. Ya kan?
2: Iya sih.
0: Iya sih.
2: Tapi kadang-kadang ada banyak yang putus, gak ada yang banyak patah giginya Bang Pak Is, ada yang sebagian.
0: Iya, tapi Saripah tadi sempat dengerin gak Bang Pak Is bawa program Gibol tuh gila lagi babola.
2: Ada Saripah dengar di RRI Digital.
0: Oh ada, oh oke. Okay. Kalau misalnya
2: Saripah.

0: Oh, boleh boleh. Karena biasanya Bang Faiz kalau misalnya paketnya nggak cukup, itu Bang Faiz biasa download dulu, nanti baru Bang Faiz nontonnya.
1: Oh gitu.
0: Oh,
1: Iya sih Bang, biar hemat paket ya kan.
0: betul. Iya, biasanya kan kalau kita download kan lebih ini ya, lebih hemat ya paketnya.
1: Itulah.
0: Oke deh. Ya udah nih Saripah, Saripah lagi siap-siap istirahat juga ya kan?
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih Saripah?
1: Lagu yang terbaru apa Bang?
0: Lagu yang terbaru. Tapi Bang Faiz tadi belum tanyain ya. Kalau menurut Saripah gimana tuh program Gibol tadi nih? Saripah sempat ketawa-ketawa juga nggak dengarnya?
1: Nggak sempat dengar sampai ketawa loh Bang Faiz.
0: Oh nggak
1: Kalau
0: sempat.
1: Saripah dengar sampai ketawa, saya pasti ngakak kali itu
0: Oh,
1: ceritanya.
0: jadi Saripah dengarnya dari mana? Dari awal,
1: Di
0: dari
1: RRI.
0: enggak maksudnya dari awal
1: RRI Digital.
0: di pertengah, dengarnya di awal, di pertengahan atau di akhir tadi?
1: Di akhir tadi kayaknya.
0: Oh, di akhir. Iya, pas Bang Faiz mau tutup acaranya ya.
1: Iya.
0: Aduh, padahal kalau Saripah tadi komen ya, Bang Faiz bisa samperin tadi.
1: Oh, nggak tahu ada itu.
0: Ya udah nggak apa-apa. Next nanti kalau misalnya ada programnya lagi, mana tahu sama pendengar penyiar-penyiar lain nanti Saripah bisa ikutan gabung ya.
1: Insya Allah.
0: Oke deh. Ya udah nih mau dengar lagu apa nih Saripah?
1: Yang baru apa, Bang?
0: Yang baru bentar ya. Bang Faiz cari dulu nih. Yang baru mana sih lagu baru nih Saripah? Coba dong Saripah sebutin lagu baru apa aja.
1: Lagu Indonesia aja.
0: Ya, Saripah sebutin dong apa.
1: Manalah tahu artisnya, Bang? Ya ampun.
0: Ada It Gitaf ya, Berusaha di Bawah Hujan. Kemudian ada Hanindia ya featuring It Gitaf, Masih Ada Cahaya. Terus mana lagi ya? Bentar ya. Bang Faiz juga agak-agak lupa nih. Terus ada Judika, Judika, ada Fadila Intan, Judika judulnya, bentar ya, Pak, cek dulu ya. Judika judulnya itu Terpikat Pada Cinta, ada Fadila Intan, Simpul, ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Oh, boleh itu, Bang.
0: Oke. Senang Dengar Suaramu
1: Dengar
0: Lagi ya.
1: Suaramu Lagi.
0: Iya, suara
1: Tadi
0: saya.
1: pun mau dengar lagunya.
0: Suara siapa tuh, Saripah?
1: Suara Bang Faiz yang lagi siaran.
0: Oke, gitu dong ya kan. Jadi Bang Faiznya juga semangat nih.
1: Iya, habis Bang Faiz suara Bang Nanda. Habis Bang Nanda.
0: Siapa
1: siapa
0: lagi?
1: ya, nama kakak? Lupa-lupa.
0: Yang mana? Cynthia, Fauza, Eci, Meza. Kak Emma,
1: ya,
0: Kak
1: Kak
0: Dharma,
1: Eci, Kak Eci,
0: oke Eci,
1: aduh, udah teringat.
0: oke Eci,
1: Udah kepengen dengar lagi suara Kak Eci.
0: iya, Kak Eci dia lebih ini ya, sekarang kayaknya udah sibuk banget nih, jadi siarannya kadang-kadang aja nih Saripah.
1: Iya, kadang-kadang tuh Kak Eci. Jadi nggak ada teringat, nggak ada suara Kak Eci lagi di situ.
0: Iya, suara Kak Eci itu berarti nanti sekali-sekali kalau misalnya kita ada yang nggak bisa siaran, pasti Kak Eci apa gantiin gitu.
1: Oh ya, salam buat Kak Eci ya Bang Faiz.
0: Oke, nanti disampaikan ya. Salam apa nih? Salam tempel.
1: Hey, ya ampun. Salam, boleh, bolehlah saya kasih salam tempel buat Saripah.
0: Kok buat Saripah? Saripahnya tuh gak kasih salam tempel buat Kak Eci.
1: boleh, boleh. Nantilah lebaran Idul Adha.
0: Oke. Yaudah tuh mau salam-salam buat siapa nih Saripah?
1: Salam-salamnya buat Bang Nanda. Kemarin baru sekali Saripah dengar suara Bang Nanda. Dah hilang lagi.
0: Iya, terus? Tapi Bang Nanda siaran loh tadi pagi. Apa Saripah nggak dengar?
1: Tadi pagi?
0: Uh-uh.
1: Nggak dengar sih Bang, masih tidur tuh.
0: Walah, emang tadi tidur jam apa, bangun jam berapa Saripah?
1: Pagi.
0: Uh-uh.
1: Pagi bangun jam, kadang jam 8, kadang jam 9, kadang sampai jam 12 bangun. jam 12 siang.
0: Oh, udah.

0: Udah bangun dong, buat nanti siaran. Nanti kan siarannya jam 10.
1: Oh, wala. Terlalu nggak dengar lagi suara Bang Nanda di Radio Pro 2
0: Ya,
1: malam.
0: tapi besok pagi Bananda masuk subuh tuh besok pagi. Lusa,
1: Iya.
0: lusa tuh hari apa ya? Hari besok hari apa sih Saripah?
1: Besok hari Selasa.
0: Nah, hari Selasa, hari Rabu Bananda libur. Nah, Kamis nanti Bananda siaran lagi malam.
1: Wih. Nah, terus salamnya buat Kak Arisna Fitria, buat Dokter Ruspa Rustina, buat Umi, buatnya semuanya tim-tim RRI seluruh Indonesia. Salam spesialnya buat Abang siapa ya?
0: Bang siapa ya? Ayo, Bang Saipul.
1: Bang Saipul, siapa nggak
0: Nggak
1: kenal
0: tahu,
1: Saripul?
0: mau sebutin aja.
1: salam spesial buat Pak Saipul, guru sekolah Saripa dulu.
0: Oh iya, guru apa tuh?
1: Guru SMP, guru SMP, guru SMA. Dekat itu guru SMP, SMA apa tuh namanya? SMA di situ dekat Masjid Agung, guru situ Saripa
0: Oh,
1: sekolah
0: Pak
1: itu.
0: Saipul tahu Bang Faiz yang rambutnya ini kan belah tengah kan?
1: Iya.
0: Benar nggak?
1: Tapi rambut. Benar.
0: Iya, tahu. Orangnya putih-putih kan?
1: Iya, tinggi Pak Saiful.
0: Betul, iya. Soalnya pernah main-main ke RRI juga.
1: Bapak itu emang selalu ke situ.
0: Iya, oh oke. Ya udah nih Saripa, makasih ya, nanti diputarin ya lagunya ya.
1: Oke deh Bang Faiz, makasih.
0: Yo,
1: Assalamualaikum.
0: salam buat Umi juga ya. Waalaikumsalam.
1: Oke deh Bang.
0: Kita terima satu lagi deh, teman Pro 2 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Erna, Erna kemana aja Erna? Tadi udah diangkat malah kabur Ernanya nih.
2: Jaringan nih.
0: Oh, jaringan. Emang jaringannya kenapa?
2: Jaringannya minta ditabok.
0: Aduh, Erna belum tidur ya Erna?
2: Iya, tadi pas aku nelpon nggak dibuka-buka pintunya sampai aku ketok-ketok.
0: Padahal tadi Faiz sudah angkat loh, cuma Erna nggak tahu tiba-tiba terputus.
2: Itu tadi ada Mirna, tuh jadi aku ngalah gitu, jadi biarkan dia dulu.
0: Oh, jadi karena masuk ke Mirna makanya Erna putusin. Aduh, Erna kamu tega ya Erna ya sama aku ya.
2: Masa?
0: Jadi Erna sekarang
2: nggak
0: lagi.
2: Tega loh.
0: Iya, jadi Erna sekarang di mana nih, di posisinya di teras?
2: Aku di teras ditemani sama jangkrik jenggong.
0: Waduh, ayam kemarin mana Erna? Aku nggak kedengaran lagi suaranya.
2: Hah?
0: Ayam kemarin kemana? Aku nggak kedengaran lagi suaranya.
2: Udah dibawa Pak Jabar, kapok.
0: Oh, udah dipotong ya?
2: Iya, kan mau menggang bentar lagi.
0: Aduh, Erna. Kasihan juga ya Erna ya. Tapi Erna rencananya ada ini juga nggak di rumah? Pelihara ayam atau bebek gitu?
2: Ayam ada, cuman ayam bapak. Tapi kami kalau magang beli tage.
0: Oh, nggak potong ayam berarti?
2: Nggak, sayang. Nanti nangis kami kalau tengok ayam. Darah dipotong nangis, sayang.
0: Oh, gitu ya. Oke, berarti di rumah pelihara apa aja Erna?
2: Ayam.
0: Cuman ayam.
2: Nggak banyak sih, tak sampai.
0: Oh, jadi siapa yang kasih makannya? Biasa Erna kasih juga?
2: Enggak, aku sibuk kerja. Pagi aku kerja. Yang kasih makan bapak.
0: Oh bapak. Oh Erna nggak sempat ya Erna ya?
2: Enggak, pagi aku udah kabur kerja.
0: Emang pergi jam berapa Erna? Kok pagi-pagi udah kabur?
2: Masuknya jam 8, pulangnya jam 5 sore.
0: Oh, jam 8 berarti dari rumah jam 7 ya Erna ya?
2: Iya, jadi jam 8 masuknya kan. Jadi siap-siap jam 7-7 itu udah mandi-mandi terus. Terus jam 8 berangkat.
0: Oh iya sih. Tapi biasa kalau jelang lebaran kayak ini rame ya Erna ya?
2: Rame, alhamdulillah, mudah-mudahan ada lebihnya ya.
0: Iya. Berarti Erna tadi
2: nantilah kita tengok.
0: Tadi Erna kerja berarti kan kemarin katanya 2 hari gak kerja karena kurang sehat.
2: Iya, tadi baru masuk kerja karena 2 hari aku sakit karena hujan. Udah aku bilang kan sakit kepala, ini baru masuk tadi.
0: Oh iya, tapi itu gak apa-apa Erna. Misalnya kalau Erna gak datang-datang itu gak kena marah.
2: Ya bukan kena marah sih, resikonya ya dipotong.
0: Oh berarti
2: berapa hari gak masuk. Kan udah hampir 3 hari kan.
0: Iya benar.
2: Ya dipotong, gak tahu misalnya jumlahnya 800 ya sekitar 77 sekian lah nanti. Mudah-mudahan lebaran ini ada bonus ya.
0: Oh ada kok bonus. Kalau dapat bonus rencananya mau dibeli apa Erna? Beli ayam?
2: Iya, dimanapun kerja kalau kita sakit dipotong.
0: Iya. Enggak, rencananya kalau dapat bonus Erna mau beli apa? Beli ayam?
2: Kalau dapat bonus kan caranya ya mungkin lebaran nanti kita pulangnya agak maghrib atau gimana gitu, lembur.
0: Enggak,
2: karena dari jam 8 sampai jam 6 dilamain dikit. Biasanya jam 5 sore pulang kan, ini dilamain dikit.
0: Iya, enggak maksudnya
2: Faiz. Karena ramai orang.
0: Faiz enggak tanyain Erna pulang dia berapa, maksudnya kalau dapat bonus ya Erna mau beli apa, beli ayam.
2: Oh, enggak. Aku kalau ada lebih nanti paling beli, kalau baju aku banyak baju ya, baju-baju yang dulu pun masih baru. Kalau misalnya kepingin beli satu pasang lagi lah gitu.
0: Oh udah ada persiapan untuk baju lebaran Erna?
2: Udah. Tapi kalau pingin beli satu lagi boleh, kita ganti-ganti pakai baju kan.
0: Baju apa Erna beli kemarin, baju bola bukan?
2: Enggak, aku suka baju yang aku pakai-pakai, yang aku pergi-pergi ke sana tuh kan. Aku suka baju kembang-kembang, orang yang kecil.
0: Oh, baju gamis. Suka
2: baju kembang-kembang. Ya aku pakai pergi sama Kak Nanda, yang aku pakai jumpa sama Kak Nanda kemarin, aku pakai kembang-kembang. Aku suka karena aku orangnya kecil.
0: Enggak, maksudnya gamis, blus, atau baju apa nih?
2: Ya, aku suka gamis, tapi yang kembang-kembang gitu. Kayak baju-baju soloyer gitulah, kembang-kembang suka. Padahal itu kan udah nggak modern model lagi ya, tapi aku suka. Gitu.
0: Oh gitu. Oh iya. Erna biasa pakai SS apa Erna?
2: Aku suka baju kembang-kembang. Kayak aku pergi lebaran kemarin sama Kak.
0: Enggak. Size-nya, ukuran apa biasa pakai, S, M?
2: Aku kecil, S. S ukurannya.
0: Enggak, Erna katanya lebaran baju baru gitu. Udah ada satu baju bola ya kemarinnya Erna belinya ya.
2: Ampun. Enggak ada. Ngapain bola, enggak suka bola pun.
0: Tapi kan ini mau Piala Dunia Erna. Erna gimana? Ada
2: enggak? Asal deh lo.
0: Enggak ada rencana nonton ini enggak Piala Dunia gitu bareng gitu sama siapa?
2: Ya udah deh, iyain aja deh. Sebenarnya sih enggak suka bola, cuman iyain aja.
0: Tapi pernah enggak Erna pernah nonton bola enggak?
2: Apa?
0: Erna pernah nonton bola enggak?
2: Akunya aja barong. Bola enggak suka bola.
0: Barong.
2: Enggak suka bola, tapi kalau di depan ini kan ada warung nih, orang nonton bola biarin aja hahu-hahu situ. Aku enggak suka bola.
0: Tapi berarti Erna enggak pernah nonton bola dong?
2: Enggak pernah emang.
0: Oh, enggak pernah. Iya sih. Karena memang
2: tapi sebenarnya kan bola itu penting kan, siapa yang menang. Cuman aku enggak suka.
0: Oh, gitu.
2: Aku enggak suka bola-bola itu. Iya paling sih. Aku tanya, siapa yang menang? Argentina misalnya. Ya udah kayak gitu aja. Tapi aku enggak suka bola.
0: Tapi kalau misalnya ada cowok nih tiba-tiba datang ke rumah, "Dik, nonton bola yuk," gitu. Erna mau enggak pergi?
2: Gak mau bang, mendingan aku di
0: apa? Mendingan apa?
2: Misalnya ada cowok datang. Dek, gak mau. Kenapa gak mau? Alah, mendingan aku makan bakso aja lah, gak mau.
0: Iya dek, maksudnya kan kita kan makan bakso sambil nonton bola dek. Gitu.
2: Masa pokoknya sih? Yang nama bola gak mau, gak suka.
0: Tapi abang pemain bola loh dek. Adik gak mau tengok abang main bola.
2: Ya udahlah, abang kawin aja sama pacar abang yang hobi bola.
0: Tapi abang sukanya sama adik gitu.
2: Tapi nggak mau, tapi abang kan suka bola, kawin aja sama ceweknya yang hobi bola gitu, aku bilang.
0: Oh gitu, berarti Erna nggak mau.
2: Adik mau diputusin, ya udah putusin aja, bodo amat.
0: Waduh, jangan dong, kejam banget dong Erna. Masa sih gara-gara bola Erna? Apa? Masa gara-gara bola Ernanya putus sama cowoknya?
2: Ya juga, kejam kali aku ya.
0: Iya, mana tahu. Ini kan kita nggak tahu ya Erna ya, kita kan nggak tahu nih, mana tahu tiba-tiba nanti ada yang ngajak gitu, dik nonton bola yuk gitu sama abang. Berarti Erna nggak mau pergi lah ya, nolak lah.
2: Kalau misalnya, yaudah deh, kayak mana, yaudah ikut aja gitu. Tapi jangan sesering, soalnya aku nggak suka bola.
0: Ya juga sih Erna ya, karena memang kalau kita nggak suka sama.
2: Aku sukanya kan, kalau jalan-jalan aku sukanya foto-foto di laut, di pemandangan yang laut-laut tuh suka.
0: Oh gitu.
2: Kayak di Lok Bubon tuh, berfoto di dekat batang-batang arun itu kan. Itu kita pakai baju kumpang-kumpang, kita foto gitu, kayak putri gitu tuh, enggak. Gitu.
0: Iya sih. Kayak gitu. Tapi Erna kalau olahraga sukanya apa nih Erna?
2: Olahraga sebenarnya aku nggak suka.
0: Aku nggak suka semua olahraga.
2: Olahraga apa ya?
0: Apa biasanya kalau di
2: olahraga apa ya?
0: Kan kalau kita paling sekolah kan ada di sekolah dulu.
2: Aku nggak tahu.
0: Di sekolah dulu sering olahraga apa? Kan ada tuh pelajaran olahraga. Biasanya apa nih?
2: Sekolah dulu kan. Sekolah dulu walaupun ada pelajaran olahraga aku nggak ikut. Aku di lokal aja gitu. Nggak mau ikut olahraga.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalnya kan ada ujian prakteknya juga gimana tuh?
2: Tapi kalau ujian olahraga aku ikut. Tapi kalau bapak olahraga suruh olahraga aku nggak mau, mendingan aku di kantin makan miso.
0: Oh gitu. Jadi alasannya apa Erna nggak ikut? Kan nggak dikasih dong, nggak mungkin nggak dikasih kan?
2: Aku bilang aku nggak bisa main bola.
0: Iya kan kalau cewek biasanya olahraga, kalau Faiz dulu kalau cewek olahraganya apa ya? Ini sih
2: kalau senam aku suka. Kalau senam suka kan jalan di tempat, abis itu. Tangannya ke atas, senam kan sehat kan, aku betul. Suka senam.
0: Tapi Erna pernah nggak?
2: Kalau senam ikut selalu.
0: Oh, kalau senam pernah ini nggak? Pernah ikutan senam julid nggak?
2: Enggak, yang ada di rumah sekolah.
0: Enggak, ini ada senam julid nih, instrukturnya keren banget pokoknya.
2: Instrukturnya siapa?
0: Ada deh pokoknya. Nanti kapan-kapan Erna boleh tuh ikutan ya.
2: Siapa instrukturnya yang Pak
0: Faiz? Bukan, Pak Faiz kemana bisa senam. Pokoknya Erna pokoknya Erna kenal deh orangnya. Pak Faiz kamu sebutin ya.
2: Oh, tahu. Tahu yang itu kan?
0: Apa?
2: Yang oh namanya Kak Dafa kan? Oh. Nah, Dafa pinter dia. 1, 2 kan.
0: Kok Erna pikir.
2: Okay, jangan lupa nanti pas lagi kusyuk senam tahu tut ketut.
0: Kok Erna tahu Bang Dafa ini instruktur senam, tahu dari mana Erna? Hah? Kok tahu Bang Dafa instruktur
2: karena senam? Karena aku tengok dia orangnya hobi senam. Dia suka kali kalau bahas masalah senam. Tahu dia suka senam gitu.
0: Oh Erna sering lihat juga ya story-storynya ya?
2: Gak aku tengok, cuman pas dia ngomong-ngomong di udara kayak gini kan dia sering bilang aku suka banget sama senam.
0: Oh iya.
2: Jadi aku tahu bahwa dia suka senam.
0: Iya sih, tapi dari kita penyiar cowok ya di Pro 2 memang yang paling bagus badannya Bang Dafa sih.
2: Iya, aku tengok badannya bagus ya karena dia suka senam.
0: Kalau Bang Faiz tuh badannya hancur ya, hancur lebur gitu ya.
2: Enggak, menada. Mungkin Bang Faiz lebih bagus lagi. Iya, kayaknya, bertiga nih okay loh.
0: Kayaknya kalau
2: Kananda. Kalau kanannya tinggi besar, tapi orangnya tinggi besar kan kanannya.
0: Iya, kayaknya kalau Faiz ketemu sama Erna, kayaknya bukan Erna yang kabur, Faiznya yang kabur nih.
2: Enggak, aku yang kabur karena aku kekecilan.
0: Iya, tapi nanti.
2: Tapi aku kalau lihat Kak Nanda pas pertama aku lihat kemarin, enggak takut aku, lo berani aku.
0: Oh iya.
2: Pas dia bilang. Masuk dong ke sini. Ya udah masuk aja aku. Gak takut aku.
0: Oh.
2: Padahal dia orangnya tinggi besar. Tapi aku gak takut.
0: Oh karena ini ya.
2: Santai aja kan.
0: Karena ramah ya mungkin ya. Baik ya.
2: Tapi kalau Kak Faiz gimana ya. Tapi aku belum jumpa ya.
0: Iya. Makanya tapi sih.
2: Kalau Kak Faiz. nggak ganas-ganas amat,
0: enggak
2: orangnya
0: dong.
2: Baik kok.
0: Tapi Bang Pai suka menggigit kayak mana tuh? Karena mau ketemu.
2: Kalau ketemu.
0: Halo, Erna.
2: Mau ketemu apa enggak?
0: Enggak,
2: mau ketemu apa enggak?
0: Kalau Bang Pai suka menggigit orangnya, Erna mau ketemu emangnya?
2: Enggak apa-apa, lama-lama jinak kok.
0: Lama-lama jinak ya. Oke lah Erna, Erna kayaknya kita udah panjang banget ya ngomongnya ini Erna, penelpon terakhir nih untuk di malam hari ini ya. Ya udah, mau salam-salam buat siapa nih Erna? Halo Erna. Salam-salam buat siapa nih malam hari ini?
2: Buat semuanya yang udah pada tidur ya.
0: Udah pada tidur ngapain disamperin Erna?
2: Buatnya ke penyiar, semoga sehat selalu ya. Dapat menghibur kami semua ya. Itu aja sih.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Buat Kak Meza. Buat Meza yang manja-manja sih, suaranya manja.
0: Iya, manja memang. Mandi jarang gitu ya, manja ya.
2: Hah?
0: Manja kan kepanjangannya mandi
2: aku
0: jarang.
2: Suka aku dengar suara Kak Meza pilek-pilek manja gitu ya.
0: Iya, kan manja kan kepanjangannya mandi jarang.
2: Manja lah suaranya manja gitu.
0: Oh, suaranya gitu.
2: Cantik suaranya, orangnya cantik, suaranya cantik
0: iya,
2: juga.
0: Iya, benar sih. Oke, terus buat siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Kalau aku suaranya kalau aku suaranya kan kayak cowok kan.
0: Masa sih kayak
2: suaranya cowok? Suaranya aku kayak cowok.
0: Oke, okay, terus masa sih kayak cowok, enak bagus loh suaranya.
2: Aku cewek, cuma suaranya kasar nggak ada situ, nggak kan?
0: Nggak, bagus. Apalagi pas nyanyi ini ya.
2: Nggak ya?
0: Nyanyi apa? Nyanyi apa? Evita Mala Selamat Malam tuh bagus loh Erna.
2: Nanti dangdutnya nyantel makak bisa nanti malam Jumat ya.
0: Sekali-sekali boleh ya nyanyi Selamat Malam tuh. Ya. Selamat malam, duhai kekasih. Gitu nggak sih lagunya Erna?
2: Iya benar, itu sama Kak Reno nanti.
0: Nah itu dia, nanti Erna boleh ya sekali-sekali nyanyi lagu itu. Nggak tahu nanti Bapak Is bisa stay tune
2: sama,
0: kan.
2: Sama Kak Is boleh juga masuk RR itu satu kita karaoke bareng.
0: Nggak bisa dong, Bapak Is kan seharanya di Pro 2, gimana sih Erna?
2: Oh iya ya. Yaudah deh, udah lama nih, kasihan Kak Is deh.
0: Oke, terus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buatnya Erna sudah bergabung ya untuk di malam hari ini. Dan kali ini coba kita bacain dulu untuk pesan WhatsApp ya. Selamat malam buatnya, mana sih pesan WhatsAppnya, bentar ya teman Pro 2. Ini kayaknya udah kututup nih. Baik, makasih banget nih buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Ada Yon di Runding nih, katanya dia mau komentarin program Gibol Pro 2. Kita kasih backsound dulu ya biar jangan kosong banget teman. Nah itu dia. Nah katanya Gibolnya seru Kak Faiz, suara AI-nya fun ya, funny. Kak request lagunya Houdini by Dua Lipa. Oke nanti diputarin ya Yon. Makasih buatnya Yon. Terus juga selamat malam buatnya Lara, katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo Driver License ya. Oke, kayaknya ini nggak bosan-bosan ya dengerin lagu ini ya Lara ya. Ya selamat malam juga nih buatnya Mak Tengoh yang sudah dengerin. Selamat malam juga buat Budi, buat Erna, buatnya Kak Mirna. Terus juga buat siapa lagi? Buat Ina ya, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Saripa. Buat yang lagi dengerin ataupun yang udah gabung, makasih banget nih. Tapi kita baca dulu ya untuk satu pesan WhatsApp terakhir. Ada Lara katanya, terkadang sebuah program bukan dinilai dari seberapa mewah acaranya, melainkan seberapa banyak hati yang merasa apa nih? yang merasa diperhatikan karena kehadirannya. Nah, jika program Gibol mampu membuat orang merasa didengar, dilibatkan dan memiliki tempat untuk tumbuh, maka itu sudah menjadi langkah yang sangat berarti. Nah, harapannya program seperti ini tidak hanya ramai di awal lalu perlahan dilupakan, tetapi terus berkembang dengan ide-ide baru, evaluasi yang baik dan semangat untuk benar-benar memberi manfaat bagi banyak orang. Oke, makasih Lara. Nanti diputarin ya lagunya dari Olivia Rodrigo. Dan teman Pro 2, makasih banget nih untuk yang udah gabung di 0811 0877903. Ya mungkin Pak Is gak bisa sebutin satu persatu. ada Kak Ida juga tadi ya, selamat malam. Makasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan ataupun yang udah dengerin ya. Jangan kemana-mana nih teman Pro 2, kali ini kita dengerin nih lagu-lagu yang udah Faiz persiapkan. Sekarang kita dengerin dulu nih, ada Malik and Essential lewat Bertemu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: RRI Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Dua Lipa ya lewat Houdini yang sudah hadir menemani kamu nih teman Pro 2. Dan gak berasa banget nih kita ada di penghujung waktu ya, di pukul 23, tinggal 4 menit lagi nih. Yang pastinya buat teman Pro 2 juga, thank you banget yang udah gabung, yang udah dengerin juga. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz putarin bisa bikin suasana hatinya jauh lebih baik lagi nih. Dan teman Pro 2 ya, ini Faiz juga pengen ngingatin untuk teman Pro 2, apalagi nih menjelang hari perpisahan ya. Biasanya nih banyak ya anak-anak sekolahan itu yang menghabiskan waktu perpisahan bareng teman-temannya dengan mandi-mandi laut, mandi sungai dan lain sebagainya. Karena memang untuk saat ini kayaknya jangan dulu deh ya teman Pro 2, apalagi di laut Pantai Melabu itu memang arusnya besar banget ya teman Pro 2. Dan ini banyak banget yang tenggelam juga ya, beberapa waktu lalu juga sempat tenggelam. Dan tadi juga kabarnya ini sempat ada remaja yang tenggelam ya, terbawa arus. Dan kabarnya ini hilang ya setelah terseret arus di kawasan Pantai Suari B. Jadi hingga malam ini, tadi saya juga sempat lihat live TikToknya, itu masih dalam proses pencarian juga, sampai saat ini belum ketemu. Cuman gak tahu ya teman Pro 2 apakah sekarang udah. Cuma tadi Faiz nonton live TikToknya itu sekitar pukul 8 ya. Tapi kayaknya belum ya teman Pro 2. Jadi pastikan juga nih teman Pro 2, kalau kamu punya keponakan ya, punya teman, punya keluarga tuh diingatin jangan mandi-mandi laut dulu nih. Karena memang situasinya memang untuk saat itu gak kondusif ya. Apalagi sangat rentan nih terjadi terseret arus dan lain sebagainya teman-teman berdua.

0: Ya, teman berdua, menurut informasi katanya kejadian tersebut itu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi korban ini bersama 8 rekannya itu mandi di kawasan Pantai Gampong Suwari Bin, teman berdua. Terus diduga korban ini terseret arus gelombang saat berada di laut dan hingga kini belum ditemukan. Nah, kabarnya juga PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar atau Ronald Nehdiansyah itu menerima laporan dari kejadian itu pada Senin sore dari masyarakat, dan setelah laporan masuk ya pihaknya langsung mengerahkan tim penyelamat ke lokasi guna mencari remaja yang hilang tersebut ya. Kita doakan bersama ya teman berdua, mudah-mudahan untuk korban ini bisa segera ditemukan, dan untuk keluarga juga diberi kesabaran dan ketabahan pastinya. Dan kita berharap mudah-mudahan peristiwa yang sama itu tidak terulang kembali ya. Ini penting banget teman berdua, untuk kamu ya sebagai pelajar ataupun juga untuk teman berdua yang punya keluarga, diingatin lagi nih ya orang keluarga terdekatnya nih untuk tidak mandi-mandi laut dulu nih. Apalagi memang situasi sekarang tuh ombaknya besar-besar banget ya memperdua. Walaupun kamu pintar renang, walaupun kamu jago renang, belum tentu situasi di lapangan itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Itu lebih baik menghindari daripada kalau sudah kejadian ya kita gak bisa ngapa-ngapain ya. Dan teman perdua, seperti biasa di pukul 23 waktu Indonesia Barat nih, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Musik hingga jelang renungan, pengajian ayat suci Al-Quran, serta doa sebelum tidur. Untuk teman perdua, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman para dua. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Malabo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz di edisi siar kita di hari Selasa 18-19 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu 16 Malabo Aceh Barat, seluruh kelebar kerja petugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: Ada Rini Wulandari dengan Crazy Over You, teman para dua. Baru aja mengudara ternyata sih jam 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Belum jam 7 pagi. Selamat pagi aja untuk semuanya teman para dua. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in. Jangan lupa nanti kita akan update banyak informasi itu di startnya mulai dari jam 7.30 sampai dengan selesai nanti teman para dua. Dan juga seperti biasa jam 8.30 itu juga nanti kita akan ada telepon dari sumber. Nanti kita akan bahas moderasi beragama pasti untuk pagi ini teman para dua bersama dengan salah satu narasumber kita nanti by phone. Salah satu guru ya, guru dari MAN 1 Aceh Barat. Itu nanti ada Bapak Kumaidi. Nanti kita akan bahas moderasi beragama ya, kurang lebih 5-10 menit. Tapi itu jam 8.30. Jam 7.30 nanti kita akan awali dengan banyak informasi seperti informasi cuaca, terus juga updatean informasi daerah dari www.nri.co.id. Teman perdua, kita lanjutin lagi yuk mendengarkan lagu-lagu lainnya. Tapi sebelum kita putarkan lagu, teman perdua, mari kita simak dulu ada ILM, terus juga ada spot-spot yang mau lewat berikut ini. So please tetap aja terus bersama dengan perdua melabuh teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandraya, dan Trimunggunasi.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.